0: program pembinaan agar setiap festival dan tradisi memiliki kualitas penyelenggaraan yang semakin baik serta mendukung pengembangan pariwisata. Menurut Yuda, beragam tradisi seperti Bekudung, Betiung, Nepa Pade, dan Abut Tabanua merupakan warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat di Kabupaten Berau. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi mau kelas.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Selamat ke 4 MHz Kulon Desana RR Pembas Samarinda. Kembali lagi ya Bu Sumbo ya, dengan Mbok Mia tentunya di Halo Benua Etam ya, di edisi hari Kamis 30 Juli 2026 ya. Ini sudah jam segini nih, semoga Bu Sumbo segalanya sudah sarapan semua ya. Mbok Mia juga baru aja sarapan nih sambil nungguin mulai ya. Masya Allah. Bu Sumbo, kita mau berkesahan tentang ini nih, ngomong-ngomong sarapan ya. Nih mau ngajak berkesan seputar umbi-umbian. Jadi nih Bu Sumbo ya, Etam membahas makanan yang sering Etam temui, tapi kadang jarang juga benar-benar Etam kenali. Nah temanya adalah umbi-umbian ya. Namun Etam mendengar kata umbi ini, biasanya yang langsung terbayang adalah singkong atau ubi ungu, ubi celenggu, ubi apa tuh namanya, ubi jalar ya. Padahal Indonesia ini punya banyak benih jenis umbi yang menjadi bagian dari kekayaan pangan Nusantara. Ada talas, ada gembili, ada garut, ada ganyong, kentang, ubi ungu, ubi celenggu, dan hingga apa namanya, suwak, yang mungkin mulai jarang dikenal di generasi muda nih Bu Sumbo. Nah umbi-umbian sendiri ini dari dulu menjadi sumber pangan masyarakat Indonesia. Selain mengenyangkan yo, banyak juga yang kaya serat, kaya vitamin, mineral, dan juga bahkan antioksidan nih Bu Sumbo. Nah jadi pagi ini Mbak Mi mengajak perempat segalanya untuk berbagi cerita ya. Jadi menurut Etam nih Bu Sumbo, Ada berapa jenis umbi-umbian yang pernah Etam coba ya? Sebutkan yang masih Etam ingat. Dan biasanya diolah dengan apa aja nih diolahnya? Dimasak, digoreng biasa kah? Direbus kah atau gimana ya? Yang mau bergabung dengan Mbak Mia di 0541-736-152 atau di WhatsApp di 0811-581-9984. Kendia setelah kita nelinga lagu berikut ini ya Bu Sumba. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Handa kemana ikam lu?
2: Setumat haja, warung Acil Iros.
1: Pakai pang helm tuh?
2: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
1: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai tuh helmnya.
2: Bah, setumat haja tuh.
1: Ih, kekanakan wayah nih. Nari padahi.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Lanjut lagi Bu Sumba, masih di Halo Benua Eta, masih berkesan seputar umbi-umbian ya Bu Sumba. Nah jadi kalau Mbok Mia sendiri ini umbi-umbian yang pernah dimakan ya, seperti biasa tegak singkong ya, singkong, ubi, talas, apalagi ya. Dan yang terbaru nih Bu Sumba, yang lagi ngetren-ngetrennya nih namanya ube. Nah, ube ini warnanya ungu-ungu tegak tuh Bu Sumbo. Tapi dikira ya, dikirain ube itu sama dengan ubi ungu, tapi ternyata beda. Ube itu beda dengan ubi ungu dari warnanya juga. Kalau ube warnanya kan ungu-ungu agak putih-putih tegak tuh ya, di full warna ungu. Sedangkan ubi ungu tuh warnanya ungu benih. Nah, biasanya ube ini dipakai untuk mengolah makanan atau minuman ya. Zaman sekarang ini namanya maca ube, anak zaman sekarang. Jadi ada warna ungu-ungunya dari umbian dari ube tersebut dicampur dengan maca ya. Ini ada mau gabung di jalur telepon, kita sapa dulu Bu Sumbo. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya, budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Busu siapa dan mana nih?
1: Dengan Busu Agok di Sebulu nih.
0: Busu Agok di Sebulu, apa kabar Busu Agok?
1: Baik nih, apa ubi-ubi, makanan ubi ya?
0: Iya, jadi anu Busu kan berkesan seputar ubi-ubian. Jadi Busu Agok nih pernah makan beragam macam ubi, apa aja nih Busu?
1: Ubi itu ya, singkong lain juga.
0: Iya, singkong. Tegak singkong, tegak talas. Mau tahu anu Busu Agok pernah makan ubi-ubian apa yang lain tegak tuh?
1: Ubi ini macam-macam kan, ada kan ubi mun kami nyebut yang ubi ungu tuh. Namanya ubi butun kami nyebut tuh.
0: Oh, ubi ungu.
1: Butun, ubi butun.
0: Kenapa ya, disebutnya tegak tuh Busu?
1: Enggak tahu dia lagi orang Bahri kan.
0: Orang Bahri nyebutnya tegak tuh ya.
1: Namanya ubi putih, cuman ubi kutai
0: jarang-jarang. Oh, ubi putih, ubi kutai jarangnya.
1: Ubi itu macam-macam kan, orang buat bikin ongol-ongol bisa, orang bikin cembleng bisa, orang ubi-ubi itu macam-macam.
0: Iya.
1: Kalau keropok-keropokan itu kan ubi semua tuh.
0: Oh, kalau ubi Garut pernah nyobain belum Busu?
1: Ya?
0: Ubi Garut pernah nyobain belum?
1: Ubi Garut apa tuh?
0: Ubi Garut.
1: Ubi Garut. Ubi rambat tuh lain ya.
0: Oh, beda lagi dengan ubi rambat.
1: Ubi rambat itu kan macam-macam kan, ada yang ungu juga kan. Ada yang putih,
0: ada yang oren.
1: Ya, oren kan. Macam-macam tuh ubi tuh.
0: Kalau Busu gawal di masa apa selain di masak tegak tadi gemblong, tegak apa tadi tuh?
1: Kalau ubi anu itu kan orang dengan terung. Jangan terung mah aja orang ubi tuh sama dikolak orang tuh enak juga ubi.
0: Iya dikolak ya Busu ya. Mau di gangan bisa deh Busu.
1: Apa ya?
0: Di gangan bisa deh.
1: Iya namanya dengan terung.
0: Oh, tidak apa tuh di gangan diapakan tuh? Pakai ikan itu nggak? Ya. Pakai ikan,
1: apalagi ikan lele.
0: Oh, bisa kan lele di gangan Busu?
1: Bisa. Di amis. Dengan lalu dengan terung tadi kan campur ikan lele enak itu. Apalagi dengan nyatu piring pelam nyamannya tuh.
0: Kalau saya tahunya tuh di anu Busu, tapi singkong digangan kasih ikan nila. Oh bisa juga ubi yo dimasak yo lele lagi leh.
1: Sama aja anu ubi put anu tuh digangan terung tuh enak juga kan. Yang enak tuh ubi rambat, yang enak tuh
0: dengan
1: terung tuh.
0: Ubi rambat tuh warnanya putih ya Busu ya dalamnya ya?
1: Apa ya?
0: Yang warnanya putih dalamnya.
1: Macam-macam putih, gak ungu. Campur aja di situ tuh gak apa-apa.
0: Masak Busu? Ubi ungu kan manis, masa cocok dicampur sama sayur?
1: Gak apa-apa, enak.
0: Oh alah, belum pernah saya
1: sih. Ini juga rambu doang.
0: Pokoknya
1: tidak gangan terung tuh kan. Namanya ubi rambut tuh nyaman.
0: Iya.
1: Ubi-ubian tuh nyaman juga. Dengan terung tuh.
0: Iya.
1: Dengan asam tuh kan.
0: Iya, di sayur asam. Iya.
1: Macam-macam.
0: Ya itu.
1: Ubi-ubian tuh.
0: Busu ada enggak ubi yang pengen leneh ubi busu pengen cobain gitu.
1: Aku nih ubi ini pernah semua makan cuma
0: oh, semua.
1: Tidak tahu namanya.
0: Oh,
1: ubian tuh kan.
0: Iya. Soalnya kadang tiap nama di daerah beda-beda Pak Busu ya.
1: Iya, beda-beda.
0: Apa di sini sebutnya ini tidak tadi ubi ungu sebesarnya ubi apa tadi ubi butun. Ubi butun, ubi kutai, busu ya beda-beda pang namanya nih.
1: Iya. Nah, ubi-ubi itu macam-macam orang bikin anu makan-makanan ringan itu kan. Ya kedahuan gue juga sangat ubi, ubi rebus, ubi kan lain-lain namanya kan.
0: Iya.
1: Ubi anu apa namanya tuh. Orang bikin kerupuk, ubi juga. Orang bikin jambleng, ubi juga.
0: Ah, betul.
1: Lempeng, ada namanya lempeng ubi kan.
0: Oh, ada lempeng ubi juga ya.
1: Iya. Ada namanya apam ubi, dari ubi juga orang bikin apam.
0: Belum pernah coba saya.
1: Dan namanya rakok bunga, rakok bunga itu dari ubi juga itu. Macam-macam ragam namanya kan. Aku tahu itu berapa, 10 ragam lama ubi juga orang bikin. Namanya lain-lain.
0: Namanya lain-lain.
1: Itu aja dulu Mbak Ira leh. Kurang-kurang pulang udah masuk belakangan kan.
0: Oke siap Busu Ago.
1: Akhirnya nih selamat bertugas panjang umur rezekinya.
0: Amin, terima kasih Busu.
1: Ubur-ubur ular sandok. Terima kasih no. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Ago yang ada di Sebulu ya. Benar jar Busu Ago ini memang namanya ubi-ubian ini kadang di setiap tempatnya beda-beda nih namanya ya. Ada yang tegak tadi jarnya Busu Ago tadi yo yang ubi putih yang ubi kutai jar sida. Kita sama dulu Busu Mbok yang di jalur WhatsApp ada Busu Mamat. Halo, selamat hamba salam budaya.
2: Selamat hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunyi orang Kutai juga bunyi tua baron ya. Dak leh yo bunyi.
0: Wadah lah yo.
2: Umbian. Jadi Busu Ago mun kita tahu keladi langkat tuh kan umbi-umbian tuh Mbok yo.
0: Oh keladi. Oh iya, betul Busu.
2: Nah, keladi itu Mbok yo. Itu di belah 3 atau belah 4 Mbok, kan panjang tuh Mbok. Tapi cari yang hapuk punya orang tuh Mbok, mun saya buai keladi itu melihatnya dia tahu ini keras atau endik tuh Mbok, ketahuan.
0: Iya. Tapi keladi mulutnya gatal ya Busu ya?
2: Nah, mun gatal tuh Mbok macam-macam cara orang.
0: Oh,
2: Namun saya Mbok yo. Gila gangan sayur asam tuh lah Mbok. Keladi itu saya pesek orang Kutai itu pesek itu bukan pesek hidung Mbok, di pesek itu dikupas. Kupas sendok Mbok yo. Nah, habis itu mungkin 3 buting gas dalam sekilo lebih tuh kalau Mbok. Dia tuh saya lap dengan tisu aja Mbok. Ya jadi Mbok bersihin dengan tisu tuh. Terus itu baru saya belah 4 mun saya molah. Jangan direndam garam.
0: Kenapa Busu?
2: Dihamburi dengan garam itu Mbok ya biarkan Mbok.
0: Oh, dia baru kenapa, dikukus Mbok. Dihamburi dengan garam. Oh.
2: Dikukus Mbok ya. Itu lebih nyaman Mbok daripada direbus Mbok. Mun direbuskannya bisa hancur tengahnya tuh.
0: Oh
2: nah,
0: iya.
2: Nah, boleh nyaman tuh Mbok, dimakan tegak tuh aja Mbok. Hai, beliuran Busu Ago dengan Busu Misran nih pasti kita. Begitu Mbok. Mun saya Mbok yo tegak. Kenapa Mbok?
0: Kalau Busu Mamat pernah nyobain kayak jenis-jenis ubi-umbian lagi lain enggak kayak misalnya kayak gembili. Ya. Kayak suwek.
2: Gembili tuh Mbok yo. Ada pantunnya tuh Mbok, gembili tuh Mbok.
0: Apa tuh Busu?
2: Pais pisang, pais gumbili, hati pusang kada handak babine, nah tuh gumbili ada gumbilinya tuh Mbok.
0: Itu ya mantunnya.
2: Jadi Mbok ai gumbili itu atau yang umbi-umbian Mbok yo, bangsa pisang. Saya ini mau berbus Mbok. Jadi saya kukus Mbok, pisang kukus Mbok anak saya kan kenapa dikukus bunyinya kan? Ah, mau tahu aja urusan orang tua misalnya Mbok. Jadi Mbok ai teksturnya tuh udah beda di tercampur air itu Mbok.
0: Oh, betul juga sih Busu.
2: Nah, jadi jangan. Jadi ya di bawah putih aja air itu Mbok ai. Saya bukan menyalahkan sih Ndi. Terus itu kira-kira udah sedang masak Mbok ai nah atau cocok dengan lidi kan? Udah masak tuh Mbok ai. Jadi umbi-umbi itu kan ya cepat lemah kan, Mbok yo.
0: Yeah.
2: Oh, nyaman, Mbok, daripada direbus. Hei, Bu Sumisra dengan Bu Sago beliuran pasti sudah. Oh, nuruti Bu Semamat kan dia nih, jangan direbus. Jangan dikukus.
0: Apalagi zaman sekarang banyak benar ya, Bu Su, yang jualan ubi-ubian di pinggir jalan ya, Bu Su, ya.
2: Nah, berarti Mbok Mia melihat, ya kan? Direbus nih tuh, Mbok. Ndi kan, Mbok?
0: Ndi, dikukus.
2: Saya bukan menyalahkan, ya. Ndi papa, silakan mau merebus, mau di apa, dikukus. Jadi, Mbok, saya tadi tuh pulang ke rumah kan. Nah, kesempatan saya bawa radio pasti, Mbok.
0: Iya.
2: Saya sempat merebus jukut. Batin, Mbok, tapi batin kuning, Mbok. Batin lain tuh kan kadang-kadang bau tanahnya, Mbok.
0: Oh,
2: jadi saya rebus lho, Mbok, campurin aja sayur tuh ke dia, Mbok. Amun sudah saya makan, panasi kan sayurnya baru buat brokoli kah atau apa sawi kan, Mbok, gitu, Mbok.
0: Oh.
2: Jadi ini saya banyakan makan berbus.
0: Berarti patinnya di anu Bu Sunda di sayur, cuma direbus gitu aja ya?
2: Nah, kalau patin Bu yo, karena pas ada acara ndak haul kan, sepupu saya tuh haul besar. Carikan lais punya Bu. Jadi saya cari ya dapat lais tuh Bu. Jadi 70 ekor dapat.
0: Wah, banyaknya?
2: Besar Bu, sekilo tuh sekilo 2. Jadi saya beli sekilo setengah kan. Nah, itu saya pepes pais Bu. Tapi saya tuh pais bancir saya pakai. Dipakai laos jahe.
0: Pakai apa,
2: karena bunyi arwah mama. Ini apa namanya, bau ini nah tegak rasa jamu ya.
0: Iya.
2: Ya kan? Kita enggak tahu pepes bancir.
0: Ah, belum pernah Bu Su.
2: Nah, jadi ingat dengar yo. Pakai kunyit mahamo di piri tuh, Mbok. Banyak aja kunyitnya. Bawang putih, bawang habangnya dikerat-kerat aja.
0: Oh, enggak usah diulek ya, Bu Su yo.
2: Bisa diulas, diiris, Mbok. Buat serai sebuting, Mbok. Kemudian serainya besar bagi dua, kan. Terus itu lombok besar dengan hijau dengan habang tuh, Mbok. Buat nyaman, Mbok. Kita ndak buat di apa, kemangi, ndak kita buat di
0: dibuat
2: daun jeruk. Tapi kalau
0: tomat,
2: mama di
0: nyaman deh, Bu So.
2: Dibuat apa?
0: Tomat, ditambahin tomat.
2: Ya, boleh.
0: Oh.
2: Masamnya kan agak ada masamnya, Mbok. Gitu, Mbok. Mun saya, ini saya buat di kemangi dengan ini, dengan apa namanya itu, daun jeruk, Ndi. Jadi, Ndi saya buat itu, mohon maaf ya, bukan ngoloi orang pang bancir atau banci, apa namanya itu, bencong, Ndi. Itu digelari orang Kuta itu, apa namanya itu, pais bancir, Mbok. Nyaman tuh, Mbok. Mun saya, mun belaus terai itu, Mbok, rasa tegak jamu itu, Mbok. Kebanyakan bumbu itu, Mbok, mun saya, Mbok. Nah, bagus sih, bumbu itu bagus. Ya, dan
0: tapi
2: Mbok, ya kembali ke
0: selera
2: tadi,
0: ya, Bu Su, ya.
2: Ya, selera. Dengar Ibu Sumisran, Bu Sumisran datang kah?
0: Belum, baru Bu Sago sama Bu Su Mamat nih.
2: Bu Sumisran dengan Bu Sago. Jadi apa namanya itu, keladi langkat tuh kita belah 4, panjangnya tuh yo. Kita hamburi garam, rendam garam boleh, tapi jangan kelawasan takut masin. Baru kita kukus. Gak leh nyaman Bu Su ditapain. Mbok miyakin ndak nuruti juan dia beli keladi langkat.
0: Iya ya, itu jadi penasaran.
2: Coba Mbok nyaman Bu. Nyaman Mbok Bu itu di dia no dikukus saja.
0: Dikukus saja.
2: Jadi
0: coba lah Bu Su.
2: Sekalanya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Mamat ya. Kita sapa satu lagi di belakang Bu Su Mamat. Halo. Salam budaya. Terputus Bu Sumbo. Baru hak nih Mami angkat yo. Tadi siapa yang di belakang Ibu Sumamat nih? Kita sapa lagi. Halo. Terputus lagi. Ya sudah kalau gitu Bu Sumbo nih, karena waktunya sudah di 8.41 juga yo. Kenapa nih diangkat putus-putus terus ya? Sudah kalau gitu nih jadi Mami angkat ya. Lagi tuh Bu Sumbok, karena waktunya sudah di 8.41 juga aja Bu Sumbok nih, Mbok Mia mau mengakhiri di Halo Benua Etam ya. Tadi banyak benih nih yang namanya umbi-umbian yang ada di Indonesia ya Bu Sumbok. Di Kalimantan Timur ada banyak juga. Salah satunya tadi keladi juga yang disebutkan sama Bu Sumamat tadi ya. Nah, tipsnya tuh dibelah bagi 4, ditaburi garam atau direndam air garam, tapi tidak lama-lama, habis itu dikukus. Nah, nyaman beneha itu keladinya ya. Kayaknya pernah nih, ibunya Mbok Mia ini pernah masakkan juga tegak tuh. Jadi, tapi udah agak lawas, jadi lupa-lupa rasanya. Tapi masih agak berasa ingat-ingat lah tegak apa itu ya rasanya keladi nih ya, Bu Sumbok ya. Jadi kalau di yang paling sering dijumpai kita nih, tentunya singkong nih atau ketela pohon ya Bu Sumbo, yang mudah ditemukan di mana-mana ya di Kalimantan Timur. Nah, ini dibudidayakan di Samarinda, Kukar, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara sampai Paser. Nah, kalau singkong ini biasanya diolah menjadi singkong goreng, singkong rebus, keripik, getuk, tape. Bahkan sekarang yang namanya tepung mokaf ya Bu Sumbo, jadi etam yang mau mengurangi gluten ya bisa menggunakan tepung mokaf nih sebagai pengganti tepung yang berbahan terigu tuh ya. Saya itu ada ubi jalar, baik yang warnanya putih, kuning, ungu, dan ini banyak juga ditanam di pekarangan rumah maupun di lahan pertanian masyarakat. Nah, ada juga talas nih banyak dan cukup mudah ditemukan di daerah lembab nih Bu Sumbo, termasuk di sekitar aliran sungai dan kebun warga ya. Sebab tahu etam lagi jalan-jalan ke kebun warga ya, kebun tetangga, nemu talasnya itu berarti ya bisa direbus, digoreng, bahkan bisa dijadikan keripik juga nih Bu Sumbo. Dan di beberapa wilayah pedalaman Kalimantan, masyarakat adatnya juga masih mengenal yang namanya uwi atau ubi hutan ya. Tanaman merambat ini menghasilkan umbi yang cukup besar dan sejak dahulu menjadi sumber pangan alternatif ketika hasil panen padi belum tersedia. Dan umbi-umbian sendiri ya, apalagi zaman sekarang banyak benih nih di pinggir-pinggir jalan kita sekitar Samarinda, atau mungkin di Tenggarong mungkin ada juga yang namanya kukusan ya, jarnya kukusan. Jadi sudah menjual namanya ubi-ubian, ada singkong, ada ubi ungu, putih, kuning, bahkan mungkin ada yang menjual ubi celembut juga ada sebagai pengganti sarapan etam. Mun etam misalnya pagi-pagi makan nasi atau mengurangi karbohidrat yang dari nasi, bisa diganti dengan yang namanya dari karbohidrat dari ubi ya. Nah, itu dia Bu Sumbo ya, semoga hari ini yang di Halo Bunda Etam pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Bu Sumbo. Dan jangan lupa sarapan ubi juga ya. Tadi kata Bu Sumbo sarapan talas, kok talas, keladi dikukus. Nah, kalau kita bersama Mbak Mia diri dari Halo Benua Etam, terima kasih sudah bergabung, sudah nelinga ya. Kita setelah ini ketemu dengan Mbak Mia lagi di program Oda Bekesa hari ini, karena hari Kamis Nikda Dokter Etam Kendia Mbak Mia akan menyajikan informasi seputar kesehatan. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes underscore RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Gambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Gambar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keruan diserap para atlet cilik push bike asal Pasir baru-baru ini berhasil meraih 5 gelar podium pada ajang Mahakam Run Bike Race 2026 di Samarinda. Meski komunitas tersebut baru terbentuk sekitar 1 tahun, sebanyak 22 rider turun di berbagai kategori usia dan sejumlah atlet lainnya juga berhasil menembus peringkat 10 besar di kelas masing-masing. Kepala pelatih Pasbike Pasir Heri Asmin mengatakan hasil tersebut menjadi bukti pembinaan yang dilakukan mulai menunjukkan perkembangan positif meski tim masih tergolong baru. Menurut Heri, potensi atlet Pasbike di Pasir cukup besar sehingga perlu mendapat dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
2: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwin, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwin bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama Aero Gangplank.

0: Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Kronis Renang RRI Pumat Samarinda, kembali lagi dengan Mbok Mia di program Odah Pekesah di edisi hari Kamis 30 Juli 2026 ya Bu Sumbo. Nah, jadi Bu Sumbo nih etam nih mau bekesahan nih seputar cara mudah mengatasi stres yo. Dalam kehidupan sehari-hari ini hampir semua orang ini pernah mengalami stres pasti Bu Sumbo. Mulai dari pekerjaan yang menumpuk ataupun misalnya kita masih sekolah nih, tugas sekolah, tugas kuliah, atau bisa juga masalah keluarga ya. Sampai yang paling banyak tentunya persoalan keuangan ya Bu Sumbo. Nah, sebenarnya stres ini adalah respon alami tubuh etam ketika menghadapi tekanan atau tantangan. Bahkan dalam kadar tertentu ya, stres ini bisa memacu seseorang untuk lebih fokus dan juga produktif. Nah, tapi kalau misalnya berlangsung terlalu lama nih Bu Sumbo dan dikelola dengan baik, stres dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Saat seseorang mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Akibatnya detak jantung menjadi lebih cepat, napas jualan jadi lebih pendek, otot menegang, dan juga tubuh menjadi lebih waspada. Jika kondisi ini terus berlangsung, Bu Sumbo, risiko munculnya gangguan kesehatan juga bisa meningkat. Mulai dari sakit kepala, gangguan tidur, gangguan pencernaan, sampai menurunnya daya tahan tubuh. Karena itu penting bagi etam untuk mengenali tanda-tanda stres sejak awal agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Nah, kedua Bu Sumbo, Bu Mi akan berbagi informasi ya, akan Bu Mi sajikan seputar tegak mana nih cara menangani stres dan mengurangi stres setelah kita dengar lagu-lagu berikut ini.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Katanya sepatumu jebol.
5: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
5: Hah? Yang benar.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
5: Iya, tapi
4: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
5: Beneran nih? Makasih, teman.
6: Bare! Juara.
7: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
8: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Nah, jadi Bu Sumbo, ada beberapa cara sederhana nih yang bisa kita melakukan ya untuk membantu mengurangi stres. Nah, langkah pertama adalah mengenali penyebab stres itu dulu ya. Dengan mengetahui apa yang menjadi sumber stres kita, sumber tekanan kita. Nah, jadi kita akan lebih mudah nih mencari solusi yang tepat. Jika penyebabnya bisa diselesaikan, biasanya tingkat stres juga ikut berkurang. Tapi mun eta penyebab stresnya adalah kita kurang duit ya. Mbaknya juga bingung dulu bagaimana sih cari solusinya tuh bersumber, iya kan? Tapi enggak boleh stres-stres kayak gitu ya bersumber ya supaya tetap awet muda jarnya ya kan. Kemudian cara berikutnya adalah kita berbagi cerita dengan orang yang dipercaya ya. Karena memendam semua nih memendam apa yang kita merasakan, mendam stres etam nih ya, bahkan bisa jadi dapat membuat pikiran semakin berat ya kan. Jadi etam bisa berkesahan dengan keluarga, sahabat, atau orang yang benar-benar etam percaya dan dapat membantu meringankan beban sekaligus memberikan sudut pandang baru dalam menghadapi masalah. Tapi ada juga beberapa orang ya Bu Sumbo yang si Dadi cuma pengen cerita-cerita aja. Si Dadi tidak butuh yang namanya solusi, cuma didengarkan. Itu juga bisa itu. Supaya apa yang menjadi beban pikiran etam ini bisa keluar ya kan. Asal jangan malah beban pikiran etam jadi malah menularkan beban pikiran etam ke orang lain ya. Jangan tegak tuh. Etam cukup cerita ya. Perlu minta solusi, kadang bisa juga kita cukup untuk didengarkan. Nah, selain itu, olahraga secara rutin juga terbukti membantu mengurangi stres ya Bu Sumbo. Nah, aktivitas fisik membuat tubuh melepaskan hormon endorfin yang dapat memperbaiki suasana hati. Ini perlu olahraga berat. Nah, cukup kita berjalan kaki, bersepeda atau senam selama sekitar 30 menit ya, ini sudah bisa memberikan manfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Nah, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi ini juga tidak kalah penting nih Bu Sumbo. Sayuran, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan makanan yang kaya vitamin B. Kalau bapaknya kadang kalau makan saya sudah stres, benar pingin makanan yang manis atau mungkin coklat, coklat yang pahit. Nah, tegak tuh. Nah, itu serta magnesium juga bisa nih. Dapat membantu menjaga kesehatan tubuh sekaligus mendukung kesehatan mental. Nah, sebaiknya kebiasaan tegak merokok, minum alkohol, atau menggunakan zat terlarang ini jangan sampai nih. Untuk menghilangkan stres ini juga justru dapat memperburuk kondisi. Nah, itu dari Bu Sumbo. Dan cara lainnya adalah meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai, tegak baca buku, berkebun, masak, main game. Tapi kadang main game nih kalau sudah kalah tambah stres juga akhirnya ya kan. Kemudian mendengarkan musik, melukis, atau sekedar menikmati waktu bersama keluarga. Aktivitas yang menyenangkan ini dapat membantu tubuh etam menghasilkan hormon yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Meditasi, latihan pernapasan, atau juga bisa yoga juga nih bisa menjadi pilihan yang tepat untuk membantu tubuh supaya lebih rileks. Jadi pikiran kita juga ikut lebih rileks juga nih Bu Sumbo.

0: Widih, ada yang diet nih, minum sehat terus.
1: Iya dong, biar sehat tuh minum jus, kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
0: Eh, salah kamu. Tomat itu kan masuknya buah.
1: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
0: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
1: Sayur.
0: Buah.
1: Sayur.
0: Buah.
2: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah. Karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Lanjut lagi bersama. Jadi mengatasi stres nih bukan berarti Etam menghilangkan semua masalah dalam hidup. Ya, yang terpenting adalah bagaimana Etam mampu mengelola tekanan tersebut agar tidak mengganggu kesehatan maupun aktivitas Etam sehari-hari. Dan jangan lupa juga untuk menjaga pola tidur yang cukup, meluangkan waktu untuk istirahat, serta tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga dan juga teman. Dukungan dari orang-orang terdekat ini seringkali menjadi salah satu cara terbaik untuk menghadapi masa-masa yang penuh tekanan. Nah, tapi jika stres ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama ya, dan Etam merasa ini semakin berat, atau aduh rasanya nggak bisa nih Etam melewati ini sendiri ya, atau bisa jadi mengganggu pekerjaan kita nih, hubungan sosial maupun aktivitas sehari-hari. Nah, jadi Etam jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, tidak ke psikolog atau ke psikiater ya, untuk mendapatkan pertolongan bukanlah tanda Etamnya lemah, sumpah endi. Melainkan ini langkah bijak untuk menjaga kesehatan mental. Jadi utamakan dulu kesehatan mental kita nih, Bu Sumbo. Yo, jadi Bu Sumbo, kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dengan mengelola stres secara tepat, Etam ini dapat menjalani aktivitas dengan lebih tenang, dengan lebih produktif, dan juga menikmati hidup dengan lebih baik. Dan bahkan nih Bu Sumbo, mun Etam nih takutnya stres, malah nanti akibatnya malah jadi ke penyakit fisik juga. Jadi Etam harus pastikan ya, Etam nih mengurangi stres atau di ya, bisalah Etam nih kurang-kurangi tegak tuh ya, gimana rasa stresnya. Tapi umumnya sih obat stres adalah duit. Di jawab semua ya. Bisa juga Etam beribadah, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak juga Etam melakukan meditasi juga bisa, supaya Etam lebih rileks pikirannya ya. Jadi dia itu dia Bu Sumbo ya, seputar cara mengelola stres yang Bu Mia kutip dari lamannya alodokter.com. dan sekaligus mengakhiri di perjumpaan kita di Suara Rendah Hambat ya, rangkaian Suara Hambat hari ini di edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih sudah nerinya, sudah bergabung, sudah menemani Mbok Mia dari subuh tadi sampai wayah nih. Setelah ini akan ada Mbok Nita yang akan ngawal kita segalanya bersebut dalam rangkaian Samarinda Siang. Mbok Mia undur diri dari ruang ini segalanya, mohon maaf apabila ada yang berkenan ya Bu Sumbo. Tetap bersama kami di Pulau Mbak Eri Samarinda.

0: Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
1: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
2: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
4: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
4: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
5: Selamat siang, ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya, ada apa, Pak?
5: Ya maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, aduh, aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
5: Maaf, Bu, suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
6: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeksana pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memperkenalkan inovasi teknologi tepat guna berupa alat pengangkat barang untuk membantu warga menyelamatkan harta benda saat banjir melanda permukiman. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk mengatakan alat tersebut merupakan karya warga kampung Memahak Besar yang lahir dari kebutuhan masyarakat menghadapi rencana banjir musiman. Inovasi itu diperkenalkan dalam gelar teknologi tepat guna tingkat Provinsi Kaltim bersama sejumlah teknologi lainnya. Dengan mekanisme kerja yang sederhana, alat tersebut diharapkan dapat dioperasikan secara mandiri sehingga memudahkan warga khususnya ibu rumah tangga saat mengamankan barang berharga. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan. Namun, penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
2: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumbak segalanya. Ya, jumpa lagi suara siar Mbak Nita ya. Malam tadi Mbak Nita, siangin lagi Mbak Nita ya. Sabar-sabar ya, semoga enggak bosan tentunya dengari suara merdunya Mbak Nita nih ya. Ya, kerana sana tetap jumpa di rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Nah, H-2 ya. Sebelum kita menyambut Agustus ya, di kawasan M Yamin ini lumayan cerah ceria, dan jadi RR ini dah mulai pasang umbul-umbul lah keranda yang sana. Mengingat pokoknya bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan Etam, jadi dah pada masang umbul-umbul belum tuh Bu Sembo? Ya, jangan lupa dipasang umbul-umbulnya untuk memeriahkan dan menyemarakkan hari kemerdekaan Etam ya di tahun 2026 ini. Ya, masih dengan cuaca yang cerah dan juga arus lalu lintas terpantau lengang ya kalau di kawasan M Yamin. Dan seperti biasa kalau sempaja, wih, padat banget. Padatnya luar biasa dengan kendaraan-kendaraan besar gitu ya. Jadi hati-hati tetap, walaupun jalanan lengang ataupun padat ya, hati-hati di jalan, lihat-lihat Mun Etam. Hendak belok-belok tegak itu keranda sana ya, jangan asal-asal belok maha ya. Etam jumpa di Jejak Budaya keranda sana langsung saja. Hari ini Etam akan membahas tentang Hari Ikrar Gerakan Pramuka yang diperingati setiap hari ini tanggal 30 Juli keranda sana setiap tahunnya ya. Dimana menjelang peringatannya biasanya masyarakat tuh bisa aja mengenal kembali sejarah Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini, sekaligus berbagai cara sederhana aja untuk ikut memeriahkannya. Karena pramuka ini jadi salah satu ekskul gitu ya di sekolahan ya. Menurut sekolah Nita tuh bahkan ekskul wajib gitu karena sana. Bukan cuma sekolah Nita, bahkan beberapa sekolah ya itu mewajibkan anak-anak siswanya gitu ya untuk ikut pramuka. Nah, kita sambil kelas balik juga karena sana Bu Sembok segalanya. Dulu waktu sekolah wajib pramuka nih, sudah ada kah belum tuh itu ya? Tapi harusnya ada yo. Karena mau pramuka nih, pramuka. Wede. Prajamuda karena ngeri benar. Ya sudah itu. Nih kita lanjut ya karena sana bahas tentang sejarahnya. Kenapa sih hari ini akhirnya ditetapkan sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka? Tapi kita melingat dulu lagu yang enggak lalu nih. Ada Dayak yang enggak lalu.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Ya karena di sana lanjut ya, jadi peringatan Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini juga jadi salah satu momentum penting dalam perjalanan gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Jadi selain mengenang sejarah lahirnya Ikrar Persatuan Organisasi Kepanduan, Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini juga bisa diperingati nih sebagai kegiatan yang baik juga sebagai momentum yang baik maksudnya Taya untuk melakukan berbagai kegiatan positif termasuk membagikan juga ucapan-ucapan di media sosial Etam. Nah, tapi sebelum Etam mengucapkan gitu ya di media sosial gitu ya, tapi sebenarnya Etam kenalan dulu harusnya dengan apa sih Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini sendiri gitu ya. Nah, Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini merujuk penjelasan dari Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka diperingati setiap tanggal 30 Juli untuk mengenang momentum ketika berbagai organisasi kepanduan di Indonesia ini menyatakan ikrar yang melebur menjadi satu di wadah gerakan pramuka. Peristiwa ini sendiri berlangsung pada tanggal 30 Juli tepatnya tahun 1961 ya, karena di sana di Istana Olahraga Senayan Jakarta, di mana pada saat itu wakil dari berbagai organisasi kepanduan menyatakan ikrar untuk bersatu demi membangun gerakan kepanduan nasional yang lebih kuat dan juga terarah. Ikrar ini juga menjadi salah satu tonggak penting dalam proses pembentukan gerakan pramuka sebelum akhirnya organisasi ini tuh secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun yang sama juga, yaitu tepatnya tahun 1961.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indup pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah betawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk pulih.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena sana jadi berdasarkan sejarah Jawa yang dipublikasikan Kuarnas Gerakan Pramuka, pembentukan Gerakan Pramuka ini diawali dengan terbitnya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Jadi dalam proses penyatuannya juga, puluhan organisasi kepanduan yang sebelumnya berdiri secara terpisah akhirnya sepakat untuk melebur dalam satu organisasi nasional. Kesepakatan ini juga diwujudkan melalui ikrar Gerakan Pramuka yang dibacakan pada 30 Juli tahun 1961. Dan sejak saat itu, tanggal 30 Juli ini dikenang sebagai hari ikrar Gerakan Pramuka. Dan peringatan ini juga jadi pengingat yang akan pentingnya persatuan, semangat pengabdian, dan komitmen membangun karakter generasi muda melalui pendidikan kepramukaan. Etam juga tentunya di masa sekarang gitu ya, bisa juga merayakannya dengan salah satunya secara sederhana adalah ikut ini ya, mendeklarasikan beh. Lagi Etam pasang di media sosial Etam untuk mengucapkan hari ikrar Gerakan Pramuka 2026 ini. Mungkin ada beberapa ucapan juga yang bisa jadi contoh inspirasi gitu ya. Selamat hari ikrar Gerakan Pramuka 2026, terus tumbuhkan semangat persatuan dan pengabdian untuk Indonesia. Pokoknya itulah salah satu contohnya ya, Etam bawa ke media sosial gitu ya. Etam kenalkan bahwa hari ini 30 Juli itu selalu diperingati sebagai hari ikrar Gerakan Pramuka. Nah itu kerandeng sana ya, nih bagi anak-anak pramuka dulu ataupun sekarang nih harus berbangga nih bahwa dalam setahun ada satu hari yang benar-benar diperingati ya, dikhususkan untuk memperingati hari ikrar Gerakan Pramuka, yaitu hari ini tanggal 30 Juli setiap tahunnya. Nah informasinya kami kutip dari laman website detik.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam di Jejak Budaya ya, kerandeng sana. Etam langsung aja kan dia dikawani masih dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Nanti pukul 11 akan ada teras UMKM. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: ada yang diet nih, minum sehat terus.
1: Iya dong, biar sehat tuh minum jus, kayak jus tomat nih, seger kalau sayur di jus gini mah.
2: Eh, salah kamu, tomat itu kan masuknya buah.
1: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
2: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
1: Sayur.
2: Buah.
1: Sayur.
2: Buah.
3: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah. Karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihat.

0: Ayun! Apa ko, Benfin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Salah girakit bom ikan, hai!
0: Astaga! Kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar tentang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan di sana, Dinas Perhubungan Kota Samarinda terus menggencarkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas ke berbagai sekolah guna mengingatkan para siswa agar tidak membawa sepeda motor jika belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kepala Dishub Samarinda, Hotmaru Litua Manalu, menjelaskan bahwa sosialisasi ini telah intens dilakukan sejak siswa kembali sekolah pada 13 Juli kemarin dengan menyasar sekolah-sekolah seperti SMAN 1 dan SMAN 2 Samarinda melalui momen upacara bendera setiap hari Senin. Meskipun aturan ini sudah disosialisasikan, pihak Dishub masih menemukan sejumlah siswa yang nekat membawa motor dan memarkirkannya secara sembarangan di area kantor pemerintahan depan sekolah. Menanggapi pelanggaran tersebut, Manalu menegaskan bahwa pihak Dishub tidak segan memberikan teguran langsung serta menyiapkan tindakan tegas di lapangan bagi siswa yang masih membandel. Berupaya pengemposan ban hingga pemasangan stiker peringatan di jok kendaraan sebagai alternatif juga, para pelajar yang belum memiliki SIM diimbau untuk beralih menggunakan moda transportasi lain yang lebih aman seperti bersepeda atau berjalan kaki. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Enggak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi enggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya enggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
1: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa enggak mau main banjir?
1: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Ya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu.

Grand Sana tuh lanjut lagi di teras UMKM ya, sampai merapat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan juga hari ini nih kita akan bahas tentang yang lagi menjamur benih di Samarinda nih Grand Sana, tepatnya adalah bisnis kopi keliling. Nah, sebenarnya bisnis kopi keliling ini tidak cuma lagi tren, gak tuh mulai berkembangnya tuh tidak cuma di Samarinda aja, tapi di seluruh Indonesia nih lagi berkembang pesat, khususnya bisnis kopi itu sendiri ya, karena memang budaya minum kopi ini lebih meningkat di kalangan anak muda sampai ke pekerja kantoran. Bahkan tuh kita ada lihat-lihat di media sosial tuh ya, bahkan anak-anak sekarang itu ya mulai, mohon maaf ya, minum-minuman yang minum-minuman alkohol gitu tuh sudah mulai menurun kurang dari sana di Indonesia ini, karena sudah tuh udah arahnya di ke situ lagi menurut para pakar tege itu. Nah, tegenya tuh beralihnya nih ke kopi kurang dari sana. Apalagi di media sosial itu sekarang mendik kopi maca, kopi maca, kopi maca. Itu mah. Jadi tentunya dia hanya terbatas pada kafe atau coffee shop gitu ya. Nah, wayah ini muncul lagi tren baru yaitu bisnis kopi keliling. Nah, apalagi salah satu brand besar juga ini lagi rame juga ya kopinya di Samarinda gitu ya, bukanya tege buka gerobakan mahal gitu kurang dari sana. Dan model usaha ini tuh tentunya juga nawarkan fleksibilitasnya tinggi, terus modal juga tapi banyak gitu ya, terus juga potensi keuntungannya bisa besar karena memang nyasar pasar yang luas juga di berbagai lokasi. Nah, tapi artikel ini tuh akan bahasnya tuh tentang yang benar-benar kopi Starling gitu, kopi-kopi keliling yang pakai sepeda ya kan, lagi banyak juga nih di Samarinda tuh dah setahun terakhir ya, kurang lebih ya setengah tahun terakhir tegaknya, dari akhir-akhir 2025 ya. Dan itu nikalah nyaman kopinya dengan yang di coffee shop gitu ya, apalagi harganya juga terjangkau, mulai 8.000 biasanya ya kan untuk americano gitu, dan juga mulai cafe latte gitu tuh 13.000 12.000 tuh udah dapat gitu. Temen ke coffee shop kan paling ya 20.000 gitu ya. Tapi ya walaupun memang untuk dari segi pilihan rasa ya lebih banyak coffee shop dibandingkan kopi keliling ini ya keren di sana, karena kan keterbatasan juga wadahnya tuh, gimana anda ngandak 20 pilihan menu dalam satu gerobak gitu, jereh ya. Tapi ya itu tadi tuh tentunya coffee shop dan juga kopi keliling ini jadinya tidak bisa terpisahkan gitu. Menetam yang tidak cepat-cepat ya pak bisa ke kopi keliling ini, tapi menetam tidak nongkrong belawasan dengan kawan kah, dengan saudara kah, dengan pasangan kan, nah itu lebih cocoknya ke coffee shop. Dia tuh akan bahas ya bagaimana gerang bisnis kopi keliling ini dan kenapa sih akhirnya jadi orang tuh mulai tertariknya ke arah kopi keliling ini nih karena di sana. Tapi tuh nelinga dulu lagi yang tidak lalu lagi.

Ya Grande sana ya lanjut ya. Jadi yang bikin bisnis kopi keliling ini jadi menarik adalah yang pertama tadi ya, balik ke modalnya tuh yang lebih ringan dibandingkan dengan kita membuka kafe yang butuh biayanya lebih banyak karena harus sewa tempat, terus juga ada dekorasinya gitu ya, atau pokoknya hal yang menarik ya supaya orang tuh ndak buat TG ini ya mampir gak tuh kerandai sana. Jadi kalau kopi keliling ini bisa dimulai dengan modal kecil, cukup butuh etam gerobak, motor, motor nih ada yang ada aja, atau mobil-mobil yang ada aja terus dimodifikasi. Nah, jadi udah bisa jualan. Terus juga lokasinya juga lebih fleksibel ya, karena penjualnya bisa pindah-pindah lokasi ke area dengan potensi pasar yang lebih tinggi atau mencari gitu ya. Misalnya aja kita pergi ke kampus, area kampus gitu ya, atau perkantoran, atau area-area yang cukup ramai gitu pokoknya. Terus juga pasar kopi ini pasti ada, karena Indonesia nih jual menjadi salah satu negara pengonsumsi kopi terbesar di dunia. Gaya hidup masyarakat etam yang makin terbiasa nih dengan minum-minum kopi itu jadinya bikin bisnis ini juga jadi punya pasar tersendiri gitu kalau anda yang sana. Dan juga yang terakhir, kreativitas menu dan juga brandingnya, karena memang

pastinya inovasi menunya menarik, tapi balik lagi di sebanyak etamun ke coffee shop ya, keren di sana. Bisa biasanya tuh yang di kopi-kopi pinggir jalan tuh, yang kopi keliling tuh ada kopi susu biasanya. Terus es kopi gula aren sampai kopi tradisional, atau bahkan ini ya ada juga yang non kopinya tuh, kayak matcha, coklat gitu ada juga tuh dalam satu rombong enggak tuh ya. Dan juga tentunya ada juga brandingan brandingan unik, akhirnya membuat usaha ini juga semakin mudah dikenal dan juga diterima oleh konsumen etam.

0: Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keinginan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Ini sudah banjir, memang dia banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu, alam.
2: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini lho, Pak.
1: Salahnya gimana, Bu, hujannya memang lebat seperti ini, kok.
2: Ya Allah, Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air meleber kemana-mana.
1: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan pari itu kan ada gunanya, toh, Bu?
2: Nah itu makanya tetangga ini, Pak, disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
1: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
2: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu nggak bebas banjir.
1: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT, toh, Bu?
2: Ah, ya nggak Pak RT, kita, Pak, kita.
1: Jadi nggak tunggu perintah?
2: Nggak usah, kita warga masyarakat ini, kita, Pak.
3: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Ya keliling sana ya lanjut. Jadi mun etam ndak mulai bisnis kopi keliling ini, etam bisa melakukan yang pertama, bisa melakukan riset pasar dan jual lokasi. Misalnya target pasarnya siapa? Mahasiswa kah, pekerja kantoran atau masyarakat umum, dan pilih lokasi jual yang ramai tentunya ya. Terus etam siapkan jual modal awal dan jual peralatannya gitu. Tegak mesin kopi, termos, gelas cup dan perlengkapan transportasi jual. Dan juga tentunya sajikan menu kopi yang simpel tapi berkualitas, dan tentukan menu andalan etam gak tuh kerandeng sana. Tambahkan juga variasi minuman non kopi ya, supaya memperluas pasar jual tiga teh tarik atau coklat gitu, atau tadi ya matcha gitu kerandeng sana. Terus etam juga bangun brand yang menarik, misalnya logonya simpel bisa diingat gitu ya, tapi kemasannya menarik gitu. Dan juga baiknya promosinya ya di era sekarang seperti biasa memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan bisnis kopi keliling etam. Dan juga promosinya tidak cuma online tapi offline juga. Nah untuk tipsnya sendiri, untuk etam tidak bisnis kopi keliling ini, etam bisa menggunakan bahan berkualitas gitu ya. Terus etam juga bisa menetapkan harga kompetitif, jadi sesuaikan harganya dengan target pasar etam. Terus etam jaga konsistensi rasa, bisa aja etam mengumpati tren kopi yang ada gitu, apa gitu. Jadi supaya jadi special menu etam gak tuh ya, misalnya lagi rame nih yang ini kopi bom gitu ya. Nah itu bisa aja, siapa tahu kan etam modifikasi jadi di kopi keliling gitu. Nah bisa juga ya. Terus juga etam harus mengelola dengan baik pengeluaran dan pemasukan dari keuangan etam gitu, supaya bisa terkontrol dan juga bisa berkembang ke depannya. Dan juga tentunya harus memiliki potensi keuntungan besar, karena bisa menjual puluhan sampai ratusan cup per hari dengan margin keuntungan yang baik juga. Tapi ada beberapa tantangan, kayak misalnya cuaca tidak tentu, terus persaingan juga semakin banyak, dan kebutuhan juga menjaga kualitas rasa dan pelayanan juga. Tentunya dengan strategi yang tepat ya, tantangan ini bisa etam atasi, bahkan malah bisa dijadikan peluang nih untuk terus berinovasi ke depannya. Misalnya aja bisa aja tuh menyediakan layanan pesan antar via aplikasi online ya, untuk tetap menjangkau konsumen walaupun lagi misalnya hujan atau lagi sudah jauh misalnya ya. Nah itu keren deh sana ya, informasi seputar bisnis kopi keliling menarik orang weh ini gitu ya, dan juga bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan ya di era modern saat ini. Dimana informasinya kami kutip dari laman website onespace.id. dan etam selainnya akan lanjut lagi di mitos di musik info ya, karena di sana pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

0: rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Bumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Wah, udah hampir jam 12. Tugas aja ini belum kelar.
3: Deadliner menuju kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: ke Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerandeksana Iqbal Chandra Pratama, atlet pencaksilat andalan Kaltim, mengkritik keras terputusnya program latihan bagi para atlet daerah setelah sebuah kejuaraan atau pesta olahraga selesai. Sebagai peraih emas Asian Games dan juara dunia, Sida menyoroti bahwa atlet yang tidak masuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas terpaksa berlatih mandiri tanpa program terstruktur dan dukungan nutrisi yang memadai selama masa jeda 1 hingga 2 tahun. Akibatnya performa atlet senior mengalami penurunan dan mereka harus membangun kondisi fisik dari nol menjelang kompetisi berikutnya. Kondisi ini dinilai sangat menghambat proses regenerasi pesilat muda di Kaltim. Oleh karena itu, Iqbal menyarankan pemerintah daerah agar menerapkan program latihan jangka panjang serta pemantauan berkala guna mempertahankan prestasi atlet di level tertinggi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai, International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Handak kemana ikam lu?
3: Setumat haja, warung acil iros.
2: Pakai pang helm tuh.
3: Ah, kada usah behelem. Parang aja tuh, kada ada jua polisinya.
2: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai itu helmnya.
3: Bah, setumat haja tuh.
2: Ih, kekanakan wayah nih. Nari banar dipadahi.

Ya, Grand Listener, kita lanjut lagi tentunya di Musik Info Siang pukul 12 waktu Indonesia Tengah sampai merawat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ya, di cuaca yang mulai berawan di Grand Listener di kawasan M. Yamin tadi terik benih pukul 10 ya. Ini udah mulai tertutupi dengan awan-awan gitu ya, walaupun awannya di kelabu sih, awan putih aja gitu ya. Jadi berbahagialah bersama galanya yang lagi di jalan menggunakan motor gitu ya. Karena dia terlalu kepanasan gitu ya. Tapi ya untuk arus lalu lintas juga terpantau ramai mengingat udah pukul 12, jam-jam orang istirahat mencari makan ya. Selamat mencari makan siang hari ini Bu Sembok. Nyamannya cuacanya tinggi ini nyaman makan apa ya? Makan ayam bakar bisa juga. Ya, pakai cacapan banjar sedikit wah nyaman. Edih. Tingginya tuh mau nyembok Nita nih, Mbok Nita nih dasar aja. Ya karena sana pokoknya kita lanjut tentunya di Musik Info yang hari ini masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Setelah tadi dibuka dengan lagu Jawa ya, Kisinan 2 dari Mas Do. Nah, kita masih juga dikawani dengan sajian lagu-lagu pop dan juga nih ada satu info dulu ya, sebelum kita lanjut lagi. Di mana pameran pernikahan bertajuk Wedding Festival Week 2026 ini resmi digelar selama 5 hari. Mulai tanggal 29 Juli kemarin hingga 2 Agustus 2026 bertempat di Atrium Big Mall Samarinda dengan mengusung tema Enchanted Dramatical Garden. Dengan konsep modern, festival ini menghadirkan lebih dari 100 vendor pilihan yang menyediakan beragam kebutuhan pernikahan secara terpadu, mulai dari dekorasi, catering, busana, fotografi, sampai paket bulan madu, Bu Semba. Ya, dan menurut Direktur PT ADW Bersaudara Group, Dedi Iskandar, dan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Muhammad Faisal, acara yang telah terkurasi ini dirancang sebagai ruang pertemuan strategis, tentunya untuk mempermudah calon pengantin mendapatkan referensi berkualitas dan menjadi momentum penting dalam memperkuat standar pelayanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di sektor industri wedding Kalimantan Timur. Nah, informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Siapa tahu Bu Sembo ya, yang anaknya Anda nikah gitu, atau kita yang tidak nikah gitu, boleh ya datang ke Big Mall sampai merapat pada tanggal 2 Agustus mendatang juga ya. Karena di sana masih tentunya dikawani dengan lagu-lagu pop dari Nusantara dan diselingi dengan informasi terkini dan informasi ringan ya Bu Sembo. Sembari juga menantikan azan zuhur yang hari ini akan berkumandang pukul 12.21 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Prambanan Samarinda.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

alasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Ya, keren yang sana datang mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan jauh tentunya ya. Masih di musik info keren yang sana, dan juga masih dengan Mbak Nita Jua ya. Setengah jam lagi di musik info, masih Jua nih, ada informasi Jua di mana perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang membuat pembuatan video dan juga suara palsu atau deepfake ini jadi semakin realistis nih kurang di sana. Jadinya makin sering, bukan makin sering ya, makin rentan disalahgunakan untuk penipuan, hoax gitu ya, pencemaran nama baik, sampai pencurian identitas juga. Nah, menghadapi ancaman ini, masyarakatnya dihimbau untuk meningkatkan literasi digital dan juga selalu melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi juga. Nah, beberapa cara manual juga untuk mengenali deepfake ini adalah dengan mengamati ketidakselarasan gerakan bibir dan juga gerak ekspresi wajahnya. Terus mewaspadai juga nih kualitas suara AI yang biasanya tuh datar gak tuh ya, dida ininya, dida intonasinya, dida emosinya gak tuh keren di sana, atau bahkan ada jeda bicara yang diwajar juga sebagai tegiata manusia ini ya. Dan selain itu juga, etam ini harus mencurigai konten yang berisi permintaan mendesak, tegi misalnya yang minta transfer uang atau minta kode OTP yang ada di HP etam, tegi itu. Tentunya juga Bu Sembo selalu memeriksa keaslian sumbernya melalui akun resmi dan segera melaporkan nih konten yang terbukti ternyata menyesatkan tentunya di platform media sosial etam. Nah, itu ya. Semoga etam terhindar deh ya dari deepfake ini, atau kemajuan teknologi khususnya kecerdasan buatan atau AI ini, dari segala penipuan, hoax, pencemaran nama baik, bahkan sampai pencurian identitasnya. Semoga etam selalu dilindungi ya keran di sana, karena nih agak ngeri juga deepfake ini ya. Ya, keran di sana, informasinya masih kami kutip dari laman website rri.co.id.

menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Rahasia hidupnya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka. Yalah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren di sana. Iya, udah pukul 12.44 waktu Indonesia Tengah sebelum akhir kebersamaan Etam. Ya, ini ada sedikit info tentang perakiran cuaca hari ini ya, keren di sana, di mana diperkirakan tadi tuh hujan ringan pukul 11, tapi di ada yo. Karena memang menurut BMKG ya, kelas 1 Samsepinga Balikpapan itu memperkirakan cuaca di Kota Samarinda pada hari ini tuh didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan menjelang siang. Dan berdasarkan perakiraan yang berlaku pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga Jumat esok 31 Juli pukul 8 waktu Indonesia Tengah, hujan ringannya diprediksi terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan setelah itu cuaca kembali didominasi berawan sampai malam dan dini hari. Dan BMKG sendiri mencatat suhu udara di Samarinda ini berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 68 sampai 99%, dan kecepatan angin ini sekitar 14 km per jam. Tapi karena nih jam 11 tadi belum ada hujan, jadi itu masih memperkirakan ya, tahu kapan akan hujan turun. Hujan akan turun enggak tuh ya. Jadi tetap sediakan jas hujan kita mungkin kita enggak berjalan keluar menggunakan kendaraan ya, Bos Mbak ya. Dimana infonya dari laman Instagram berita terkini SMR, dan menjadi akhir juga kebersamaan Etam di Musik Info pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selain Etam akan lanjut lagi tentunya di Mitos Fakta, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Sekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Baratan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Desa Pemerintah Kota Samarinda menggelar seleksi pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kota tahun 2026 sebagai langkah nyata membangun budaya tertib berkendara sejak usia dini. Acara yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan setempat ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Dalam sambutannya, Saifuddin menekankan bahwa keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama yang harus tumbuh dari kesadaran individu, bukan karena sekedar pengawasan. Melalui program pendukung Rencana Aksi Nasional Keselamatan Jalan ini, para pelajar didorong untuk tidak sekedar berkompetisi, melainkan menjadi agen perubahan, teladan disiplin serta penggerak budaya tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah dan masyarakat demi menyongsong generasi emas Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Melaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Ya grande sana iya. Itu lanjut lagi. Gimana mitos fakta siang hari ini ya Bu Sumba, kita akan membahas tentang mitos dari kopi grande sana. Nah, karena memang tadi kita udah bahas ya bahwa kopi ini memang lagi menjamur juga nih di Indonesia, khususnya Samarinda gitu ya. Tapi ternyata ada mitos-mitos dan juga fakta tentang kopi ya yang menarik nih untuk Etam ketahui bersama, gak tukeran di sana ya. Jadi yang pertama langsung aja itu ada mitos bahwa mengonsumsi kopi ini bisa menyebabkan sakit kepala. Nah faktanya, mun Etam memang gawal kopi dan juga gawal mengonsumsi kopi nih secara rutin gak tuh ya. Jadi jangan takut ya nih mengenai mitos yang Etam dengar ini, karena faktanya mengonsumsi kopi itu dia akan menyebabkan sakit kepala. Bahkan konsumsi kopi ini bisa meringankan derita sakit kepala bagi untuk yang sakit kepala sebelah atau migrain gitu ya. Itu tuh bisa disembuhkannya dengan mengonsumsi secangkir kopi hangat. Dengan catatan juga tidak asam lambung ya, dan juga sebelumnya makan dulu. Ya karena di sana dia akan lanjut lagi tentunya mitos fakta seputar kopi nih ya, sampai 1 jam ke depan dia apa ada apa aja yang dia akan bahas lebih lanjut. Tetap bersama kami di era di perempat.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana, lanjut ya. Kita bahas lagi tentang mitos kopi selanjutnya adalah bahwasanya ada yang mengatakan anak kecil tuh tidak boleh minum kopi karena akan bisa menyebabkan si datu akan hiperaktif gitu ya. Nah faktanya anak-anak ini memang disarankan untuk mengonsumsi kopi sebanyak orang dewasa. Tapi misalnya etam tuh ngontrol konsumsi kafeinnya pada anak etam, maka dia akan menyebabkan anak usia 12 tahun ke atas tuh jadi hiperaktif gitu ya. Dimana konsumsi kafein pada ukuran normal 40 sampai 200 mg ini bisa bermanfaat nih untuk anak-anak itu gitu. Tapi misalnya ada tambahan energi ya yang akan berpengaruh pada anak-anak, jadi nih mudah cepat capek gitu. Dan juga meningkatkan konsentrasi sida sampai akhirnya anak-anak ini bisa fokus gitu karena sana. Tapi tentunya yang misal terlalu banyak itu tadi yang berbahaya gitu dan akhirnya bisa menyebabkan hiperaktif ya. Dan selanjutnya juga bisa mengonsumsi kopi bagi ibu hamil itu bisa berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan janin pada ibu hamil. Nah faktanya mengonsumsi 7 cangkir kopi atau lebih per hari atau sekitar lebih 600 mg nah memang bisa menunda kehamilan selama setahun. Tapi misalnya etam ini udah hamil gak tuh ya, dan dia mengonsumsi kopi 2 cangkir atau sekitar 300 mg dalam sehari, itu tidak akan berpengaruh apa-apa pada janin. Nah faktanya nih Nita baru tahu juga. Nah karena memang ternyata yang dilarang tuh juga kan yang sampai bisa menghambat kehamilan tuh menetap minum 7 cangkir kopi per hari Bu Sombo ya. Memang segala sesuatu yang di berlebihan tuh baik gitu ya. Jadi memang boleh banyak-banyak gitu sehari ya. Cukup satu gitu. Karena ada juga tuh orang yang hambat kopi, siang kopi, sore kopi, malam kopi. Atau ya, sudah pokoknya pahit benar dah liur minum kopi atau gitu. Nah itu yang jangan sampai gitu ya. Atau menjadikan habit karena kurang baik gitu. Tapi balik lagi ya, itu harus tetap konsultasi aja ke dokter karena memang konsumsi 300 mg itu dia akan berpengaruh pada janin apabila kondisi janinnya itu normal. Tapi atau aja itu bisa konsumsi decaf coffee atau kopi yang sudah diturunkan kadar kafeinnya dengan rendah benar gitu ya. Jadi janinnya aman, etam juga jadi ibu hamilnya jadi harus worry atau harus ini ya, khawatir gitu akan janinnya.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Orang, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada? Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
2: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah? Kosong gimana?
2: Gara-gara file gak jelas tadi ya, yang di WA. Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
2: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren di sana ya. Jadi fakta atau mitos dulu. Mitos selanjutnya adalah mengonsumsi kopi bisa mempengaruhi tekanan darah tinggi. Nah, faktanya dia akan mempengaruhi ya tekanan darah tinggi yang sudah ada gitu. Nah, bahkan menurut beberapa penelitian mereka mengonsumsi kopi yang sehat dan juga benar gitu ya. Dengan kata lain tuh bukan instan, bukan yang manis, banyak tambahan gulanya. Nah, itu malah bahkan bisa mengontrol tekanan darah itu menjadi lebih stabil. Nah, mitos selanjutnya juga mengonsumsi kopi bisa menyebabkan bau nafas kurang sedap. Nah, faktanya dengan mengonsumsi kopi bisa membuat nafas kita malah jadi lebih harum dan juga segar karena ada kandungan khusus yang ada di dalam kopi dan bisa mencegah nafas ini terhindar dari bau yang disedap. Bahkan juga kopi ini bisa membuat ya banyaknya dipakai di pengharum ruangan, pengharum mobil gitu ya. Jadi tidak alasan sebenarnya kopi ini bisa membuat atau bisa membuat nafas itu menjadi kurang sedap. Tapi memang untuk kesehatan gigi dan mulut itu memang disarankan menggosok gigi ya setelah menikmati kopi supaya gigi etam dinguning akibat warna kopi yang etam konsumsi sehari-hari gitu ya. Tapi wanita seorang sih tapi gawal ya bau pengharum ruangan yang atau pengharum mobil yang kopi gitu ya. Entah kenapa pusing tuh gitu. Mungkin karena si dia tuh masuknya minuman ya, minuman makanan jadi tegak kurang nyaman gak temen dijadikan pengharum menurut Nita. Tapi ada sebagian orang yang gawalnya malah dengan aroma kopi gitu, jadi berasa tenang gitu sebut Sida. Balik lagi ya sesuai selera ya bersembak ya. Nah selanjutnya juga ya ada juga mitos kopi itu tidak baik bagi dikonsumsi bagi orang yang lagi diet. Faktanya justru disarankan ya karena akan menekan nafsu makan. Jadi diet etam juga akan bisa berjalan dengan baik. Tapi tentunya dengan catatan ditambahi gula, creamer, terus apa lagi ya? Gula aren enggak tuh ya, sirupnya, simple sirupnya dan lain-lain. Wih, sama aja tegiknya kalorinya menetam tambahi gula ya. Selanjutnya juga ada mitos konsumsi kopi bisa membuat tubuh etam menjadi kecanduan. Faktanya mengonsumsi kopi dalam takaran wajar tuh dia akan bikin kecanduan. Tapi hal ini tuh kalau terjadi misalnya etam konsumsi dalam sehari sekitar 200 sampai 300 mg atau sekitar 2 sampai 3 gelas dalam sehari. Nah, tapi menetam dah terbiasa gitu ya minum kopi sebenarnya tuh bukan kecanduan tapi terlebih lagi lebih terbiasa aja nih dengan kehadiran kafein di hari etam gitu. Jadi rasanya baru semangat karena ada asupan kafein yang rutin masuk ke tubuh etam gitu. Nah, itu. Tapi sebenarnya untuk rasa kecanduan harus minum kopi ini bisa ditolerir, bisa dikurangi juga gitu supaya tapi mengonsumsi kopi khususnya kopi-kopi yang manis. Dan yang terakhir ya keren di sana ada juga mitos bahwa mengonsumsi kopi secara terus-menerus bisa menyebabkan pengeroposan tulang. Nah faktanya mengonsumsi kopi 5 cangkir kopi atau setara dengan 100 sampai 400 mg per hari dia akan mengganggu pertumbuhan tulang etam pada remaja ataupun dewasa. Nah itu tuh keren di sana. Jadi menurut kita galanya masih gawal minum kopi ya itu tadi ini papa yo. Tapi ingat juga kesehatan etam gitu atau mau menda yang konsumsi hari-hari tuh konsumsinya yang tegi americano yang tawar gitu jangan yang tapi kopi saset gitu ya terus dunia begula banyak gitu ndak baik juga untuk kesehatan etam jangka panjang men kopi-kopi yang manis itu tadi ya jangan lupa juga habis minum kopi sikat gigi gitu ya supaya gigi etam dikuning akibat dari kopi ini apalagi membusu-busu nih ya habis ngopi ngerokok. Nah, itu hatu. Baiknya langsung sikat gigi ya supaya gigi etam di jelek gitu karena kan menunjang penampilan etam jua gitu busu Mbak ya. Nah, informasi seputar kopi ini kami kutip dari laman website otencoffee.co.id. Menjadi akhir juga bersama Netan dalam mitos fakta dan juga rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini ya Kamis 30 Juli 2026 biasanya Kamis tendik dan dengar suara Mbak Nita nih hari ini nih dengar suara Mbak Nita nih yo. Dan jumpa lagi esok hari Jumat ya keren dan sana selain akan ada Mbak Putri ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Merian. Setelah ini kita akan bergabung dulu ya tentunya bersama dengan
RRI Perempat Jakarta untuk bersama-sama mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Nah, jadi saatnya Nita pamit dari ruang dengar kita. Semoga ada manfaat yang kau diala dari Nita hari ini. Dan mohon maaf ada salah-salah carang. Semoga tetap selalu didekatkan dengan hal-hal baik, kurang baik, dan lingkungan yang baik juga. Dan juga tetap semoga selalu bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar etam. Amin ya Rabbal Alamin. Saatnya Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: genteng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Harian, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagi masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvision Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 4.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: pada tahu belum nih kalau sekarang RRI ini ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphone Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, narinya gak gini ya. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana? Karena apa?
2: Iya, itu. Biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya, agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi, apa gitu kan ya. Oh,
3: sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya, oke. Okay. Ya, baik sekali Pak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya. Lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta.
2: Iya.
3: Oke. Semoga lancar semua ya untuk seluruh warga di Jakarta. Okay. Siapa ya sih adem-adem ayem, Pok.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu
2: loh. Iya, benar. Mbak Purbandari hari ini ya, kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studio nya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia sedekah bumi Made 2026.
2: Oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap. Nah,
3: terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made. Daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purbandari.
3: Oke, baik Mbak Nova. Terima kasih waktu nggih. Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko.
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo sakjane ku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Nah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi boten gulat sing modele bermungsuhan, saling mengalahkan, boten seperti itu. Nah kalau tadi sinyal itu terus pun di Pak Joko, yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi ya. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa ya, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah
3: berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisikan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Okol ini bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu. Dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk
4: ya, sampai tebalnya sekian
3: berapa. Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Bunden.
3: Di Bunden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan, dikumpulkan. Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana ya? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menika wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko.
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang oleh okolan.
4: Jenenge gelut. Bahasa gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju,
3: berani
4: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah, itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangan pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya, paribasane wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan gelut ya, gelut gulat okolan. Nah, gulat. Ini biasanya durasinya ini kok pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit untuk berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, dua ronde gitu aja lah. Dua ronde, karena apa? Kalau lama-lama ya bahaya juga.
3: Satu rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah dua ronde?
4: 5 menit dua ronde lah.
3: Sudah dua ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya, berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh, ya berarti 1-0
3: gitu. Terus ada wasitnya nggih, Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang, satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh. Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa? Yang itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya, prinsipnya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya, untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat, masih ada di Surabaya Barat, khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, Pak Joko, Triwiyung, Menganti, nah, sekitar menika nggih Surabaya Barat nggih.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh. Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: ya,
3: gitu. Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya, betul, di kehidupan warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko, kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono giro nih sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling ya, apa? Sronen ya.
4: Nggih,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana, Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Biyogo,
4: karawitan itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalahkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok, iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan eling-eling dan sebagainya itulah. Semata-mata itu.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
4: Betul.
3: Permainan okol menika nggih. Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko?
4: Enggak, kalau gendingnya ya menyesuaikan jadi gendingnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap, gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh, gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu menang, gending ini malah malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin ramai.
4: Semakin ramai gitu. Yeah. Mengikuti gendik. Kalau yeah. gendiknya enggak gonta-ganti ya gendik-gendik itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Iya. Anak-anak. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih apa ya
3: terus
4: menjaga
3: mengenalkan.
4: Terus mengenalkan ya makanya ketika acara ruah desa sedekah bumi ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu
3: oh,
4: anak-anak dulu setelah anak-anak yang dewasa nanti setelah itu

0: Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
1: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
0: Ulang lagi, pelan lagi, ya. Zat
1: Di di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961,
0: ya.
1: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
0: Baik.
1: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
0: Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu Mbak ya.
1: Oke, Mbak Nova.
0: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
1: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum.
0: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau kalian tahu.

0: nikmat. Oke,
1: bukan tuh
0: aku roh. Roh aku naik enak, sing enak nyawang tengalmu. Tenang tang.
1: India, cok.
0: Sarukan nangis ndelok kowe.
1: Hah? Ora toh? Disakiti kajol.
0: Dibilang polisi.

0: silakan. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantir yang belak-belak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
1: Tadi siang aku kata Pak Nova ketemu lagi nih sama Pak Nova yang ya manis-manis asam katanya.
0: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak siapa namanya?
0: Mbak Purbandari.
2: Mbak.
1: Oh iya.
2: Iya. Selamat Surabaya Lingpur gitu ya.
1: Oh iya, Lingpur. Apa kabar?
0: Iya.
1: Ica mau nanya dong, Pak Nova.
0: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, pasti nanya dong.
1: Nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
0: Oke.
1: Dan apakah ada cobaan itu nggak gitu kayak?
0: Ada apa?
1: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu, Pak Nova?
0: Oh gitu. Oke.
2: Itu yang istimewa gitu ya.
1: Oke, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Pak Nova nih.
0: Iya, boleh.
1: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
0: Cakep.
1: Ternyata banyak yang jualan. Lihat hati pengen jajan, apalagi daya belum gajian. Makasih Pak Nova, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalagi daya tangganya sudah berubah.
0: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tanggalnya nggak habis ya?
0: Iya, tanggalnya. Duitnya nggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
3: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
3: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
3: Kayu ya. Nek ngomong Madura, ok. Tokol itu menggunakan kayu, tokol.
2: Oh, tokol kan ya.
3: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
3: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang mereka.
4: Nggak ada alat sebenarnya.
2: Ya, dengan kekuatannya.
3: Dengan kekuatan
2: ya.
3: Dan teknis-teknis saja. Ya. Kalau tidak punya teknis tertentu, ya meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya enggak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalau bisa juga bisa ketika juga. teknik okolnya itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
3: betul.
2: Itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Neng Ica untuk Mbak Ica.
3: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya, mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
3: okol, ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alat untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi mengucapkan merasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Itu Mbak Nova.
0: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa nggak? Ada waktu tertentu nggak, Pak Joko tadi yang ditanyakan?
3: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulid, gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau ini kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa? Suruhan ya, pokoknya setelah suruhan lah.
2: Oke. Ya biasanya setelah panen raya, Pak Nova. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah akan ada gelaran permainan okol.
0: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
3: Selalu? Ya,
2: selalu ada.
0: Oh, selalu
2: ada.
0: Ada
3: ke Surabaya.
0: Oke.
3: Mau kalau okol? Pas,
2: iya, mau lihat
0: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
3: Atau mau ikut diut?
2: Ikut yang ibu-ibu. Nanti Pak Nova nanti sama nah, saya.
0: Ya, kita mengamati aja bayang dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari ya, Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada sekalian dijawab nanti dua. Belum ya, Mbak Pur ya. Oke, silakan dijawab dulu Pak Joko.
3: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde 1, ronde 2. Ronde waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor perikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
0: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
3: Iya.
0: Kalau
3: diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
0: Itu
3: hadiahnya spontanitas di situ.
0: Oke.
3: Pak lurah.
0: Iya, benar-benar.
3: Pak pejabat terkait.
0: Si saweran gitu ya.
3: Betul.
0: Oke, berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya. Kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
3: Iya. Rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sih. Karena jari wong Surabaya ini kayak mijitnya gak cukup gitu.
0: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter, istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu, kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
0: Sabar Pak Joko. Udah tersambung. Ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang dengan Bang Tahir, mau cari penafian.
0: Oke, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon. Ada.
5: Mas siapa? Bapur ya?
0: Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
5: Ningpur sama Pak Joko ya?
0: Iya.
5: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pokok itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangki gitu. Baru ini dengan apa musik tradisional itu
0: Namanya apa kalau di Maluku?
5: Namanya Dodengo. Kalau bahasa di sini bilang Dodengo itu.
0: Itu
5: biasa bermain di selesai sholat esok, selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu. Hanya itu disini untuk meramaikan saja itu, apa, menikmati suasana Idul Fitri itu selesai
0: Lebaran itu. Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
5: Sekedar
0: buat hiburan aja.
5: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Agar kita kumpul sambil bersaudaraan satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Silakan Ningpur mungkin ada yang tersambung.
2: Ada yang masuk ini. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
6: Sugeng siang Pak Bondari.
2: Alhamdulillah nggih.
6: Sekarang kali Pak Joko.
3: Dalasmono.
6: Di Jakarta ya.
0: Nggih. Ayo ngikutin.
6: Lagi siapa hari tiap siang saya mendengarkan dulu.
0: Terima kasih, alhamdulillah.
6: Tapi enggak, saya tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
0: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
6: Iki pertanyaan niku nek okol niku klorumien ben Agustus niku diadakan okol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Kasmono?
6: Nggih.
2: Daerah pundi?
6: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan ten
6: Donor. Rumien niku ya kula Kapasari niku.
2: Oh, daerah Kapasari.
6: Nggih, rumien niku di bulan Agustus wonten okol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
6: Sak mangkin remajae mun kata medal saking kampung pun kata sing nikah bae.
3: Ditingkatkan balon
6: gampang-gampang. Nggih. Kerjaan iki di sepi pemuda mun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
6: Nggih, jangan enggak. Jane iki. Tapi sing jang lami-lami pun boten enten.
2: Nggih.
6: Jadi pun pindah ke dia juga yo. Kata kula ning mun medal kampung runda.
2: Nggih, ngaten mawon nggih.
6: Oh, ngaten. Tapi nggih mboten yang kalah cuma kalau meja juga di kasur.
2: Oh, meja juga di bantalan. Iya.
6: Nggih. Tapi kalau misalnya ten TikTok kan niku wong tenokol yang luar-luar niku. Hmm. Kita saya enten niku.
2: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngaten nggih Pak Lasmono.
6: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita.
6: Nggih. Kalau lokalan
2: niku nggih. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
6: Matur nuwun.
3: Nggih, suri kami
6: nuwun rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
0: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Orang ketiga tuh maksudnya
0: cuma mendengarkan ceplok ceplok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya betul. Ada akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya biasanya Agustus pelaksanaannya.
0: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah nggak ada gitu loh, menyayangkan.
0: Oke. Okay. Oh biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya. Jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
3: Enggak ada, ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya cuma di
3: murni memang. Itu. Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
2: Iya, iya. Yang WA tadi ya, iya.
3: Itu kalau dulu kalau di era 90-an, 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Mm-hmm. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago.
2: Mm.
3: Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka.
2: Mm.
3: Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Mm. Jadi ada supporter.
3: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Mm. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambi Kerep katakanlah. Mm. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh.
2: Hmm.
3: Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumbuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok ini karo si, katakanlah ini perempuan.
2: Nah, pilih karo, siapa?
3: Oh,
2: iya.
3: Oh ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo, sampean wanita, berani tak sama saya.
2: Oh.
3: Dilihat, prostitut tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, Ditandingkan lah di situ.
0: Oh gitu.
3: Seperti itu.
2: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya. Pak Nova.
0: Iya, iya, iya.
2: Saling pele dan saling tidak ada mengenal, iya, gitu, Pak Nova.
0: Iya, iya, iya.
3: Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
0: Tidak terprogram gitu.
2: Nah. Iya.
0: Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya, nah, gitu ya, Pak Joko ya.
2: Juga yang penting nggak ada randonnya, Mbak Nova.
0: Iya, nggak ada randon. Ya, ya, ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya?
3: Ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
0: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
3: Justru
0: rame.
3: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
0: Oh, itu pria dan wanita, Pak Joko?
3: Iya, ya, tapi kalau pria sama pria, wanita.
0: Iya, iya. Iya, ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
3: Ada, mungkin mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
0: Oh, iya.
3: Nova ya.
0: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya, mentor ya.
3: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
0: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
2: tapi bawahnya kan jerami, Mbok Nova.
0: Oh, jadi empuk.
3: Dibanting beneran.
0: Iya.
3: Dibanting beneran.
0: Aduh, tapi rusak dong kecantikan saya, Pak Joko, kalau saya ikut. Oke dah. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
2: Ini ada yang masuk.
0: Silakan.
2: Ini ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum, Mbak Pur, Mbak Nova, sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya Oko dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
0: Mbak Nova mungkin ada? Belum ada yang tersambung. Ya, silakan.
2: Ini dijawab dulu ya.
0: Ya.
2: Oke. Monggo, Pak Joko.
3: Jadi tadi saya sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, ada turun-temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinasnya terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
2: polo pendem
3: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur ya itu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya, diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
2: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya masing-masing, dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada saat panen raya, begitu.
3: Ajang silaturahmi.
2: Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
0: Iya, berarti bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya, Pak Joko ya.
3: Dari musuh bukan?
0: Iya benar-benar.
2: Tapi justru berpesta panen.
0: Iya, itu paling penting diingat ya, Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
3: Betul.
0: Oke, baik kalau begitu. Masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
2: Enggak ada, Mbak Nova.
0: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Ya.
3: Langsung kami tahu ya.
0: Iya, silakan Pak Joko.
3: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah nggak ada cedera. Yang paling ya
0: lebam-lebam lah ya.
3: Iya, lebam-lebam.
0: Tapi itu benar-benaran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
3: Bukan.
0: Nggak pakai kayu.
3: Nggak pakai alat. Begini.
0: Saya kira tadi karena okolan itu kayu, katanya enggak ya?
3: Nah, bukan. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
7: Iya.
3: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong.
7: Oke.
3: Nah, sama pemangku adat pelandang namanya dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
7: Oke.
3: Okay. Itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa, malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi.
7: Iya, iya, iya.
3: Karena takutnya
7: apa? Kena perut,
3: kena kulit ini
7: juga
3: bisa.
0: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
7: Iya, memang gulat.
0: Oh, memang gulat.
3: Nah, iya. Kalau di Jepang apa? Sumo.
0: Sumo, iya benar-benar. Oh, iya.
2: Sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan diri ya?
7: Diri. Oke. Okay.
2: Gak kebanting.
7: Nah, itu.
2: Yang kalah pasti kebanting. Iya. Karena apa? Saling, apa? Selain orang Jawa yang gobek no gitu loh.
7: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, berarti gak ada tendangan, gak ada pukulan gitu ya? Saling menjatuhkan aja. Ya,
3: gulat, saling menjatuhkan.
0: Oke lah, kalau begitu ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
3: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya.
7: Ya.
3: Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak berontal itu mengklaim bahwa oh ini kesenian kami.
7: Nah,
3: itu harapan-harapan kami seperti itu.
0: Baik, kalau begitu mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2020 ini berjalan dengan lancar ya Pak Joko ya, sesuai dengan harapan. Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbak Nova.
0: Terima kasih juga Pak Joko, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya.
3: Salam Pak Nova,
0: selamat siang.
3: Selamat siang
2: Pak Nova.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
8: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

komitmen penanganan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui penerapan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Saat meninjau TPS 3R Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan, hari ini Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pola pengolahan sampah kini berubah dari angkut buang menjadi pilah angkut olah. Menurutnya, mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu. Hasil pengolahan kembali ke

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja.

0: Bangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Eri Indonesia.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Samarinda Wusumbo kembali ngawani tamgalani setelah sekian purnama ya kita di bedangdutan berdendang bersama. Ngawani tamgalanya dengan lagu-lagu dangdut seperti biasa ya, mau bergabung silahkan lewat jalur telepon atau juga di WhatsApp 0811-5819-984. Sudah yang pertama kita sapa dulu. Selamat Merian, Dendang Merian, waktunya.
1: Dangdutan,
0: iya. Bu Suari ini ya.
1: Iya.
0: Juanda cuaca tegak apa Bu Su? Cerah atau panas? Panas kan di?
1: Panas
0: ya, mataharinya menyala ya hari ini ya Bu Su ya. Kita mau lagu apa Bu Su? Nomor berapa nih? Lagu nomor 1, pas beneh ya. Ada Haruskah Berakhir ya dari Soneta.
1: Ya.
0: Oke, sapa-sapanya buat siapa nih Bu Su?
1: Salam nyimak
0: Iya, oke. Makasih Bu Suari.
1: Ya.
0: Yang mau bertama lagi silahkan Bu Sombo ya, lo telepon ya bergantian. Tadi udah ada Bu Suari hanyer aja turun ya. Tamgilannya yang mau gabung lagi silahkan. Kita menyapa lagi ya. Ada siapa di mana ini? Dendang Merian.
1: Tantan.
0: Sehat ya kita Bu Sukutai?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Panas gak emang kurang?
1: Panas.
0: Hei, panas bener ya?
1: Iya.
0: Hei, kita ada lagu apa nih?
1: Hei? Bunyi apa?
0: Nyala. Mau lagu apa nih Bu Su?
1: Iya.
0: Oh, lagunya kita ada Haruskah Berakhir, Yang Penting Happy, Lebih Dari Selamanya, Sakit Karena Cinta, Ditikam Cinta, ada Susu Kau Balas Tuba, Kunang-Kunang, Membunuh Rasa, terus ada lagu apa lagi, Mendadak Dangdut, Adam Hawa, Cinta Dalam Hati, ada Sambalado, ada Terpesona, Mawar Putih, Terbelenggu Ego, sama nih terakhir Terima Kasihku. Penyanyinya yang terbel... mana tadi? Yang mana? Jan lah. Oke, sapa salam buat siapa nih?
1: Lagi untuk Jusran. Aku di masa ting. Ini masa Monana. Putar Jawa. Ada Nita, Mas Anju.
0: Iya.
1: Ada si Obek Muda. Itu ya.
0: Oke.
1: Siapa Putih?
0: Iya,
1: Putih. Putih Juli.
0: Makasih Bu Su.
1: Apa Bisa Muda?
0: Iya.
1: Apa?
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kita sapa lagi lewat WhatsApp nih. Sudah ada menanti ya. Selamat Merian, Dendang Merian passwordnya.
2: Selamat Merian, Dendang Merian. Waktunya etam dang duta.
0: Iya, Mbok Nana yang grecek jual leh. Sehat kan Mbok?
2: Ambilnya haredang Mbok Putri.
0: Haredang. Ada payungnya di.
2: Gak ada payungnya, cuma kemarin tuh ada hujan sedikit.
0: Oh, tiga itu. Iya, enggaknya hari ini panas benar ya, nyaman jemuran kering.
2: Ya mudah-mudahan aja nanti malam hujan deras.
0: Sedang aja lah derasnya, kasihan Mbok Yulin dia.
2: Iya. Ya, mungkin bisa kalau derasnya yang di sini aja, Mbok.
0: Oh iya. Perlu hujan ya. Ketahuan tongnya habis nih air hujannya.
2: Tongnya habis.
0: Mbok, kita mau lagu apa nih?
2: Aku minta Susu Dibalas Tuba. Sumat Mbok Rani, sumat aku lagi umpatan yang di yang di kelompok Mbok Rani. Sumat abis ini baru ketelpon Mbok Rani.
0: Oke. Sapa salam buat siapa Mbok Nana?
2: Aku salamnya buat Agi Gunung ya. Salam kenal aja Agi Gunung ya. Buat Mbok Yuli juga sekeluarga, buat Mbok Rani juga ya sekeluarga semakin selalu, buat Mbok Rani juga yang kreatif semakin selalu juga, buat Mbok Sanawiyah yang tadi Ibu Suari ya.
0: Ada Bu Suari, ada Bu Sukutai.
2: Ada Bu Suari yang Bu Suari Lasa gitu sama Bu Sukota yang semakin saya soal Bu Suya buat itu yang paling mucil tuh mana Bu Putri?
0: Iya.
2: Bu Sumitan tuh paling mucil tuh. Masuk itu tidak ada batasnya tuh langsung tuh. Buat Bu Suhamja, buat Mbok Maya juga yang di Gorontalo ya semoga selalu semuanya. Buat tinggal-tinggalannya aja Bu Putri. Ya, mau pulang hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada siapa di mana ini? Di belakangnya Mbok Nana, Dendang Merian.
3: Dendeng lu anu dendeng Marian dendeng lutan.
0: Iya, dang dang dang dang. Dendang dendang dendang.
3: Siapa nih?
0: Sama Mbok Putri.
3: Oh, ini musuh agok nih, Mbok Putri.
0: Iya, di sebulan enggak apa-apa.
3: Hujan di sini Mbok Putri.
0: Iya kah?
3: Iya.
0: Yeah. Itu beda ya. Cuaca kita itu makanya kita harus update gitu ya, Busu ya, diupdate dulu cuacanya tempat kita. Lama kah hujannya tadi tuh?
3: Ah, lumayan juga, Mbak Putri.
0: Deras di sana, Busu.
3: Deras juga.
0: Lumayan ya.
3: Tapi ya 10 menit lah.
0: Oh, 10 menit tapi deras ya 10 menitnya. Deras. Iya, yeah. Tuhan dia. Kita ndak lagu apa nih, Busu? Lagu
3: anu aja, Adam Hawa aja.
0: Adam Hawa, siap. Busu Adamnya, saya Hawanya ya. Iya. Yeah. Sama salamnya buat siapa nih, Busu?
3: Salamnya nih buat Busu Kutai, iya. Buat Ari, buat Monana yang paling cantik di anu Mangkurawang tuh lu, iya. Monana tuh.
0: Memang.
3: Buat Busu Misran, buat Busu Mamat, masuk anu iya. Busu Mamat. Buat Moreni, awal Moreni sebulun ya, Moreni juga namanya dulu kan, tapi dia di Semarang dia tuh, itu guru saya dulu tuh. Kalau Moreni orang sebulun lah kan. Nah, dia bisa main itu guru lagi saya sekolah TK. Aku lagi sekolah TK dulu ingat aku
0: masih itu.
3: Salamnya nih buat Ando lagi nih, buat Ayu Made, buat Nenek As yang ada di Jimo, buat Putra Jawa dengan Dek Nitanya, buat Pak Yaye di sepuluh nih, buat Pak Ardian Shah yang ada di Mangkurawang, selamat mendengarkan ya lo. Buat semuanya aja, Mbak Putri.
0: Oke, Busu. Siap.
3: Nah, ini ada bantuan nih, Mbak Putri.
0: Iya, apa tuh?
3: Bantuannya nih, merau kusengkan tebu.
0: Iya.
3: Tebu di talam talaman orang.
0: Cakep.
3: Mbak Putri berkurang sama aku, kukira dia mau, nggak tahu tunangan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasian deh. Untung pantun aja ya. Nanti lah ya kapan-kapan Mbak Putri balas pantunnya ya. Ini ada siapa di mana kita menyapa lagi. Selamat Merian, Danang Merian.
4: Penyetam dangdutan, Mbak Putri.
0: Iya, penyetam dangdutan. Lawasnya di ada kabarnya lah kita nih.
4: Lagi monitor-monitor aja.
0: Monitor ketua. Busu Dikmar sehat kah?
4: Alhamdulillah sehat
0: ya, alhamdulillah. Menyalakah di odah kita nih, hangit kah cuaca?
4: Sini langat.
0: Langat lah di sana lah. Dari tadi lah langat. Pinanya anu hawa-hawa kemarau.
4: Ini ada langat, ada merang.
0: Merang lah.
4: Merang itu mungkin panas sekali.
0: Panas menggentang, Hen.
4: Menggentang. Kalau panas menggentang.
0: Iya. Menakutai merang.
4: Putri apa lagunya, Mbak Putri?
0: Lagunya kita ada Haruskah Berakhir, Susuka Balas Tuba, Adam Hawa, Yang Penting Happy, Lebih Dari Selamanya, Sakit Karena Cinta, Ditikam Cinta, Kunang-kunang Membunuh Rasa, Apalagi Mendadak Dangdut, Cinta Dalam Hati, Sambalado, Terpesona, Mawar Putih, Terbelenggu Ego, sama Terima Kasihku.
4: Ya sudah, happy, yang penting happy aja.
0: Happy, ya, yang penting happy.
4: Ya, yang penting happy.
0: Oke, pokoknya happy ya.
4: Busu Mamat, mau mendirikan sehat, Busu Mirja, Busu Erwo, Busu Iswar, Busu Didi, Busu Rehan, Tua Ramli, sehat-sehat.
0: Amin.
4: Selamat Riyadji, sehat-sehat.
0: Iya.
4: Segalanya. Buat Bu Putri, baik-baik, terima kasih, sehat murah, di dikit semua. Assalamualaikum, Bu Putri.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, sehat juga ya buat kita, Busu. Ya. Ini ada siapa lagi nih, Denang Merian.
5: Halo, waktunya hitam bentar, selamat sore.
0: Selamat sore, Busu. Busu siapa ya?
5: Nah.
0: Oh iya, ingat, Busu Tajudin di Minahasa.
5: Nah gitu dong.
0: Iya, ingat-ingat M aja nih identitasnya. Oh iya, nama tempatnya aja yang diingat.
5: Berapa lupa berarti?
0: Enggak dong, beneran lupa, bener deh.
5: Oh beneran, oke.
0: Enggak ada pura-pura, pokoknya beneran ini mah.
5: Penting dokter bisa ketawa aja gitu.
0: Oh gitu ya, kita sehat kau, Busu Tajudin.
5: Sehat.
0: Alhamdulillah, di Minahasa gimana cuaca? Kenapa?
5: Udah kangen sama Bumbu.
0: Waduh, iya lama banget kita tidak berjumpa ya.
5: Iya betul.
0: Iya, sudah kayak lagu Roma Irama.
5: Jadi kayak sakit tuh terobati ya, obatnya baru ada nih.
0: Oh gitu ya.
5: Iya.
0: Sakit banget tuh kayaknya ya.
5: Iya.
0: Usul sehat kayak kita di sana.
5: Iya sehat, cuacanya panas nih, udah masuk hari ke 26 nih Mbak Putri.
0: 26 hari panas tidak ada hujan.
5: Iya tidak ada hujan sama sekali.
0: Masya Allah. Eh tapi di Minahasa kita tinggalnya di daerah pesisir apa di mana tuh?
5: Kalau ada danaunya masuknya apa tuh daerah apa?
0: Oh ada daerah danau ya, bukan di apa daerah itu? Ini apa namanya kayak dekat-dekat laut gitu?
5: Bukan danau kalau aku di rumahnya di dekat danau.
0: Hmm seperti itu. Tempat wisata?
5: Danau, air danau gitu.
0: Oh danau lokal aja ya di desa setempat gitu ya.
5: Iya betul.
0: Begitu. Busu Tajudin mau lagu apa nih Busu?
5: Mbak Putri gimana kabarnya?
0: Aku sehat dong.
5: Sehat ya.
0: Iya alhamdulillah.
5: Jawabannya aku suka ini. Aku sehat jawabannya aku suka itu bagus.
0: Sehat alhamdulillah. Kalau di sana sakit kan tadi katanya. Ini udah sembuh belum?
5: Udah, Mbak Putri udah.
0: Oh iya, udah. Kita udah tiupin obatnya ya. Udah kalau gitu kita mau lagu apa nih?
5: Mbak Putri jangan pilih ya lagunya.
0: Pilihin ya, kita kasih lagu Ayu Ting Ting aja ya, Sambalado.
5: Iya.

0: pagi.
1: Iya.
0: Yaudah deh buat Mbak Putrinya juga kesehat.
1: Iya.
0: Yaudah sampai ketemu lagi.
1: Assalamualaikum,
0: selamat sore.
1: Waalaikumsalam, sore juga Mustajudin. Iya. Ini mau gabungan nanti ya, karena di sana mau lewat Facebook boleh lagu-lagunya dari nomor 1 sampai 17, tapi beberapa sudah ada yang dicomot ya, alias sudah di request. Kita langsung ketemu sama lagu pertama nih. Lagu pertama lagi, lagu kedua deh dangdut Merian ini ya, requestan dari Bu Suari dari Soneta featuring Ridho Rhoma, ada Haruskah Berakhir?

0: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
2: Nikmati beragam siaran budaya.
4: Hari ini di program Pantas Kutai.
2: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sio, dan tentu saja informasi seputar budaya.
5: Kabar Eta, Pro 4
2: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kamar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Presiden Prabowo Subianto menjajal Nusantara Explore, layanan transportasi otonom di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN, sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional. Kehadiran kendaraan tanpa pengemudi ini diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan, sekaligus menunjukkan pemanfaatan teknologi modern dalam sistem transportasi di IKN. Pemerintah menilai penguatan konektivitas merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata di Indonesia melalui pengembangan transportasi yang aman, nyaman, dan berbasis teknologi. Seperti Nusantara Explore, diharapkan akses wisatawan ke berbagai destinasi semakin mudah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Nenang Marian, balik lagi Musumbo. Iya, apa lagunya nyaman kalau dangdutan kita ya sore kali ini dengan cuaca yang setengah cerah setengah mendung di kawasan M. Yamin kali ini ya, berawan berangin Musumbo ya, anginnya agak berdebu nih Mbak Putri. Lihat, hati-hati di jalan ya pengguna motor nih Joya, mau berangkat juga sore kali ini kaca helmnya diperhatikan, namun gak ada kaca helmnya pakai kacamata aja Musumbo ya. Ini ada siapa di mana nih? Halo Nenang Marian.
1: Widih jengsiong, Bendeng Marian, apinya dangdutan.
0: Iya, dangdutan. Waduh, agaknya suara Bu Serinjan ini.
1: Di gunung, di dia.
0: Di gunung, kenapa suaranya berubah? Kayaknya dingin deh di sana.
1: Di gunung, di dia, ke gunung.
0: Oh, lagi ke gunung, lagi di puncak?
1: Ente.
0: Oh, jadi?
1: Iya, namina, ke gunung.
0: Oh, ke gunung.
1: Iya.
0: Oh, ke gunung. Tadi pikir ke gunung. Jadi pakai bahasa Sunda juga ini mah ikut-ikut.
1: Eta.
0: Eta terangkanlah. Selamat kali kita musuh.
1: Kawina. Naon Teh Putri?
0: Kawina, ayah ditikam cinta, kunang-kunang, membunuh rasa, apalagi mendadak dangdut, cinta dalam hati, terpesona, mawar putih, terbelenggu ego, terakhir terima kasihku.
1: Eta, cinta dalam hati.
0: Lele, cinta dalam hati. Ya, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya sadayana. Wae, sehat, mugi-mugi sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur. Untuk Teh Putri, hatur nuhun ye.
0: Iya, sami-sami.
1: Pulang nanti hati-hati.
0: Iya. Iya, makasih.
1: Terima kasih tadi senggolannya Teh Nana ya.
0: Oh iya.
1: Terima kasih. Nonina aki gunung ya.
0: Jadi aki gunung, iya aki rendani.
1: Iya, karena panggilan, karena kan sudah tua.
0: Oh iya benar.
1: Punya panggil aki kalau iya, di Sunda teh.
0: Aki.
1: Eta.
0: Aki.
1: Kalau perempuan Nini.
0: Ya, oh iya Nini, Nini dari Nana, iya dari Nini Nana, Nini Nana, Nunu Nenek Nono. Lain ya, lain bercanda kita ya. Ini dari WhatsApp, ada lagi gabungan Bu Putri, sapa dulu. Halo Dendang Marian.
2: Dendang Marian waktunya dangdutan.
0: Nah kalau ini apa? Aki juga.
2: Ini asli Kalimantan Selatan.
0: Oh yang ini asli Kalimantan Selatan lah, berarti julak lah.
2: Ya itulah.
0: Julak kayak apa cuaca di sana julak lokulu?
2: Katanya menunggu waktu aja, lagi nunggu hujannya nih, iya, mendungnya kadap.
0: Oh kayak itu kah? Nah kayaknya iya pang, awannya tuh kadap pang di daerah sana lah.
2: Itu gelap, kayak maghrib sudah ini.
0: Nah kayak maghrib sudah, muro udah hari.
2: Betul.
0: Iya itu, lagunya dangdut kita nih.
2: Lagunya mendadak dangdut tapi ada kedengar.
0: Mendadak dangdut. Gak jadi Mbak Putri putar deh, Bu Anu julak.
2: Masih.
0: Salah lihat. Nih mendadak dangdut. Apa salamnya buat siapa? Julak.
2: Salam tadi ada di Surinjani, ada di Ibrahim, ada di Kedutan, di Sukur, di Lekamai.
0: Iya.
2: Di Lekamai mau nak limping gak, Bu? Ke rumah aja, ke ulu-ulu, nah.
0: Iya.
2: Limping gak di pendirakannya di Lekamai itu.
0: Iya.
2: Ada Bu Mama, siapa Mama Rini, kah siapa tadi?
0: Siapa Mama Rini?
2: Marina kali ya?
0: Mm-mm.
2: Bunda Mudika, Bunda Willy.
0: Iya.
2: Pokoknya Bunda yang Ricky itu siapa?
0: Yang mana?
2: Tadi yang Ricky itu dengan malam tuh.
0: Malam, Bu Nana ai?
2: Ya itu Mbak Nana lah, karena sore yang berkat malah pihak. Karena salam keberataan aja lah Bu Putri ya.
0: Iya.
2: Untuk Bu Putri, selamat ke Gawi, selamat bertugas.
0: Iya, makasih.
2: Kemudian keberataan Bu Putri.
0: Ya amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana? Denang Marian.
3: Nang Marian, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa? Jadi waktunya assalamualaikum.
1: Waktunya tendang-tendang.
0: Iya, akhirnya gabung juga. Kenapa lo sebenarnya digabung nih?
1: Apa gabung untuk bukti kemis?
0: Ini boleh ais-ais busu, marah itu namanya.
1: Ini habis hujan di sini.
0: Oh iya kah? Sebelum rekaman hujan.
1: Hujan, tapi sudah tiap hujannya.
0: Oh iya kah? Alhamdulillah. Kalau begitu kita mancing lagi busu, lanjut.
1: Lagunya apa ya?
0: Nih kak, lagunya ada Cinta Dalam Hati Mendadak Dangdut. Ya, ya, apa?
1: Cinta Dalam Hati tuh.
0: Iya sudah. Sapa salam buat siapa nih?
1: Halo, bagi selamat, dia kita serandeng, Haji Masram,
0: dia
1: di sekitar, Bumi Gila, Bunda Yundi, buat lagi apa, Mbak Nana ya, buat Haji Sukur, di sekitar sudah bu, ya?
0: Sudah.
1: Buat semuanya tidak, ada satu pengen merokok.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Putri, selamat menjalankan tugas.
0: Iya.
1: Ibu-ibu ikan lele, terima kasih le.
0: Iya, ibu-ibu ikan lele, sama-sama le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh le. Aduh, kita gantian lagi nih dari WhatsApp ya. Karena di sana ada masuk pesan WhatsApp sebelum kita putarkan lagu. Ada dari Busu Hamzah Yusuf. Ya, assalamualaikum. Danang Marian waktunya tamdang dutan. Lagunya pilihkan aja nih Mbak Putri. Mau sapa salam untuk fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali Bunyi Sida. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya. Untuk yang siaran selamat sore juga. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Makasih Busu. Amin juga ya. Pokoknya doa-doa baik etam galanya balik juga ke etam galanya hanya Bu Sombo ya. Di cuaca yang hangat kali ini di Samarinda Bu Sombo, kita ketemu sama lagu galau sedikit dari Roman Ungu featuring Fanny. Ya, ada Cinta Dalam Hati.

0: kayaknya deh. Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh. Wah, boros kertas tuh. Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong. Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
1: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Masih di Denang Merian, keren dan sana kali ini ada gabungan lagi dari WhatsApp. Kita sapa dulu, halo Denang Merian.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu nggak etam, dangdutan.
0: Iya, dangdutan. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan dari Gorontalo.
0: Yang dari Gorontalo mah sepertinya ya, sepertinya ini Mbok Maya ya.
1: Iya, sepertinya seperti itu.
0: Iya.
1: Ini dengan Bu Syawal
0: sama Bu Putri.
1: Mbok Putri seperti ini.
0: Iya, karena ragu-ragu sih. Mohon maaf ya, saya agak ragu nih, ingat-ingat yang mana ya, yang mana.
1: Kenapa? Gak apa-apa, biar ada ingat gak apa-apa.
0: Aduh. Eh, di Gorontalo gimana cuacanya nih? Panas, hujan, mendung?
1: Waduh, panas banget. Gak mendung, cerah ceria gitu loh, Mbak.
0: Oh, seperti itu. Sama, di sini juga panas ya. Alhamdulillah.
1: Oh, kita dalam hujan-hujan ya. Cuman kemarin-kemarin.
0: Iya, hujan
1: kemarin dari pernah. Kemarin-kemarin.
0: Kemarinnya kapan tuh
1: enggak deras.
0: Bener, enggak deras.
1: Kalau berapa pasti belum berapa mungkin kalau enggak salah, tapi enggak deras. Hujan ringan aja, enggak berat.
0: Iya. Kalau yang berat dompetnya ya, isinya batu.
1: Iya, isinya batu. Yang susah banget diangkat. Masya Allah, Allah.
0: Iya.
1: Lagu apa aja tuh Mbak Putri?
0: Yang kelang disitu lagunya. Ini ada lagu Kunang-Kunang, ada Membunuh Rasa, apalagi Terpesona, Mawar Putih, Terbelenggu Ego, sama Terima Kasihku.
1: Yang Terima Kasihku aja buat Anda-Anda semuanya penyiar.
0: Ya udah kalau gitu sama-sama ya.
1: Iya, udah ngelayanin Mbak Maya dengan sebaik mungkin.
0: Iya, Masya Allah. Mbak Maya, titip salam buat siapa nih?
1: Salam pertama buat Mbak Putri yang lagi beraktivitas. Iya. Sukses selalu, hasil aktivitas yang selalu juga bahagia selalu juga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang kalau kata cinta, amin ya Rabbal Alamin. Terus buat seluruh yang lagi monitor di RRI 4 Samarinda, santun sore aja semuanya, baik beraktivitas aja seperti selalu dengan segala aktivitas masing-masing, saya selalu juga berkeluarga masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Gorontalo. Iya, makasih juga ya, pokoknya saya selalu ya bareng keluarga di sana. Kita menyapa lagi dari telepon tadi tiganya ada berdering ya. Wah, ini tepegat tiganya nih ya. Boleh gabungan lagi deh amon tiga itu Bu Sumbo. Kita menyapa lagi ke WhatsApp nih, ada Bu Sablu Syukur sudah menanti. Assalamualaikum Denang Merian Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya dangdutan. Dari Gorontalo ke Ambalat.
0: Iya, dari Gorontalo ke Ambalat. Cakep.
2: Ya, apa tunggu lagi sambungnya?
0: Apa bahasa, ya? Sudah ditunggu dari sudah ada dong
2: cepetnya. Besok lagi disamu.
0: Ada nih, ada. Sudah ditunggu dari dulu, udah terlambat nih orangnya.
2: Akhirnya muncul juga.
0: Iya, akhirnya muncul juga. Udah di ekor ini ya, baru gabung. Ya,
2: itu sudah penutup kayaknya ini, Mbak ya.
0: Di masih ada nih yang telepon.
2: Oh, masih ada kah? Masih ada kah?
0: Iya nih. Ambalat nih tegapa cuaca Ambalat.
2: Alhamdulillah tegaknya Ambalat. Cuacanya luar biasa panasnya tadi, Mbak.
0: Tadi, kalau sekarang, Pak?
2: Ya, tadi mendung-mendung dikit. Tapi muncul aja mataharinya.
0: Oh, iya, mendung berawarnya.
2: Karena kadang aja, Mbak, kadang ini, Pak, enggak dimintu juga. Kadang di daerah tepi saya ini kan sebenarnya kan, kadang di daerah Kelurahan Seni, Pak, hujan, kayak di Ambalat enggak hujan.
0: Begitu. Kasihan deh.
2: Iya, itu sudah alhamdulillah panas, Mbak, di sini sama aja. Hujan di RRI, di hujan di Sempaja,
0: ya kan? Di sana tiga itu juga ya. Masih satu
2: pulau, Mbak. Iya, satu pulau aja Mbak ya kan. Iya. Yang penting sehat, walafiat, selalu menghibur pendengarnya.
0: Yang penting bisnis lancar aja kok.
2: Ya, bisnis lancar, alhamdulillah. Perlu juga itu Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Biar panas hujan mengganteng kok.
2: Enggak itu, yang penting dan apa dompet kada kering kok. itu yang perlu.
0: Ada benar-benar.
2: Amun dompet kering bisa kemana-mana, Mbok.
0: Itu sudah. Masanya dompet kering, pikir juga kering.
2: Itu sudah orangnya bisa kering ya, Mbok.
0: Aduh, kalah tusuk lidi.
2: Ya, itu sudah kasihan deh.
0: Kita pokoknya
2: sisanya lagu apa, Mbok?
0: Ada Terima Kasihku, Kunang-Kunang Membunuh Rasa, apalagi Terpesona, Mawar Putih sama Terbelenggu Ego.
2: Terima Kasihku aja lah.
0: Ya udah
2: terima.
0: Iya.
2: Terima WA aku deh.
0: Iya. Boleh. Mau siapa sama Putri sama Busu?
2: Ya, pokoknya segalanya deh, Mbok Putri yang tadi udah di Gorontalo yo, salam kenal sama Mama yo. Pokoknya buat Busu Mama juga, Busu Abdurrahim, Mbok Nana, Mbok Yuli, Busu Abdurrahim juga, Busu yang ada di apa?
0: Murakaman.
2: Siapa ya di? Ya di Murakaman. Ya Busu Misran. Yang tadi juga di Dua Kulu itu Busu siapa ya? Pokoknya bersekalanya dan menyapa. Pokoknya kesehatan semuanya buat Mbak Putrinya. Lama bertugas, kesehatan juga bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita siapa lagi di belakang sini? Ada siapa di mana? Dendang Marian.
3: Dendang Merian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam. Nah ini kawannya Busu Abdul Syukur nih, dibuntut ya, juga nih betul.
3: Panas-panas ya, mau nyaman tidur mbak.
0: Itu sudah, apalagi bu pupur dingin. Iya. Tapi jangan kita bu pupur dingin Busu ya, dikira mochi nanti.
3: Jadi mbak, saya dulu pernah buka salon kalau mbak dengan kawan saya mbak. Tahun 86-87 tuh mbak. Saya tuh mbak dulu tuh bersih mbak karena pakai anu nih apa daun rambai itu nambo inang boy bersih semua tembo jadi boy bersih semua jadi glowing menyorang ini
0: nyaman gagah be
3: sampai wanginya boy menadar rambai laut tuh dia mau busu syukur tuh ke Samarinda tolong bawakan rambai laut.
0: Oh iya, para laut rumah sidap Mang.
3: Namun musuh misteran tuh boy, wah koler boy, ikannya bawakannya boy. Saya mungkin kita berdua pakai satu, saya ketawa terus boy.
0: Tuh
3: sama temboknya ngacak tuh deras tembok.
0: Apa ada lagi? Sama lagu, boy, Nana tuh lawannya.
3: Lagunya Mawar Putih tadi tuh boy.
0: Mawar Putih boleh.
3: Namunnya sempat putar aja boy.
0: Oke busuh.
3: Nah, jadi tadi tuh siapa tuh mak mak sampai nah boy.
0: Bumah,
3: yang
0: ya.
3: Di Gorontalo kan boy. Kemarin tuh putus-putus, Mbok. Ini sekarang bagus nih.
0: Iya.
3: Mungkin tiba, Mbok.
0: Oh, bener tuh, Kak.
3: Ya, dan Mbok, saya mau enggak olahraga ini, Mbok.
0: Oke, Busu.
3: Terima kasih, Mbok Putri. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi nih dari WhatsApp. Sudah ada menunggu ya, Busu Sulaiman. Assalamualaikum, Nenang Merian, Busu.
4: Assalamualaikum, Mbok. Apa kabarnya, Mbok? Alhamdulillah, Mbok.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah bisa masuk gabungan di sore ini acara Dendang Merian, Bo.
0: Iya, alhamdulillah. Iya. Umpat jam ini tim dibuntut juga kayaknya nih Busu Sulaiman ya sama Mbak Putri Merian ini lah.
4: Oh, Mbak Putri. Iya. Alhamdulillah. Wah, jarang Mbak Putri ini siaran ku dengar ini.
0: Iya, jarang
4: loh. Apa yang jarang masuk lah.
0: Kayaknya saya pang yang jarang sore ya.
4: Iya.
0: Setelah sekian purnama.
4: Iya, jadi apa ini, Bro? Obrolan kita di sore hari ini.
0: Ini ada pang ya, paling Mbak Putri tanya aja nih cuaca di sana tega apa, panas juga.
4: Oh iya, informasi terkini di sore hari ini, Mbak. Ya, terutama sekali cuacanya mulai pagi tadi sampai saat ini, Mbak. Ini ada ini Mbak, lagi cuacanya lagi panas ini, Mbak.
0: Iya, panas di sini juga nih, Busu.
4: Iya, panas getir ini, Mbak. Mulai pagi tadi. Jadi meskipun panas, Mbak.
0: Iya.
4: Aktivitas kita tetap lancar ini, Mbak. Alhamdulillah, masih goreng tela-tela juga.
0: Alhamdulillah.
4: Karena beberapa hari ini, Mbak, sibuk masuk ke perompak Dendang Merian ini, Mbak. Karena sibuk, Mbak, banyak konsumen, Mbak.
0: Alhamdulillah, laris manis.
4: Iya, jadi iya, jadi sore ini juga, Mbak. Untuk lalu lintas juga ramai sekali ini di Jalan Jakarta Lobakung ini, Mbak.
0: Alhamdulillah, kita di pasarnya kan?
4: Iya. Enggak, pas di Jalan Jakarta ini, Mbak. Masuk sedikit, ada sekolahan, ada masjid ini, Mbak.
0: Oh, para masjid.
4: Kebetulan itu. Ada masjid Istiqlal ini, Mbok. Kebetulan ada adik-adik kita ngaji ini, Mbok.
0: Barang.
4: Ada anak sekolah. Tadi itu ya SD, SMP, SMA, Mbok. Iya.
0: Alhamdulillah.
4: Jadi salam aja, Mbok lah.
0: Siap.
4: Iya, Mbok Putri boleh jalan-jalan ke sini.
0: Boleh. Ya.
4: Ada waktunya, Mbok. Iya, berkawalan kan. Kawal-kawal gitu nah.
0: Iya, siap.
4: Iya, sambil tanduk kita silaturahmi, Mbok.
0: Mantap.
4: Ya, lagunya lah apa Mbak yang tersisa Mbak?
0: Lagunya ada Terima Kasihku, Mawar Putih, Kunang-Kunang, Membunuh Rasa, apalagi Terpesona sama Terbelenggu Ego, Busu.
4: Terbelenggu.
0: Terbelenggu Ego boleh.
4: Salam iya, ya, salam aja Mbak. Pendengar setia RRI Perempat, acara Dendang Meriam di sore hari ini Mbak. Selamat beraktivitas. Selamat sore yang lagi beraktivitas, terutama yang berjualan, iya, yang barusan duduk ke kantor, ya selamat istirahat aja.
0: Oke,
4: Bu Jualat, Bu Putri, tetap semangat, tetap tersenyum, Bu.
0: Iya, makasih Busu.
4: Putri RRI Perempat ya, Bu, terutama sekali Busu Ipai, mungkin lagi mendengar acara ini, Busu Sapar.
0: Iya.
4: Selamat sore. Terima kasih, Bu.
0: Yuk, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keranden sana, terima kasih banyak dah bergabungan juga, dah tama juga. Kalau di Facebook kali ini terakhir komen dari Busu Beli Bismaha ya, dari Punggur Lampung, hadir mengisi da absen. Selamat menikmati lagu-lagu dangdut ya Bu Sumbo. Tidaknya ini jadi apa ya, penghibur atau menggalanya juga sambil begawian ya Marian kali ini. Dan yang lagi nelinga dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan ya, harap bersabar dalam keadaan macet. Bu Putri kawani dulu ya dengan lagu-lagu dangdut. Ketemu sama lagu Fielden ada Terima Kasihku.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kamar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keraon dan Senek dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 RRI Samarinda akan menggelar dua agenda besar, yakni RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menikmati hiburan, kreativitas, dan bakat seni sekaligus mempererat kedekatan antara RRI dengan pendengar. Selain menjadi ajang pencarian talenta vokal, rangkaian acara juga menghadirkan berbagai aktivitas yang melibatkan komunitas, pelaku UMKM, dan generasi muda di Samarinda. Melalui penyelenggaraan RRI Fest dan Bintang Radio 2026, RRI Samarinda ingin menegaskan perannya sebagai media publik yang tidak hanya menyajikan informasi dan edukasi, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi dan pengembangan kreativitas masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan semakin memperkuat semangat RRI dalam menghadirkan siaran yang inovatif, menghibur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Stop, lampu merah.
2: Iyo, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pick Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti okay atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Ini toh video
5: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
6: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling
6: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
7: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Mbak Mase, Marian ini Mbak Putri ngawani kita segalanya ya di kawasan Miamin. Cuacanya nih mulai terpantau ini ya Bu Sumbo, sedikit mendung, awannya lumayan tebal ini ya, dan berangin lumayan Bu Sumbo ya. Hati-hati di jalan buat atom segalanya ya, jangan laju-laju Bu Sumbo ya, harap bersabar ya, ini ujian. Cuacanya emang mendukung benar ya Bu Sumbo untuk menyantai jua, selamat menikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara jua dah amun itu Bu Sombok, sambil kita cari beberapa rekomendasi wisata yang bisa tamjalannya kunjungi kali ini. Kita akan berkesahan wisata yang ada di Kalimantan Barat deh Bu Sombok ya. Amun Kalimantan Barat pasti yang kita ingat Bu Sombok Sungai Kapuasnya, amun Kalimantan Timur Sungai Mahakamnya Bu Sombok. Dan padahal Kalimantan Barat ini ya adalah provinsi yang juga menyimpan banyak destinasi wisata alam Bu Sombok. Jadi cocok juga untuk melepas penat atau bahasa Waihin itu healing-healing ya Bu Sombok. Nah, jadi di sana itu ya Bu Sumbo ada wisata sungai, mulai dari sungai, ada pantai, ada bukit, ada danau, itu semuanya ada Bu Sumbo ya. Dan semua wisata kali ini juga menawarkan panorama yang masih alami dan menenangkan Bu Sumbo. Amun dilihat-lihat ya, Kalimantan Timur sama Kalimantan Barat lebih banyak hutan-hutannya masih di Kalimantan Barat tuh Bu Sumbo. Dan salah satunya yang paling terkenal adalah Sungai Kapuas. Nah, jadi Sungai Kapuas ini kan adalah sungai terpanjang ya di Indonesia, dan etam jalannya itu bisa menyusuri sungai dengan gubang Bu Sombo ya, sambil menikmati aktivitas masyarakat di tepian sungai. Jadi pas menjelang Marian Tiga ini biasanya suasananya ini makin grece ya Bu Sombo, karena melihat matahari terbenam alias sunset Bu Sombo ya. Jadi pas cahaya senjanya ini memantul kayak itu Bu Sombo ya di permukaan air, pasti ada pemandangan yang tidak akan terlupakan leh tegak mantan aja yo. Nah terus menjauh semua ya, selain Sungai Kapuas ya, tadi kan ada bukit-bukitnya juga. Nah di sana tuh di Kabupaten Bengkayang Bu Sombo, pernah dengar pasti ya Kabupaten Bengkayang Bu Sombo, ada bukit namanya Bukit Penjamur. Nah jadi bukit ini Bu Sombo adalah bukit yang bisa tamjalannya kunjungi dengan menawarkan jiwa suasana panorama yang masih asri ya, hamparan hutan hijau Bu Sombo. Dan di sana tamjalannya menaik bukitnya ini tingginya 500 meter dari atas permukaan laut Bu Sombo. Dan di sana itu ada sungai yang berkelok jua pemandangannya ya, dan pegunungan di sini juga bisa tamjalannya lihat dari kejauhan Bu Sombo. Jadi di atas bukit itu di mana pemandangannya selain hutan hijau tadi ya masih asri ya, di selayang pandang ujung sana Bu Sombo ada pemandangan gunungnya. Dan pemandangannya dari puncak ini juga banyak yang mengatakan ya Bu Sombo diibaratkan menyerupai dengan negeri di atas awan. Jadi favorit orang-orang lah ya. Amunnya apa namanya tuh suka dengan manjat-manjat. Bukan manjat ya, apa namanya, naik gunung ya. Nah, kali ini kita coba dulu belajar naik bukit dulu Bu Sombo ya. Jadi banyak orang-orang di sana khususnya ya fotografer juga ya, atau para pendaki ya, untuk menelusuri ya Bu Sombo tempat-tempat tiga ini. Nah, tapi yang mendatang galanya tertarik juga, pastikan untuk siap ya, siap itis, siap mental, siap fisiknya juga Bu Sombo. Jadi tidak merepotkan orang-orang ya, mun fisiknya belum siap ya, kita latih lagi Bu Sombo ya, olahraga lagi, perbanyak lagi langkahnya ya, paling di sehari 10.000 langkah. Nah itu dia Bu Sombo ya, sebelum naik ke Bukit Penjamur ini. Walaupun 500 meter aja ya Bu Sombo, tapi mun kita tidak biasa capek juga nih Bu Sombo ya. Nanti kita jalan-jalan lagi ya, masih dengan wisata di Kalimantan Barat ya, ngawan tamjalannya dalam perjalanan yang mulai mendung dan berangin ini Bu Sombo. Ketemu sama lagu Bali, kali ini ada Malam Terindah.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berikan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Perempat RRI Samarinda, Busembo, jalan-jalan lagi kita di Kalimantan Barat ya. Selain ada Sungai Kapuasnya, ada Bukit Pak Penjamur, Busembo ya. Kita menggeleng gak boleh dengan wisata bahari ya, bisa jalan-jalan ke Pantai Temanjuk namanya, Busembo ya. Temanjuk di Kabupaten Sambas. Nah, di Sambas nih adanya busu siapalah. Lupa Mbak Putri nih, coba kita ingat siapa namanya. Ah, lupa Mbak Putri yang diingat sudah. Pokoknya ada ya pendengar kita aja dari Sambas nih, Bu Sumbo. Dan di sana ya jadi pilihan menarik, kenapa? Karena pantainya ini ya langsung berbatasan dengan Malaysia, Bu Sumbo. Ya jadi ada hamparan pasir yang luas juga ya. Terus air lautnya nih jernih, ombaknya juga cocok, Bu Sumbo ya, untuk aktivitas tidak snorkeling kah, menyelam atau berselancar, Bu Sumbo. Dan di musim-musim tertentu, etam jalannya sebagai pengunjung bahkan kalau menyaksikan penyu bertelur di kawasan pantai Busombo ya, bisa menyaksikan ya, tapi di menyakitkan Busombo ya, alias menyakiti ya, jadi harus disaksikan aja ya, tiga apa alam itu berbuat Busombo ya. Dan di kalau menarik juga, di sana ada danau namanya Danau Sentarum Busombo ya, ini ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, jadi danau ini Busombo sebenarnya adalah bagian ya dari kawasan Taman Nasional yang punya ekosistem unik. Nah, jadi ketinggian air danau ini berubah gitu, Bu Sombo ya, mengikuti hatinya alias musimnya, Bu Sombo ya. Jadi ada ciptaan pemandangan yang natural ya, berbeda sepanjang tahun. Dan kawasan Danau Sentarum ini, Bu Sombo juga punya tempat istimewa ya bagi habitat-habitat lain sejenis dari ikan air tawar, burung endemik ya, monyet, Busombo ya, sampai ke buaya. Nah, jadi musim kemarau ya, Busombo, musim kemarau wisatawan itu menjalan-jalan ke danau ini bisa melihat-lihat kehidupan masyarakat setempat Jawa ya, yang sambil panen ikan tradisional biasanya. Dan keindahan alamnya di sana, Busombo, dipadukan juga dengan flora fauna yang kaya di Danau Sentarum ini. Jadi itulah daya tarik unggulan dari Kalimantan Barat ya, Busombo. Atau juga biasanya peneliti juga tertarik ya untuk pergi ke sana, Busombo, melihat fenomena ini tadi ya, karena danaunya ini bisa berubah-berubah gitu ketinggian airnya sesuai dengan musim, Busombo. Habis itu juga ada wisata lain ya, yang bisa tamjalannya kunjungi, Busombo, menjadi wisata terakhir. Tapi kendiaya biar penasaran, kita nikmati dulu lagu selanjutnya dari Papua, ada Ade Idola.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeay, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Dari tadi di depan komputer terus.
2: Istirahat dulu, Gi. Makan sana.
1: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
4: A few moments later.
3: Belum selesai juga.
1: Iya, Bu. Dikit lagi nih, nanggung.
4: One eternity later.
1: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
3: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
1: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
3: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak capek-capek.
1: Iya, Bu. Yaudah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

4 hari sama Rindu Busombo. Ya udah para pupus ya, jalan-jalan meriah kita. Dan wisata terakhir yang bisa tanggalannya kunjungnya mau berjalan-jalan ke Kalimantan Barat itu Busombo yang dikalah memikat. Waduh, aku terpikat dirimu. Ada air terjun Benangar namanya Busombo. Jadi ini setelah tadi kita ke Kapuas, Kapuas Hulu ya, letaknya kali ini wisatanya ada di Kabupaten Landak Busombo ya. Dan di sini menawarkan air terjun ya, punya ketinggian sekitar 60 meter dan dikelilingi dengan hutan tropis yang masih sangat asri Busombo ya. Dan airnya juga masih jernih, udaranya juga sejuk ya Busombo. Menetap jalannya mau jalan-jalan ke sana boleh ya. Walaupun perjalanan menuju lokasi ini terbilang cukup lama ya Busombo, 6-7 jam. Namun dari Pontianak ya, dengan kondisi jalan yang cukup menantang ya, kita tahu lah ya Kalimantan tegak apa jalannya ini Busombo ya, tegak wahana lah jalannya. Dan semua rasa lelah dia akan terbayarkan juga Busombo ya, dengan melihat pemandangan air terjun yang ada di sana ya. Pemandangannya hijau-hijau, pepohonannya masih asri Busombo. Etamgangnya di sana diperbolehkan juga untuk berenang, berendam ya, atau sekedar menikmati suasana yang tenang ya Busombo di air terjun Benangar kali ini ya. Dan itu dia beberapa wisata Busombo ya, destinasi wisata yang jadi bukti yang di Kalimantan Barat itu masih menyimpan kekayaan wisata alam yang luar biasa benar Busombo ya. Dia hanya menyuguhkan panorama yang indah ya, tapi juga menawarkan pengalaman yang berbeda di setiap lokasi Busombo ya. Bahkan ya, tempatnya bisa snorkeling loh di sana ya. Dan ini dia informasi kali ini yang selengkapnya Bu Putri kutip juga dari laman websitenya kaltim.idntimes.com Busombo ya. Kemudian Bu Putri masih akan ngawain tempatnya lagi, dan kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara. Ketemu sama lagu Jambi kali ini, Rumah Tangguh Raso Penjaro.

0: Pasar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian pemerintah Kabupaten Mahakamulu terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Persiapan dilakukan dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk memastikan kelengkapan dokumen, keselarasan perencanaan, serta pencapaian indikator kinerja yang akan menjadi bahan penilaian. Melalui evaluasi AKIP, Pemkab Mahulu berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat budaya kerja yang akuntabel di lingkungan pemerintahan. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar penyempurnaan perencanaan pelaksanaan hingga pelaporan kinerja agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sal, ada yang salah sama omongan.
1: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nggak usah bilang minsali. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana nih kopiku, Pak Den?
3: Astaga, kopi aja dulu, Pak Den, beling gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesempatan.

Masih di Perompat RRI Samarinda, Pusumbo ya, sampai di zona petang kali ini. Mau Putri akan putarkan lagu-lagu islami hingga kita menantikan kumandang azan maghrib juga hari ini yang jatuh pada pukul 18.24 waktu Indonesia Tengah.

Rondin sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal benih dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndak hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Keranjang Sana, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya. Menjelang rangkaian Samarinda malam, kali ini Busu Ombo ya, Mbak Putri juga informasikan buat tetam galanya ya, para pendengar setiap Perempat RRI Samarinda pasti sudah tahu juga ya. Namun pemancar radio ini kan jadi salah satu perangkat utama ya, yang mengirimkan sinyal siaran ke tetam galanya nih Busu Ombo ya. Dan jarang juga terjadi yang namanya gangguan yang biasa tetam galanya rasakan, bunyi kerasak-kerasak apa segala macam tubuh Sombo ya. Dan gangguan pada pemancar ini ya, sekedar informasi juga, bisa menjadi terjadi karena cuaca ekstrim atau juga karena habis kesambar petir kah, atau karena ada gangguan listrik atau kerusakan pada komponen elektronik nih Bu Sombo ya. Jadi ketika pemancar bermasalah kan otomatis kualitas siarannya jadi menurun ya, bahkan ada yang terputus gitu ya Bu Sombo, susah benih cari sinyalnya. Nah jadi pas terjadi gangguan Bu Sombo, biasanya tim teknis ini segera untuk melakukan pengecekan pada sumber listrik, perangkat pemancar, antenanya juga diperiksa Bu Sombo ya, dan sistem pendukung lainnya juga ya dicari untuk menemukan kenapa penyebabnya terjadi Bu Sombo ya. Jadi setelah itu dilakukanlah perbaikan biasanya ya, biasanya penggantian komponen ya, supaya siarannya kembali normal secepat mungkin Bu Sombo ya. Jadi menetam galanya apa namanya, menemukan adanya ini ya Bu Sombo, putusnya suara-suara biasanya ya pas lagi on air Bu Sombo, tapi dia ada suaranya, bisa tanggalnya informasikan juga pada pendengar ya. Dan informasinya nih juga Bu Sombo, agar gangguan yang sering terjadi, biasanya pemancar radio ini harus dirawat secara berkala ya. Dan tentu Bu Sombo ya, dari tanggalnya juga yang memberi informasi pada kami gitu Bu Sombo ya, dia kita akan perbaiki ya, dengan bantuan tentu dengan tim teknis yang ada Bu Sombo ya, supaya tetam galanya bisa mendengarkan siarannya jernih, stabil ya, bisa dinikmati juga tanpa hambatan Bu Sombo ya. Ini informasi kali ini Bu Putri kutip juga dari laman websitenya rr.co.id Bu Sombo. Kini Bu Putri akan hadir lagi di ruang dengar kita galanya, ketemu dulu sama lagu selanjutnya. Kali ini ada lagu Kutai Tingkilan Medley.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Perompak TRI Samarinda Bus Umbo ya merapat pada pukul 18:46. Iya, para pupus sudah kebersamaan kali ini dengan Mbak Putri. Terima kasih banyak yang masih monitor juga Bus Umbo, yang masih setia nelinga Perompak TRI Samarinda juga ya. Mbak Putri ucapkan terima kasih banyak, dan sekalian Mbak Putri pamit undur diri dari ruang dengar kita segalanya Bus Umbo ya. Setelah ini dalam rangkaian Samarinda Malam hingga Etam Gilanya terlelap dalam pola kapuk masing-masing ya. Etam Gilanya akan dikawani bersama dengan Bu Sufendi ya, Bu Sombo, dan jangan lupa malam ini akan ada Pantas Jawa ya, Bu Sombo, pesona antar komunitas Jawa alias Jawi ya, seperti biasa. Dan sampai disinilah Mbak Putri kawani, kita ketemu lagi ya besok hari Bu Sombo, besok pagi insyaallah ngawani etam galanya Bu Sombo. Kalau begitu Mbak Putri pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 7:01 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana,

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq akan bicara terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai anggaran makanan bergizi gratis. Menurut Fajar, pihaknya nanti akan mengkaji juga apa yang menjadi paksaan dari putusan MK terkait anggaran MBG. Kendati mengatakan, Fajar menegaskan selama anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang disikat dengan Kemendikdasmen tidak pernah terpengaruh dengan program MBG. Fajar juga menekankan, mengesampingkan tetap berpendapat bahwa MBG adalah program yang terbukti memberikan dampak positif terhadap siswa. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Lab Sosio Universitas Indonesia terkait dampak MBG di sekolah. Sebelumnya, diberitakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis harus dikecualikan dari anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang dikenal dengan APBN pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, Mahkamah menegaskan program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Pertimbangan keputusan itu dibacakan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam sidang pengumuman deklarasi uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 pada Kamis 30 Juli 2026. Perkara Nomor 40 / PUU / 16 / 2026 tersebut disampaikan oleh Said Sibghatullah Mujaddidi yang mempersoalkan dimasukkannya anggaran program makan bergizi gratis ke dalam anggaran pendidikan dikabulkan sebagian. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Linkolodok namanya. Linkolodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linkolodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat. Tuh kan, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kerandeng Sena. Bu Supendi kembali hadir ya pada malam hari ini Kamis. Kerandeng Sena udah di terasa ya. Udah tanggal 30 Juli. Berarti tinggal sebiji maha nih Kerandeng Sena tanggal 31. Ya mudah-mudahan lah di tanggal satunya Kerandeng Sena nanti Deng Sena akan berjumpa dengan bulan yang tentunya akan membahagiakan Deng Sena ya, karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan dan Etam juga harus merdeka Kerandeng Sena ya. Jadi harus tetap semangat, tetap bahagia Kerandeng Sena di kala situasi kondisi yang saat ini sudah mulai gimana ya Kerandeng Sena di tahun juan Ibu Subendi. Yang penting Etam harus bisa berjaga-jaga diri, kemudian jaga kesehatan, jaga keselamatan, kemudian jaga uang Kerandeng Sena ya. Jangan sampai Etam nih sudah dapat uang terus tiba-tiba hilang begitu saja, uangnya ditelan oleh tanah Kerandeng Sena ya, karena seperti ini Kerandeng Sena, tanah hisap tuh sekali masuk dah di balik-balik lagi tuh uangnya Kerandeng Sena ya. Jadi ya harus tetap semangat Kerandeng Sena, sudah di detik ini berarti juan di terasa kita akan berjumpa lagi dengan tahun baru Kerandeng Sena ya, karena Bu Supendi rasa tuh kayak baru kemai Kerandeng Sena. Bu Supendi tuh mengucapkan selamat masuk ke tahun baru di 2026 ya Kerandeng Sena. Sudah terasa nih bulan ini udah bulan 7 Kerandeng Sena ya. Udah mau masuk ke bulan 8. Ini kenapa nih baunya ini udah udah jadi kayak penyihir ya. Tadi ada intermezzo Kerandeng Sena ya, lewat sedikit nih bau-baunya. Memang si Dani lucu bener nih. Bisa-bisanya udah pakai selimut, udah kayak pakai penyihir-penyihir ala kartun gitu ya Kerandeng Sena. Baik Kerandeng Sena, nih Bu Supendi akan mengawali Deng Sena dalam sajian Samarinda malam tentunya hingga nanti merapat di jam 12 malam. Dan di jam 7 malam ini Kerandeng Sena hingga merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawali Deng Sena dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Jadi Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini tentunya agar Deng Sena tidak tertinggal oleh informasi-informasi yang sedang ramai diperbincangkan di tengah-tengah Etam Kerandeng Sena yo. Kerandeng Sena, sebelum Bu Supendi menyajikan informasi-informasi yang teraktual, kemudian sedang ramai diperbincangkan dan sedang hangat di tengah-tengah Etam Kerandeng Sena, ini ada sedikit informasi. Ternyata tadi Merian Kerandeng Sena ini ada kebakaran lahan di Jalan Batu Besaung dekat SMA Muhammadiyah Sempaja nih. Nah untuk informasinya Juan ini tahu apakah ini kebakaran yang terjadi secara alami ataukah sengaja untuk dibakar. Nih ini pertanyaannya sangat-sangat ini Kerandeng Sena ya, menuai banyak perjawaban. Perjawaban dia itu ya Kerandeng Sena, karena memang kalau dibilang kebakaran alami, kalau dia ada pemicunya juga dia bisa terbakar ya. Busuk pendini mikirnya tegak tuh Kerandeng Sena. Kalau kebakaran lahan tuh biasanya kebakaran lahan itu ada mungkin oknum yang mungkin membakar sampah, tegaknya ya Kerandeng Sena. Ini Bu Supendi husnuzan aja, mungkin Sida membakar sampah, kemudian Sida lupa, nah merembetlah ke hutan Kerandeng Sena ya, kebakaran lahan. Atau juga nih bisa juga karena sengaja dibakar nih, ya buat pelajaran Etam lah Kerandeng Sena ya, kalau bisa jangan dibakar, karena ini juga menimbulkan polusi yang sangat luar biasa nih. Kalau Bu Supendi lihat asapnya nih Kerandeng Sena ya, ini udah semerbak kemana-mana nih asap hisap hitamnya Kerandeng Sena ya. Ya mulai diedukasi lah Kerandeng Sena ya, sama-sama belajar. Lebih baik memang dibabat aja pakai alat kontraktor atau apa gitu Kerandeng Sena, kalau memang ingin membuka lahan yang sampai untuk dibakar ya. Memang cepat, tetapi kan dampaknya bisa membahayakan bagi warga-warga yang ada di sekitarnya. Untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng Sena Etam akan terlihat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini sembari nanti menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7.36. Tetap bersama kami di RRI Perempuan Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Oda Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat Budi, kalau gak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
2: Oke bos, mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Orang yang sana bersufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana dalam program Beranda pada malam hari ini. Ini ada informasi dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Yusril Iza Mahendra, yang menegaskan bahwa inovasi, integritas dan semangat belajar sepanjang hayat menjadi fondasi yang sangat penting. Tentu hal tersebut adalah untuk membentuk generasi Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global. Dalam pidato kunci pada seminar wisuda Universitas Terbuka tahun akademik 2025-2026, Kerandeng Sena Sida mengatakan bahwa kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau dikenal dengan artificial intelligence atau yang disebut dengan AI tidak dapat menggantikan peran manusia. Yusri mengajak nih Kerandeng Sena kepada para calon wisudawan untuk memandang wisuda sebagai awal dari proses belajar sepanjang hayat. Sida juga mengapresiasi kepada mahasiswa Universitas Terbuka yang mampu menyelesaikan pendidikan di tengah berbagai tanggung jawab seperti bekerja, mengurus keluarga, bahkan mengabdi kepada masyarakat. Menurutnya, Kerandeng Sena, gelar akademik ini bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan bekal untuk terus mengembangkan diri menghadapi perubahan zaman. Sida pun membagikan Kerandeng Sena pengalaman pendidikannya sebagai bukti bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan Kerandeng Sena yang bisa diketahui ya terhadap Sida ini, yaitu Profesor Yusril Iza Mahendrani, Sida kan memang pakarnya guru besar di bidang hukum Kerandeng Sena ya, tetapi baru-baru kemarin itu telah diserah satu bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, Sida itu telah sidang promosi doktor Kerandeng Sena ya dalam bidang filsafat. Itu menunjukkan bahwa memang dari contoh yang ia sampaikan terhadap diri Sida sendiri kepada para wisudawan ini membuktikan kalau misalkan Etam ini sudah lulus bukan berarti Etam tidak bisa lagi belajar karena Sena tetap terus mengasah ilmu agar wawasan Etam, pemandangan Etam atau dalam istilah sekarang itu karena Sena POV atau sudut pandang Etam terhadap sesuatu hal itu bisa lebih meluas lagi, bukan hanya terpaku kepada satu atau dua bidang tertentu maha karena Sena ya, seperti Sida belajar hukum dan juga Sida belajar di bidang filsafat, jadi meluas lagi pandangan Sida terhadap suatu permasalahan apabila Sida dihadapkan dengan suatu masalah. Nah, Kerandeng Sena Yusril juga menekankan bahwa pentingnya keterbukaan terhadap berbagai khazanah ilmu pengetahuan tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Terkait perkembangan teknologi, Sida menilai Kerandeng Sena bahwa kecerdasan buatan telah mengubah cara manusia bekerja dan mengambil keputusan. Namun, menurutnya teknologi ini hanya menjadi alat bantu, sedangkan nilai kemanusiaan, kemudian kemampuan berpikir dan pemahaman terhadap konteks tetap menjadi keunggulan yang dimiliki manusia. Sida berharap Kerandeng Sena perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memiliki pemahaman terhadap dinamika sosial, hukum, ekonomi, dan geopolitik global. Sida juga menegaskan Kerandeng Sena bahwa inovasi lahir dari kepekaan terhadap persoalan masyarakat, sedangkan integritas menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan. Karena itulah Sida mengajak para lulusan nih untuk terus meningkatkan kapasitas diri, menjaga integritas, dan berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan bangsa melalui ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Terbuka Ali Muktianto mengatakan bahwa seminar wisuda menjadi bagian dari pembekalan bagi para calon wisudawan sebelum mengikuti prosesi wisuda. Sida menyebut Universitas Terbuka saat ini memiliki sekitar 2,3 juta alumni dan hampir 900 ribu mahasiswa aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian Kerandeng Sena informasi yang dapat disampaikan disajikan di program Beranda pada kali ini seputar Menko Yusril
terkait inovasi dan integritas kunci daripada generasi Indonesia untuk mendunia, yang informasinya sendiri bisa dikutip dari laman rri.co.id. Kerandeng Senak, selepas ini tersisa 9 menit lagi, Bu Supendi akan mengajak Deng Senak untuk berbincang-bincang pada malam hari ini seputar alat musik Kerandeng Senak, ya, tentunya dalam program Sepra Bekesah seputar budaya daerah. Namun kita makan telinga terlebih dahulu Kerandeng Senak, ya, dua lagu selepas ini. Saat ini Deng Senak sedang telinga lagu Bugis dengan judul lagunya Sapani Padata, dan selepas itu akan telinga lagu dari Kutai dengan judul lagunya Dayung Dayung.

0: sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kabupaten Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaretam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Badan Kepegawaian Negara atau yang disingkat dengan BKN segera membuka seleksi pendaftaran Sekolah Kedinasan tahun 2026. Sekolah Kedinasan menjadi salah satu pilihan favorit karena menawarkan kuliah gratis hingga lulus serta kesempatan langsung diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau yang dikenal dengan CPNS. Berdasarkan pengumuman resmi BKN melalui akun Instagram @bkn_go_ido_official, calon pendaftaran diimbau untuk segera mempersiapkan sejumlah dokumen penting, yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga, hasil scan KTP, kartu identitas anak atau dikenal dengan KIA atau KK, hasil scan akta kelahiran, hasil scan ijazah, serta hasil scan transkrip nilai ijazah. Selain dokumen umum di atas, setiap instansi atau sekolah kedinasan nantinya dapat memberlakukan ketentuan dokumen tambahan yang dapat dipantau langsung melalui laman resmi masing-masing lembaga. Pendaftaran nantinya dilakukan secara terpusat dengan membuat akun terlebih dahulu melalui portal SSCASN.BKN. Terdapat 9 kementerian dan lembaga yang dijadwalkan membuka seleksi sekolah kedinasan pada tahun 2026, yang meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Meskipun daftar instansi dan persyaratan dokumen telah diumumkan, BKN hingga saat ini belum merilis tanggal resmi pembukaan pendaftaran maupun rincian kuota untuk masing-masing instansi.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Pak.
4: Ada apa tuh, Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
3: Ini loh, Pak. Barusan dapat kabar tetangga sebelah, Pak.
4: Ada apa, Bu, tetangga sebelah? Yang jelas dong, Bu, kalau ngomong.
3: Itu tetangga sebelah, Pak. Bu Sri, Pak. Barusan kena tipu. Lumayan, Pak. Ratusan juta, Pak.
4: Lah. Kok bisa, Bu? Siapa yang nipu?
3: Katanya sih diajak kenalan barunya. Investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
4: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan? Itu namanya investasi bodong, Bu.
3: Apa, Pak? Investasi bodong?
5: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
4: Nah, sudah tahu kan, Bu, apa itu investasi bodong? Makanya, Bu, kita tuh harus waspada. Kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan, jangan langsung terima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
3: Oh, gitu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Turan Deng Sana, Bu Supendi akan mengawali Deng Sana di jam 8 malam hingga nanti merapat di jam 9 malam. Tentunya dalam program Busepra, di mana pada nanti Bu Supendi akan mengajak Deng Sana untuk berbincang seputar alat musik ritmis dalam program Busepra ya. Namun sebelum Bu Supendi mengajak Deng Sana untuk berbincang seputar alat musik ritmis, kita makan terlihat terlebih dahulu berbagai lagu pop dalam Nusantara berikut ini.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: adalah kain tenun khas Bangka yang berarti cimpan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keinginan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan?
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Pihit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, pasti berani kamu bilang kecil. Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng.
1: Malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga.
1: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
7: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Keranding sanak, alat musik ritmis, adalah jenis alat musik yang berfungsi sebagai pengatur ritme, irama, birama, atau ketukan dalam sebuah lagu. Tentu berbeda dengan alat musik melodis yang menghasilkan nada. Alat musik ini umumnya keranding sanak memiliki bentuk yang sederhana, memiliki banyak tombol yang rumit, serta dimainkan dengan cara dipukul atau menggunakan tangan serta stick, maupun digoyangkan sehingga menghasilkan suara yang sederhana. Kalau dilihat dari garis besarnya, keranding sanak, alat musik ritmis ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, alat musik tradisional dan juga alat musik modern. Kalau alat musik tradisional ini meliputi tifa sebagai alat musik yang berasal dari daerah Papua dan Maluku, kendang yang populer di kawasan Jawa untuk mengiringi tari atau gamelan, gandrang asal Sulawesi Selatan, gong atau instrumen logam pengatur tempo dalam gamelan dan kesenian Melayu, maracas alat musik yang diisi biji-bijian dan digoyangkan, djembe berasal dari Afrika yang juga populer di Bali, serta cajon, alat musik yang berbentuk kotak dari triplek asal Afrika atau Amerika Tengah sebagai alternatif drum. Kalau untuk alat musik modern, keranding sanak ini diantaranya ada triangle, yaitu alat musik logam berbentuk segitiga dari era musik klasik. Kemudian ada drum, yaitu perkusi modern pengiring genre pop, rock, dan lainnya, serta tamborin sebagai alat musik dengan lempengan logam yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Keberadaan alat musik ritmis ini, keranding sanak memiliki peran krusial dalam menciptakan harmonisasi musik yang sempurna. Fungsi utamanya meliputi penentu tempo untuk menjaga ketukan kan tetap stabil, sebagai iringan lagu agar musik tidak monoton, menjadi penanda bagian lagu seperti transisi dari intro ke verse atau ref, membantu koreografi dalam seni tari, serta menyempurnakan instrumen dalam pementasan musik seperti orkestra. Kemudian dalam memainkannya juga diperlukan pemahaman dari pola irama keranding sanak, penguasaan lagu, serta pemilihan alat musik yang sesuai dengan ritmenya agar tercipta keselarasan yang baik keranding sanak.

Manding sana demikian yo perjumpaan etam dalam membahas alat musik ritmis di program Beseprah pada malam hari ini. Semoga informasi yang sudah disajikan ini bisa menambah wawasan etam terhadap alat musik agar pengetahuan etam terhadap alat musik ritmis ini di hanya sebatas oh alat musik ini sebagai alat penggiring maha kerandeng sana ya. Ternyata dari sekian banyak jenis dari alat musik ritmis ini bisa menambah wawasan etam bahwa alat musik ini walaupun beragam kerandeng sana tetapi tujuannya tetap satu, untuk mengharmonisasi alat musik yang ada di dalam suatu permainan kerandeng sana. Karena di sana untuk informasinya ini besok yang dikutip dari laman id.yamaha.com. Karena di sana di jam 9 malam nanti hingga merapat di jam setengah 11 malam, Busu Pedi akan mengawani Deng Sana ya tentunya dalam program Pantas Jawa. Jadi Busu Pedi tunggu nanti kehadirannya karena Deng Sana di live streaming kami di akun YouTube RRI Samarinda. Serta bagi Deng Sana yang hendak bergabung bersama kami, boleh nanti bergabung di nomor 0541-7272656. Untuk nomor 0541-7361152 nya masih terdapat kendala teknis ya karena Deng Sana. Sehingga bagi karandeng sana mungkin yang ingin bergabung lagi dengan RRI Provinsi Samarinda, boleh juga untuk menghubungi di nomor WhatsApp kami 0811-5819984. Karandeng sana sebelum Busu Pendi mengawani di jam 9 malam ini akan ada dua lagu yang Busu Pendi sajikan untuk karandeng sana sembari menunggu jam 9 malam. Ada lagu Kadada Nang Lain dari Topika Ganangan serta Ngentul Benda. Tetap bersama kami di RRI Provinsi Samarinda bersama dengan Busu Fendi.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sim, dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Habar Etan, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Ih, awar, merayak muka hampa. Ih, sorongnya wangi pisang saba. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar, dan lid tak akan pakai gula. Mana rupa, Haron, tumaha buku hidup nyawa.

0: Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Menjelang penutupan pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau yang disingkat dengan LPDP tahap 2 tahun 2026 pada besok 31 Juli 2026, para pendaftar diingatkan untuk lebih teliti dalam mengunggah dokumen agar tidak gugur di tahap seleksi administrasi akibat kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Berdasarkan pengumuman resmi LPDP, kegagalan pada tahap awal umumnya bukan karena ketidakkompetenan pendaftar, melainkan ketidaksesuaian dokumen yang dilampirkan, terutama pada tiga dokumen berikut. Pertama, surat usulan bagi PNS, TNI, dan Polri. Kesalahan sering terjadi karena pejabat yang mengesahkan bukan pejabat eselon 2 yang membidangi SDM. Surat usulan tidak mencantumkan nama dan NIP atau NRP. Surat tidak ditujukan khusus untuk beasiswa LPDP, atau bidang yang direkomendasikan berbeda dengan pilihan saat mendaftar di aplikasi. Kedua, sertifikat dan skor bahasa Inggris. Pendaftar kerap gagal karena skor yang diperoleh kurang dari syarat minimum. Keaslian sertifikat tidak terverifikasi di portal resmi lembaga penerbit, atau sertifikat sudah kedaluwarsa lebih dari 2 tahun. Khusus pendaftaran tahap 2 ini, sertifikat bahasa Inggris harus dipastikan masih aktif setidaknya hingga 22 September 2026. Ketiga, surat acceptance atau dikenal dengan LOA. Berbagai kendala pada LOA meliputi tidak dicantumkannya tanggal intake atau mulai studi, pilihan prodi atau perguruan tinggi yang tidak masuk dalam daftar LPDP tanpa melampirkan bukti pendukung, status LOA yang masih bersyarat atau dikenal dengan kondisional, tidak adanya surat keterangan tunda studi atau defer untuk LOA yang tanggal intake-nya lebih cepat dari ketentuan LPDP, atau LOA yang dilampirkan tidak sesuai dengan tujuan studi pada aplikasi pendaftaran. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Televisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edwil Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Res. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Res.
2: Yes, Selly udah kirim.

0: waktu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kerandeng Sena, sebelum Bu Sufedi mengawani Deng Sena dalam program Pantas Jawa pada malam hari ini, etam akan telinga terlebih dahulu rekaman dari drama legenda dengan judul Legenda Roak. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: roh jahat. Jika mendengar bunyi oak oak yang merupakan suara khas dari burung roak, maka akan datang makhluk halus yang suka mengganggu manusia. Ada dua jenis burung roak, yaitu burung roak malam dan burung roak biasa. Yang diyakini sebagai penanda makhluk halus adalah suara burung roak malam. Konon, burung roak ini diyakini sebagai jelmaan manusia. Menurut cerita, burung roak malam ini berasal dari seorang laki-laki yang memakan tembuni atau ari-ari dari anaknya yang baru dilahirkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Burung Roak produksi RRI Samarinda. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Sang suami adalah seorang lelaki yang sangat malas, sedangkan istrinya sangat rajin bekerja. Sepanjang hari, istrinya bekerja untuk mencari nafkah dan membersihkan pekerjaan rumah.
1: Ya beginilah, punya suami yang malas banget. Semua aku kerjakan sendiri, mulai dari urus rumah sampai cari nafkah.
2: Dek, di mana kamu? Cepat kemari.
3: Iya, sebentar.
1: Ada apa?
2: Dek, aku lapar sekali. Tolong ambilin makanan buatku.
1: Ya ampun, Kak. Apa nggak bisa ambil sendiri? Aku kan lagi bersih-bersih. Lagian, makanan juga udah aku siapin di meja makan. Tinggal makan aja.
2: Ah, aku males ke dapur. Ambilin ya.
1: Iya.
2: Makasih ya. Istriku memang paling baik.
1: Selalu begini. Ya ampun. Sampai kapan sih dia malas begitu? Ini makannya. Nanti habis makan ditaruh di dapur ya. Aku mau istirahat. Soalnya nanti ada kerjaan.
2: Iya, Dek.
1: Kak, bangun, sudah pagi. Jangan malas, ayo bangun, Kak. Pagi itu bangun, kerja cari nafkah. Ini malah aku yang kerja keras cari nafkah.
2: Apa sih? Berisik.
1: Gitu kok sudah dikasih tahu. Ya udah, aku pergi ke ladang dulu.
2: Iya.
1: Makanan juga udah aku siapin.
2: Iya.
1: Hah, sampai kapan dia begitu? Seharusnya bukan aku yang mati-matian bekerja buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ya sudahlah. Semoga saja suamiku bisa berubah dan juga sadar. Kak, aku hamil.
2: Syukurlah, kita akan punya anak, Dek.
1: Iya, Kak. Tapi...
2: Tapi kenapa?
1: Sekarang kan aku sedang mengandung anak kita. Berarti aku harus berhenti bekerja di ladang. Biar tidak kecapaian, Kak.
2: Terus?
1: Berarti kalau aku nggak kerja, kan nggak ada uang. Gimana selama aku hamil, kakak gantiin aku kerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan kita.
2: Apa? Kerja? Gimana sih kamu? Kan tahu aku dari dulu nggak pernah kerja. Apalagi di ladang. Udah panas, kerjanya berat. Aku nggak bisa.
1: Astaga, Kak. Aku kan lagi hamil. Nanti kalau anak ini lahir, aku lagi akan kerja. Selamanya juga aku yang kerja keras.
2: Pokoknya aku gak mau.
1: Tolonglah sekali ini aja.
2: Kalau aku bilang enggak, ya enggak, titik.
1: Ya sudah, terserahmu. Kalau begitu, aku tetap akan bekerja walaupun kondisiku seperti ini.
2: Terserah kamu.
1: Ini anak punya suami. Masih gak ketulungan.
2: sebentar.
1: Enggak. Sakitnya.
2: Dek, kamu kenapa?
1: Perutku sakit sekali, Kak. Sepertinya aku mau melahirkan.
2: Hah? Melahirkan ya?
1: Iya.
2: Ya sudah, sekarang kita pergi sebelum terlambat.
1: Ini ya, Kak.

0: aduh.
1: Mbah, mbah, aduh. Ini istri saya perutnya sakit. Aduh. Sepertinya mau melahirkan.
2: Coba mbah periksa dulu, di mana sakitnya.
0: Aduh, di sini mbah, sakit sekali nih mbah. Aduh, mbah. Aduh.
2: Oh, di sini. Ini sakit memang karena mau melahirkan. Ya sudah, kalau gitu mbak siapin dulu perlengkapan buat lahiran.
1: Berarti istri saya sekarang mau lahiran ya mbak?
2: Iya, bapaknya tunggu di luar dulu ya.
1: Iya mbak.

0: bayinya sudah lahir. Ibu dan bayinya juga sehat.
1: Syukurlah. Makasih ya, Mbak.
0: Iya, kalau gitu saya bersihkan dulu.

0: ini mbaknya sudah bersih.
1: Makasih, Mbak.
0: Tadi Mbak juga sudah memotong tali pusarnya. Dan ini ari-arinya. Nanti suruh suamimu kubur di dalam tanah ya.
1: Iya, Mbak. Makasih, Mbak.
2: Anakku sekarang sudah lahir. Tapi kenapa ya? Aku masih saja jengkel sama suamiku. Aku tidak habis pikir aja. Tegak banget dia. Nggak mau bantu aku tahu. Apa ya yang bisa aku perbuat biar dia jera? Oh iya, sebentar. Dia kan sebentar lagi pulang. Pasti dia mau makan. Aku akan masak spesial buat dia.

0: Gimana? Enak masakannya?
1: Iya, hari ini kamu masaknya enak sekali. Apalagi karena aku lapar kali ya.
0: Tidak suamiku, karena yang aku masak itu adalah ari-arina kita yang seharusnya dikubur di dalam tanah.
1: Apa? Kenapa kamu lakukan itu? Tega sekali kamu.
0: Ya, karena selama ini aku hamil, kamu juga tidak mau bantu aku. Aku berjuang keras mencari nafkah dalam kondisi hamil. Kamu hanya malas-malasan.
1: Tapi, apa ini istriku? Bulu apa ini yang tumbuh di badanku? Tolong,

0: mengganggu masyarakat pedalaman Kalimantan Timur. Masyarakat juga mempercayai bahwa ari-ari seorang anak bayi disarankan untuk dikubur di dalam tanah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sugeng dalu kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda. Kalih kula Mas Pendi dalam program Pantas Jawa dalu menikong ge. Insya Allah akan merapat hingga nanti di jam 10:30 malam ge. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawan Samarinda dalu meniko ingkang badindere monggo saged gabungan datang nomor 0541 7272656. Kalih nomor WhatsApp ya karandeng sana kagem sedulur-dulur kula datang nomor 0811 5819984. Kanten Mbah Sapar dalu menika ternyata nggih tasih dereng saged rawuh dateng studio RRI Pro Sekawan Samarinda. Oleh karena itu untuk siaran langsung dateng akun YouTube resmi kami dateng RRI Samarinda boten sios nggih untuk disiarkan. Namun kagem sedulur-dulur kolo datang RRI Pro Sekawan saged tasik bisa mendengarkan datang radio terestrial kami di 98,4 FM. Ugi datang RRI Digital engkang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store engkang wonten datang iOS. Dulur-dulur, dalu meniko akan membahas seputar kembang setaman. Nah, kembang setaman niki pripun? Kanten kembang setaman niku, kalau di dalam pikiran kulo nggih, kembang setaman niku kan berarti kembang engkang wonten dateng taman. Nah, sajane nggih, kembang setaman niku asline kathah kembang yang dijadikan satu namun memiliki filosofi yang mendalam kagem tiang Jawi nggih khususnya, karena memang untuk kembang setaman menika biasane kathah manfaate nggih kagem damel nopo nggih, damel upacara adat nopo menawi damel siraman, ugi damel biasane niku kagem ziarah kubur. Biasanya kan damel kembang setaman. Lek ditangklet kembang setaman niku isine nopo mawon Mas Pendi. Nah, kembang setaman niku nggih kathah maceme nggih. Wonten mawar, wonten melati, wonten kembang nopo nggih, kembang kantil lek mboten kelinto asmine niku nggih. Wonten juga kembang melati, kalih kembang-kembang pokoke kathah sangat kembang-kembang ini pun. Kembang kamboja nggih saged didamelaken dalam kembang setaman menika nggih. Lah, kembang setaman menika riyen. Lah niki kembang setaman menika biasane didamel kagem sarana upacara yang berupa ruang atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan upacara seperti halnya bunga, dupa, minuman, makanan, dan benda lainnya. Bunga dan daun sering digunakan sebagai hiasan dalam upacara adat. Mereka bisa digunakan untuk menghias altar, sarana upacara atau tempat-tempat suci lainnya, dan seringkali dipilih berdasarkan makna simbolisnya. Apabila dilihat dari kebiasaan adat Jawa, bunga-bunga yang biasanya ada pada upacara adat Jawa ini memiliki istilah tersendiri, yaitu

0: Fendi.
1: Nggih, pripun kabare njenengan?
0: Alhamdulillah sehat Mas Fendi.
1: Alhamdulillah.
0: Njenengan nggih sehat ta?
1: Nggih, alhamdulillah sehat sedanten Mbok Yuli. Engkang boten sehat dompete Mbok Yuli.
0: Tapi ngeten. Pulang nggih.
1: Sami mawon nggih. Mbok Yuli.
0: Dalem.
1: Dalem menika kula piyambakan mawon.
0: Nggih, kenapa-napa wanten ta?
1: Wanten no, kan tase di baturi kalih jenengan. Bu Yuli.
0: Nggih, dalem napa Mas?
1: Nggih, dalem menika kan membahas kembang setaman.
0: Nggih.
1: Misalnya di pemahaman Bu Yuli pripun terkait kembang setaman menika Bu Yuli monggo.
0: Kegunaane kathah niku Mas.
1: Nggih.
0: Niku nggih siraman 7 bulanan yang hamil nanti itu nggih saged 7 rupa.
1: Niku napa mawon kembangnya Bu Yuli?
0: Kota 7 rupa.
1: Oh 7 rupa nggih.
0: Nggih. Niku nggih mandi-mandi. 7 bulanan niku. En kanggem slametan niku napa niku?
1: Loh. Santene sinten niku Bu Yuli? Nggih. Napa badhe nyuwun sangu?
0: Mboten ngageti wae.
1: Oh.
0: Mboten ngageti wae.
1: Monggo Bu Yuli.
0: Dalem Mas.
1: Monggo-monggo njenengan lanjut.
0: Nek etang mriki kan nek kangge slametan apa ngaten niku kan tiga macam tak kembang telon namanya.
1: Oh kembang telon, gak leres leres kembang telon.
0: Tengbeki, nah teng Jawa macam-macam Mas. Gak anten diirisi apa niku? Godong pandan.
1: Nah, gak.
0: Godong pandan wangi niku lah.
1: Gak sami-sami. Tengbeki gak wonten.
0: Aku macam-macam nak teng Jawa niku.
1: Gak.
0: Nah tengbeki mboten namung tiga macam.
1: Nggih, bahkan
0: kata.
1: Bahkan teng Jawi niko wonten kembang nopo nggih yang warnane kuning Bu Yuli.
0: Anu niku kembang kantil.
1: Nggih.
0: Sing ijo niku kembang kenongo.
1: Nggih, kembang kenongo. Nge,
0: kembang mawar, kembang melati.
1: Kalau kalau teng mriki malah jarang nggih kembang kenongo nggih.
0: Nggih. Tapi nek sing tiga macam enten gak Mas, sing mboten enten iki gak sengaja sing mboten disukani ini kembang kantil. Sing kuning nih kak.
1: Kalau kalau tang mriki le mboten kelintu malah kembang kenongo, Bu Yuli.
0: Oh.
1: Nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Mungkin ugil nggih kalih kembang kantil mungkin.
0: Nek teng sekiri kata kembang kantil, kembang kenongo niku kata teng sekiri. Pasar kiri nih kak.
1: Kalau kalau Le Mbok Yuli biasanya pripun, Mbok Yuli? Kembang kembangnya 7 rupa. Napa-napa mawon.
0: Tujuh rupa niku nggih enten kembang mawar, kembang kantil niku kembang kenongo, kembang melati, godong pandan niku. Terus tambahane kan ten kan dua macam kan?
1: Nggih.
0: Napa mawon ngaten.
1: Nggih.
0: Sing penting
1: engkang dikarepi nggih.
0: Ya sembarang mawon, sing penting kados kembang mawar-mawaran yang niku kan sakit.
1: Nggih. Kalau kalau Bu Yuli melihat kembang setaman niki pripun Mbok Yuli? Mungkin kan kalau orang yang awam pasti akan ke arah mistis nggih Mbok Yuli. Kalau di dalam Jawa sendiri pripun filosofinya Bu Yuli?
0: Kula nggih dereng ngertos, dereng paham banget. Sare nek ngene niku nek suro ngaten itu mandiin napa ngedisi.
1: Kadang mandiin kembang keris nggih.
0: Nggih nggih mandiin keris-keris ngaten niku. Yang kembang ngoten niku.
1: Nggih, nggih.
0: Ngoten niku cuman artinya kula mboten ngertos.
1: Dereng
0: ngertos kula.
1: Nggih, nggih, nggih. Bu Yuli mungkin wonten salam-salam sapa monggo Bu Yuli. Napa badhe nderek nembang nggih monggo.
0: Niku Bunda Nana nyuwun request.
1: Napa?
0: Nembangaken Sawangan.
1: Oh, monggo monggo.
0: Pripun niki?
1: Alhamdulillah, sugeng dalu Mbok Nana.
0: Mbok pilih mangke saged nderek gabungan nggih,
1: nggih nggih. Nggih, nggih, nggih.
0: Cuman kula pikir nembang riyen.
1: Nah, monggo, pripun Bu Yuli monggo.
0: Nggih, sing penting asal-asalan lho.
1: Mboten napa-napa Bu Yuli jenengan ingkang paham.
0: Bunda Nana Kalau salah

0: Ah ya enggak apa-apa ya.
1: Nggih.
0: Namanya aja lain penyanyi asli.
1: Nggih.
0: Apa aku kurang hati? Apa ya aku

0: katane atimu bimbang.
1: Ho ah ho eh. Mantep Bu Yuli, monggo monggo.
0: Kalau mengerti nih. Kentri

0: Neng atiku menganakku we.
1: Mantap. Ting tang ting tong tang tang tang. Bu Yuli, lu sewu. Niki kiambae langsung WA kulo niki.
0: Nggih,
1: ya. Niki mature kiambae matur suwun Mbak Yuli karo Kak Fendi sanjange.
0: Wah, sik tangkat kantor Siti.
1: Nggih, monggo.

0: ganggu you.
1: Hilang aja rasa lo relesu. Adik jawel mas.

0: Tiene sexo eso, manda nyambut gawe.
1: Mantap tadi nopo mana waktu masih nggih.
0: Niku kan serakan.
1: Nggih.
0: Ngaten.
1: Nggih. Jan kula-kula sangat niki Bu Yuli.
0: Pripun?
1: Marem lek nen anu dengar lagu-lagu saking Didi Kempot niko.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih, perahu layar balapan Solo. Nopo maling nggih?
0: Sewu putra.
1: Nggih.
0: Wis tak lewati.

0: gantung diri. Aku nih kurang bisa nemani.
1: Asik. Mbak Sapar nge Mir ngaken nih ge.
0: Nge Mbak Sapar.
1: Nah niki nge jenengar ngertos Jula Sarunding.
0: Nge.
1: Nah Jula Sarunding nge midang ngetaken niki.
0: Oh ngaten ga.
1: Nge.
0: Nge. Tembangnya sembarang mawon jeneng.
1: Nopo balapan solo mawon nge.
0: Iya sakit mawon.
1: Oke, monggo salam sapanya.
0: Salame Bunda Nana, sing dalu Bunda. Terus tilak tarundeng ya sing dalu.
1: Nggih.
0: Iki Mas Mamat iki isa ngetaken apa mboten iki?
1: Kiam bae nggih mungkin menawi nggih midang ngetaken.
0: Ah, kiam bae niku seneng.
1: Nggih, setia tuhu.
0: Nggih. Angge sing dalu mawon Mas Mamat.
1: Nggih.
0: Dalu.
1: Nggih.
0: Terus niki sinten wa Bunda Eka.
1: Sinten ade Bunda Eka.
0: Bunda Elsa.
1: Nggih.
0: Nek ilas kalih Mbah Kola.
1: Nggih, ingkang balik papan.
0: Mbah Kromo.
1: Nggih.
0: Terus sinten we wonten Jelawat wonten Pak Duyat, Mas Andi.
1: Nggih.
0: Ya tuhu niku.
1: Nggih datang Jambi.
0: Jambi anu
1: Sinten ayo.
0: Amsa.
1: Nggih leres. Kale setunggal malih. Setunggal malih nggih wonten Penjambi.
0: Sinten nika Mas Dodo.
1: Mas Pujo.
0: Mas Pujo.
1: Nggih.
0: Nggih nggih wis ngetaken nggih.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah nek mirengke swantene
1: Bu Yuli.
0: Age kadosan anu Mas Endi.
1: Nggih sembanuun.
0: Lepet nggih.
1: Nggih, sembah nuwun ingkang kathah Bu Yuli.
0: Nggih, pokoke tembange stasiun balapan.
1: Nggih.
0: Kula rantas, kula spesiake niku Mas Mamat.
1: Nggih, siap.
0: Nggih, ngaten mawon nggih, Mas.
1: Nggih, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula menika wonten ingkang badhe nderek datang nomor WhatsApp kale Jula Sarunding. Ini langsung berubah pakai bahasa Indonesia aja nggih. Karena ini Jula Sarunding orang Banjar, takutnya nanti enggak paham kalau pakai bahasa Jawa. Assalamualaikum Jula Sarunding.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana nih tadi dengar suaranya Mbok Yuli Jula?
2: Mantap tapi jadi tapi mantap tadi jadi pemborong.
1: Mantap jadi pemborong atau Jula juga mau nyanyi nih? Boleh Jula.
2: Ah, enggak Jula. Jula mau ikut aja, cuma itu saya yang tahu lagu baru.
1: Siapa tahu kan istri mau minta lagu apa nanti boleh diputar di sini.
2: Ya bisa, bisa aja ya.
1: Jula, ini kan ya? Malam hari ini ngobrolin seputar kembang setaman kalau orang Jawa bilang. Kalau di sini mungkin kayak kembang tiga rupa atau tujuh rupa gitu Jula.
2: Iya.
1: Kalau Jula sendiri pernah melihat atau pernah mengetahuinya Jula ini dari kembang setaman atau mungkin yang sejenisnya nih Jula di daerah tempatnya Jula?
2: Kalau di tempat saya ini kebanyakannya orang pengantinan itu mana di Cipindi. Pengantinan tuh nggak tahu tuh kembangnya banyak itu kembang berapa berapa aku nggak tahu, cuma melihat tuh sekilas saja gitu mengantinan di Cipindi.
1: Jadi cuman prosesinya pakai kembang, cuman nggak tahu kembangnya ada berapa rupa gitu Jula ya.
2: Iya. Cuma kita anu kita kan nggak tapi mana juga apa namanya tuh nggak tapi mengawasi juga orang mandi kembang. Mandi kembang tuh ya sangat masih kembang kayak gini. Halo.
1: Gimana Jula?
2: Ya coba kalau mandi kembang ini yang tahunya Jula itu kembang-kembangan tuh cuma ziarah-ziarah ke kubur tuh aja seringnya Jula ketahui. Tapi kalau masalah mandi kembang-kembangnya kan yang saya ketahui itu kayak mandi ano apa bacakan kita apa beli motor atau beli mobil itu kan
1: bacakan
2: Yasin karena ada kembangnya di situ kulihat. Karena Jula kan yang sering menemukan itu nari setindu paling mendapatkan orang ada orang beli. Misalnya kan ada yang mobil baru atau motor baru kan dibacakan itu buat supply kembang itu kan jadi masalah juga kan niat-niatnya aja ya kan
1: betul. Ini nama istilahnya kalau di salah tuh babacaan busu yo, kalau orang Banjar bilang tuh babacaan
2: ya saat itu kan betul kalau yang itu kan ke kendang itu cuma ano aja, cuma ya apa aja lah, bukan cuma formalitas aja itu aslinya tuh. Betul. Itu bagi saya, tapi kalau bagi orang Jawa kita enggak beda ya kan.
1: Karena begini Ajula ya, mungkin karena memang kan dulu kalau berbicara seputar agama kan budaya kan lebih dahulu masuk di Indonesia ya Ajula ya. Karena mungkin ya, Islam betul, juga betul. Sudah mulai menyebar kemana-mana. Nah supaya budayanya ini mungkin tidak menghilang, kayak mungkin Wali Songo atau wali-wali di daerah-daerah di Indonesia itu mengislamisasi budaya yang ada gitu ya Ajula ya.
2: Nah betul, supaya ya, betul. Bilang sampean tadi betul itu masalah wali kan cuma kelijaga itu kan mengharamkan yang namanya, tapi tetap bebas harus sama kelijaga.
1: Jadi kita supaya harus
2: diwang-wang pernya. Kebelah kan banyak karam kebelahan ini deh. Kita ke masjid, kita pagi, kita kan beda luar. Itu sama kelijaga itu kan itu yang membawakan tuh. Nah itu tadi, tapi kalau saya tuh anu aja, bagus saja itu masalah apa namanya bunga-bungaan, harum-haruman tuh tergantung tradisinya juga, kita mengikuti yang apa yang ada aja ya kan.
1: Yang penting dia, yang penting nggak melengser ke syirikan gitu ya Bu Su ya.
2: Ya betul, yang penting kita tradisi kan mewajibkannya itu. Jadi emang dari pekan ini kalau nggak pakai kembang itu haram lah ya.
1: Betul juga ya, kan? betul
2: nah, kembang ini semuanya aja syaratnya aja kalau begitu tempat saya. Karena saya berusaha kemarin kenapa itu yang mendapatkan dia selamat kita kembang, kita nih supaya kembang gak jadi masalah. Yang penting niatnya, niat kita tuh beli mobil tuh tujuannya selamat, bukan untuk berani amal. Harus ada kembang sekian ini, nanti aku gak usah.
1: Iya.
2: Supaya kembang, apa yang ada aja.
1: Karena mana mungkin. Ya, apa itu Busu? Silakan Busu.
2: Enggak, anu kan maksudnya itu kan, anu satu kembangnya ya. Kembang mawar satu tinggal aku gak usah. Yakin aja pada yang di atas. Kita tujuannya kan sarapan doanya ini yang penting ya kan
1: gitu ya. Betul.
2: Kalau kembang punya setinggal satu ngabungan lagi kan. Setinggal ya ini anak aku nggak yakin apa masalah itu. Itu ya tergantung diri masing-masing juga kan. Dan jelasnya intinya lah, intinya aja kan. Anunya budayanya aja ya gitu dulu ya. Kita mengikuti budaya orang aja, dia orang begini ikuti aja, yang penting kita jangan sirik itu aja.
1: Nah betul. Tapi sayangnya ya, mungkin sayangnya mungkin ada masyarakat yang mungkin kayak kurang kembangnya satu. Oh ini gak bisa nih didoakan gitu ya Busu ya.
2: Ya gak bisa tuh. Yang saya sering kritik juga ya, nanti bilangnya kalau kembangnya kurang satu nanti ada yang kesurupan ya. Itu sahir itu itu gak dicerita itu lain. Kita kayak irau, nah itu masuk akal irau itu kalau ada ketinggal lah, itu masuk akal kan.
1: Karena memang karena, sudah tradisi budayanya juga.
2: Itu tradisi kan itu lain kembang. Kalau kembang ini ya pendapat saya kan, itu kan memang ulang manusia aja itu. Ini pendapat saya, tapi maaf aja lah bagi yang di belakang. Artinya kan di belakang ngomong bukannya apa adanya ya kan.
1: Betul,
2: ya.
1: Sama-sama belajar masih ya Busu ya.
2: Celahnya itu ditukar pendapat. Kalau yang salah disalahkan bagi di masalah juga. Yang jelasnya kita kan bertukar pendapat, saling percaya diri, tergantung diri kita teman masing-masing di ketemu dia.
1: Betul. Siap. Bu Jula Sarunding, boleh salam sapanya Jula.
2: Aku salamnya untuk Bunda Yuli Fadila, terima kasih Bunda Yuli, lagunya mantul dan jujur. Jujur banjir tuh mantap betul gitu kan.
1: Mantap beneh, mantap benar.
2: Mantap benar itu banjir, tapi bahasa gurunya kan mantap betul. Nah, salamnya untuk semuanya aja untuk ini yang belum masuk di belakang kan kita tahu.
1: Oke.
2: Okay, salam siap keberatan aja lagunya ikutan aja untuk ini ya.
1: Oke, siap Jula.
2: Untuk Kusutindi, wah jelok nih melihat Kusutindi ini mah gantengnya bukan lain.
1: Amin.
2: Kalau kita mau di apa, di perempat kan saya melihat ada 7 kok itu penyiar.
1: Oh, di sana iya ada 7.
2: Nah, jadi di situ udah hebat di Kusutindi itu paling lalu umurnya.
1: Di
2: saya juga kena produksi lah, kita 25 kan lah, kenal lah.
1: Kenapa itu Busu?
2: Umur Busu Tindi itu sampai 30 tahun, 25-an ada lah.
1: 25 pun dia sampai Busu. Dia sampai
2: 25.
1: Iya, disampai sampai 25 dia sampai masih.
2: Ya, pokoknya di sini waktu itu aja tahun 25 itu enggak sampai, bilang udah betul orangnya.
1: Iya, alhamdulillah lah Busu ya. Yang penting selalu bahagia terus Busu.
2: Mantap, teman di Cipin di dan saya selalu sekeluarga di Cipin ya.
1: Amin.
2: Ya terima kasih Bu Cipin di atas waktunya. Mudah kalau hilaf minta maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawa Samarinda. Menawi engkang badin derek malih, untuk sementara niki kula stop rumiyin nggih, keranten kita akan mendengarkan berbagai lagu Jawa. Tadi permintaan dari Mbok Yuli tasik dereng diputar niki wonten stasiun balapan, mungkin akan kula buka malih selepas kita mendengarkan berbagai lagu Jawa. Tetap bersama kami untuk setia telinga di program Pantas Jawa, datang nomor 0541 menawi ingkang badhe nderek monggo nggih 0547272656. Kalian nomor WhatsApp mawon datang nomor 0811581994. Menika wonten stasiun

memiliki tradisi yang berbeda sesuai adat istiadat dan keyakinan masing-masing. Salah satunya tradisi debus. Debus merupakan tradisi yang terkenal di daerah Banten, Jawa Barat. Debus sering menjadi ajang pertunjukan bagi masyarakat di Banten. Tradisi ini terbilang ekstrim,

dengan golok, bawakan api, memasukkan jarum kawat ke dalam lidah hingga tembus tanpa mengeluarkan tetesan darah. Usut punya usut, ternyata tradisi debus merupakan

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Kagum sedulur-dulurkulah datang RRI Pro Sekama Samarinda nggih. Masih dalam program Pantas Jawa niki tasik sisa berapa menit malih nggih. Lek mboten kelingku, mboten kelingku. Lek mboten kelintu. Niki sampun tersisa 20 menit lagi ini. Sedulur-dulur kulo datang terus sama-sama Rinda. Engkang bani derek monggo saged gabungan ke datang nomor 0541-727-2656. Ugi nomor WhatsApp datang 0811-581-9984. Dulu menikah membahas seputar kembang setaman. Niki sampun wonten engkang bani derek ke kulo sapa rumien. Halo assalamualaikum. Sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
0: Pripun pawartos nipun jenengan?
1: Alhamdulillah sehat tenagan dangu
0: mboten. Alhamdulillah. Niki kalih niki nggih Pak Desutar.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah saged dawuh. Dalam
1: nyameng teman suarane
0: sinten suantane sinten
1: Mbok Kar alias Mbok Yuli.
0: Oh. Kula kinten mau suantane kula. jenengan tempu di mawon niki kok dangu sangat boten derek gabung.
1: Lah nggih.
0: Sibuk niki nggih, sibuk kerjaan.
1: Okay.
0: Alhamdulillah, lancar-lancar terus ge.
1: Alhamdulillah niki nembe nanem cabe kali, nanem labu kuning kebetulan.
0: Oh, ta-
1: El Nino
0: niki. Nggih, pas niki kemarau panjang. Pripun? Nggih.
1: Kena El Nino niki pripun?
0: Nggih, tapi pripun? Tanaman apa?
1: Nggih saged apa buah, tapi nggih beter normal.
0: Nggih. Juga sering disiram-siram gitu nggih saking petani-petani. Kalau biasanya hujan kan sampun damel guyuran hujan.
1: Nggih. Ya. Kalau Pak Niki kan pindah tebihan Mas Fendi.
0: Oh, teng daerah pundi malih? Samarinda teng pundi?
1: Teng daerah Tenggarong.
0: Oh.
1: Celake Bendang Raya nih.
0: Berarti celake Mbok Nana no?
1: Enggak, aku malah anu, malah tak saya tengah atas malah ya, jalan
0: enggak, wonten lah
1: Wani.
0: Tebih malah berarti enggak? Enggak Pak D
1: Tengjat, anu nopo jalan datar ke Wani.
0: Pak D
1: celaya anu, celaya Bunda Rusmiati loh.
0: Oh, celaya Bunda Rusmiati. Nggih, salam kagem ya. Mbake nggih.
1: Nggih. Pak Kusi sinau kula ora dijelek dadi macet-macet.
0: Mboten napa-napa, Pak Desutar. Niki kan dalu menika membahas seputar kembang setaman. Pripun lek pandangane jenengan seputar kembang setaman niki pripun, Pak Desutar monggo.
1: Ya lek kula nggih semar kula nggih kembang setaman kangge nggih. Sami kali kanjange Bunda Yuli wau nek teng Jawa nggih damel apa slametan
0: nggih
1: 7 bulanan
0: nggih
1: terus damel apa nggih model napa sinten godo niku damel anu
0: oh zaman
1: niku tahun nek tiyang sing yang sepuri ya, wah oh, niki saat niki boten nganggi, niku monat.
0: Boten anu ge. Boten
1: bolana. Lamong nopo ajeng poso nopo teng kuburan jarah boten mawon bebas boten
0: mawon. Ge jarah kubur. Tapi kalau jenengan biasane pripun kembang setamane nopo mawon isine tujuh rupa niko.
1: Tujuh rupa tenggawin ya komplit masalah ya dan apa kembang kantil, kembang mawar, kembang apa nih ku kenanga, terus sak lintu nipun tapi lek teng mriki padha se sing boten wonten sing jarang ku kembang kantil.
0: Oh kembang kantil berarti nggih kula kinten kembang kenongo.
1: kembangkan mau kata aku yang mawon dia tu mawon teng palaran itu kolomben tumbas BBT setunggal atas setunggal pohon.
0: Kapah ge?
1: Ge. Soalnya ge pas sajeng nopo pas sajeng botol itu lumayan. Misale pinter tangke ngajen itu regini lumayan kan itu. Karena pekembang penongon itu.
0: Kapah engkang tumbas?
1: Ge.
0: Nggih. Berarti sami mawon kalih Mbok Yuli nggih. Berarti enten mawar, enten melati, kalih niku wonten kembang kenongo, kembang kantil,
1: kembang melati.
0: Nggih, sampun. Napa malih berarti?
1: Kembang menur.
0: Oh, kembang menur.
1: Nggih, kembang menur kalih Mbak Melati kan benten,
0: Mas. Kembang menur niku ingkang pripun bentuke?
1: Bentuknya nggih sami kali kembang melati, cuma kembang menur radi biru napa radi pripun niku nggih.
0: Oh, kembang menur niki melati susun.
1: Nggih.
0: Oh, alah. Nggih.
1: Nggih. Kados saya kula lungi mboten sami niku.
0: Niki kula jetas mawon niki nyercing. Berarti kata nggih. Nggih. Wonten salam sapa kagem sinten monggo. Pak Disutar.
1: Kula badhe salam-salam kula wonten Mak Yuli, wonten Julak Sarundeng. Terus wonten biasane wonten Yusuf Ambya Yusuf.
0: Bus Hamzah Yusuf.
1: Terus Sudarana wonten Gusu Kuja, Gusu Rinjani, Abdul Rahim di
0: Batuas,
1: nggih. Eyang Kola di
0: Mangkurawang. Oh, Eyang Kola teng pundi? Oh, niki terputus menawi nggih. Riyen, kula tasik kula tenggo niki. Halo Pak Disutar. Nggih. Keranten Pak Disutar tasih ilang sinyal menawi nggih. Berarti kalau membahas seputar kembang setaman niku sajane nggih kathah nggih. Wonten melati, wonten mawar. Nah, terputus nggih. Salame kagem sedanten mawon nggih Pak Disutar. Mau sajane niki Mbok Nana nggih badhe nyuwun kalian jenengan. Niki maturi piyambake Kak Fendi suruh Pak Suter nyanyi sanjange. Monggo niki engkang badhe nderek kula saparumiyen nggih. Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
1: Dalu, niki sinau kula sing jelek nggih.
0: Nggih, monggo jenengan lanjutaken.
1: Nggih, wonten wae wonten Eyang Kola Jurak Sarundeng Abdul Rahim. Terus Bunda Eka biasane nggih.
0: Bunda Eka.
1: Nggih, kagem sedaya pamireng perempat wonten pundi kemawon.
0: Nggih. Pak Disutar.
1: Halo.
0: Niki wonten permintaan saking Bude Nana niki.
1: Nggih.
0: Jambake matur Kak Fendi suruh Pak Sutar nyanyi.
1: Ya nyanyi mau terus saking nyanyi are.
0: Nyanyi niki mawon. Lewat hidung.
1: Pak Lelo, lecung lah ngeten. Nyanyi gimana ini kok?
0: Mereka nopo-nopo ini kok pun gayeng. Oh, terputus malah ini kengge. Langge mereka nopo-nopo namanya Asnan namine sinyal nge. Mereka sangat dipaksa. Sampun pedot sinyal nge. Nopo pedot niki bahasa apa iku pedot? Bahasa halusnya nopo nge pedot niku nge. Kulo sampai supe. Niki engkang badin derek monggo kulo sapa rumien ge setunggal male. Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
2: Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam. Niki kali sinten datang pundi?
2: Sama Mas Ipin di Juanda.
0: Oh, Mas Ipin Juanda. Ini pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia nih Mas Ipin?
2: Soalnya kalau bahasa Jawa bisa sih, tapi nggak terlalu menguasai.
0: Gitu. Oh, kok bisa? Dari mana bisanya? Mas Ipin.
2: Karena sering kumpul juga mendengar bahasa Jawa gitu.
0: Oh.
2: Sedikit aja gitu.
0: Tapi kalau keluarga aslinya sampean dari mana jenengan Mas Ipin?
2: Sebenarnya Jawa Timur gitu loh.
0: Oh, Jawa Timur. Jawa Timurnya di?
2: di Surabaya.
0: Oh, berarti Surabaya nae wes. Tapi nggih mboten sopan no, masa tiang enom ngomong kasar kali tiang engkang sepuh. Mas Ipin, ya. Ini kan ngobrolin tadi seputar kembang setaman. Kalau Mas Ipin sendiri melihat kembang setaman ini bagaimana Mas Ipin? Sudah pernah tahu atau mungkin cuma dengar-dengar aja nih?
2: Kembang setaman ya?
0: Mana ya? Kembang setaman tuh kalau di sini mungkin kembang tujuh rupa istilahnya.
2: Oh, kembang tujuh rupa yang untuk misalnya kayak untuk mandi-mandi gitu ya lain ya?
0: Nah, betul-betul.
2: Ya pernah sih, cuma belum pernah dengar aja gitu loh. Ano kembang itu bisa untuk mandi-mandi, untuk mandi kemanten kan mungkin gitu ya.
0: Mandi-mandi temanten.
2: Iya, untuk mandi-mandi kayak orang yang sudah 7 bulanan.
0: Betul.
2: Gitu kan. Ya pernah dengar aja sih, pernah dengar kembang tujuh rupa itu.
0: Kalau keluarga mungkin yang pernah melangsungkan pernikahan atau teman-teman sekitar gimana?
2: Ya rata-rata memang kebanyakan begitu. Kalau memang sebelum menikah itu memang ada mandi kemanten gitu dulu.
0: Tapi menariknya Mas Ipin ya, walaupun misalkan kembang tujuh rupanya ini tidak digunakan untuk hal-hal yang dalam istilah adat, kalau bisa digunakan untuk umum juga. Ini Mas Pendi sebenarnya pengen mandi tujuh rupa, harum baunya Mas Ipin.
2: Iya.
0: kalau saya sendiri tuh ya, ketika melihat orang itu habis mandi siraman 7 bulanan seperti iya. itu, kalau jalan kemana-mana sudah harumnya semerbak sendiri Mas Ipin.
2: Iya, memang harum memang. Jadi kalau kita habis mandi begitu memang hasilnya memang jadi harum wangi gitu.
0: Kalau Mas Ipin sendiri ini apakah pernah mungkin mandi kembang gitu atau gimana Mas Ipin?
2: Kebetulan belum pernah sih.
0: Oh, belum pernah kebetulan. Apa sudah akan ada rencana ini? Biasanya tuh
2: sama juga kayak anu Mas Pendi ini juga nih masih jomblo.
0: Iya, gitu. masih belum mandi-mandi kembang gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan mau ke Gunung Kawi kayaknya mau mandi kembang dulu kayaknya.
2: Iya.
0: Aduh, Mas Ipin, iya. Mas Ipin siap. Mas Ipin boleh salam sapanya Mas Ipin monggo.
2: Ya, salamnya tadi siapa yang baru gabung tadi?
0: Itu tadi ada Pak Desutar.
2: Iya, buat Pak Desutar Kancil juga ya. Ada Pak Desa Koko juga. Ada siapa tak ada Mbak Yuli juga ya. Yang ada di Daman Uri juga. Ada Mbak Reni juga ya.
0: Tetangganya sampean juga boleh disapa Mas Ipin. Tahu enggak Mas Ipin?
2: Ari.
0: Iya.
2: Iya. Mas Ari juga yang ada di Juanda juga ya. Kebetulan sama Ari ini satu Juanda tapi belum pernah ketemu gitu.
0: Nah, baru tadi mau saya tanyakan Mas Ipin, udah pernah ketemu atau belum?
2: Belum. Cuma pernah dengar namanya di radio aja tapi belum pernah ketemu orangnya gitu.
0: Untuk Mas Ari nih, ayo keluar dari rumah Mas Ari. Dicari Mas Ipin ini di Juanda
2: ya. Ya, siapa lagi ya biasa yang gabung tuh ya?
0: Ada Busu Mamat.
2: Iya, buat Busu Mamat juga ya.
0: Busu Sulaiman.
2: Busu Sulaiman Tela-Tela
0: ya.
2: Ada Busu Budi juga. Ada Mbok Nana juga ya. Ya, lengkapnya buat semuanya aja ya. Mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin.
2: Kita bisa minta lagu kah Mas Fendi?
0: Minta lagu, mau lagu apa ini Mas Ipin?
2: Lagunya lagu ini nah, lagu Tanjung Perak ada enggak?
0: Tanjung Perak tepi laut. Sayangnya belum ada ini.
2: Oh, belum ada ya?
0: Belum, nanti mudah-mudahan bisa dimasukkan di Jumat kedua depan.
2: Iya. Ya lagunya ikutan aja dah.
0: Sudah siap.
2: Tahunnya lagunya Tanjung Perak itu aja sih lagunya.
0: Nanti mudah-mudahan bisa dimasukkan sama Mbok Tata.
2: Iya. Oke, buat Mas Fendi selamat bertugas ya.
0: Sama-sama.
2: Mas Fendi selalu sehat.
0: Amin.
2: Iya, jaga kesehatan Mas Fendi.
0: Siap, sama-sama Mas ya, Ari.
2: Terima kasih. Kok Mas Ari, Mas Ipin?
0: Oh iya, Mas Ipin. Sampai kelupaan nih, siap.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menika nggih sampun ditutup kalih Mas Ipin saking Jalan Juanda ingkang dalem menika mbah seputar kembang setaman nggih. Ternyata kembang setaman niku kata sangat kembang nggih isine. Wonten kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang kenongo, kalih kembang nopo mawon nggih. Wau biasanya niku wonten kembang kamboja nggih di damel kagem kembang setaman niko. Kemudian wau wonten kembang menir. Kembang menir nopo kembang menur wau nggih saking Pak Desutar. Kembang menur niko ternyata kembang melati susun. Nggih sakjane nggih sami tapi benten benten keluarga nggih nopo nopo nopo istilahne. Benten-benten niki benten jenise, jenis melatine benten. Dan juga biasanya nggih di kembang setaman niko wonten daun pandan engkang dipotong-potong kagem kembang setaman. Nah, untuk fungsinya sendiri nggih wau sampun dijelasaken kata sanget kegunaane damel 7 bulanan napa menawi damel siraman kale biasane niku didamel kagem ziarah kubur. Kata sangat manfaate kegunaane. Yang penting dalam penggunaan kembang setaman menika jangan sampai nggih untuk ya ibarat kata boleh dilestarikan budaya namun jangan sampai untuk melewati batasan-batasan keagamaan yang sesuai dianut oleh masing-masing agama di antara kita nggih. Menika perjumpaan kula kalih jenengan dalu menika dalam program Pantas Jawi. Alhamdulillah niki walaupun kula piyambakan nggih damel bahasa Jawa aluse niki sambil belajar-belajar nggih jadi ngomongnya agak pelan-pelan supaya bisa tersampaikan dengan maksimal ya sambil belajar lah. Kula niko sakjane lek enten tiang ing napa nggih lek enten tiang engkang damel bahasa halus niku nggih kula paham tapi kalau kula engkang matur niku nggih butuh waktu jadi pelan-pelan ngomongnya ya penting bisa tersampaikan dengan sebaik-baiknya nih kepada para pendengar di RRI Perempat Samarinda. Sebelum Mas Pendi menutup perjumpaan dalu menika dalam program Pantas Jawa, Busuk Pendi, Mas Pendi mengucapkan terima kasih banyak, matur sembah nuwun sangat engkang kuatah kalih sedulur-dulur kula datang RRI Pros 4 Samarinda, Pros Kama Samarinda engkang sampun derek wau nggih enten sinten wau. Wonten Bu Yuli, wonten Pak Desa Runding. Ugi wonten Mbok Nana, wonten juga Pak Desutar kalih wau engkang terakhir wonten Mas Ipin. Nah sumawon nggih sebelum menutup perjumpaan pada malam hari ini di program Pantas Jawa, kita akan nelinga niki tembang langgam spesial saking kula wonten Lela Lidung saking Nyi Embe Larasati. Tetap bersama kula datang RRI Pro Sekawasan Marinda, suara budaya Nusantara.

0: biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Akhirnya kelar juga skripsiku.
2: Cepet banget, kok udah selesai aja sih?
1: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
2: Mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
1: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
2: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
1: Serem juga ya.
2: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
1: Ya udah deh. Mulai dari nol ya, Pak.
2: Dikira pom bensin apa?
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Kelanding sana saatnya itu menelinga rekaman kesenian Budaya Lambut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian Budaya Lambut berada di edisi ke-65. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

kepada raksasa. Ini yang berbuat sama-sama pada tarkam menarkam. Sama-sama kambat mahambat lontara melontara. Yang dua senjatanya tiada berapeda. Dan senjata kita bengkok. Ini raksasa kada kawa. Senjata kada memakan. Mundur senjata. Batang. Rupanya raksasa rungkup kadang berjalan lagi. Ada memberi kesempatan lagi raksasa lawan yang putar rungkup ke dan kanan. Anaknya raja duanya marawang tak gulung padang di tengah padang. Ditangkapnya putar lawan asapnya dihampas-hampasakannya banting-banting akannya.

gampang terguling-guling, hancur batang tubuhnya. Dirungkupnya, dihampasnya, angkis jalan nyantarimu. Anak raja yang lain melihat, ayo jasimu, apa lagi?

serta-serta menatap merungkup-merungkup. Anak rajanya semuanya segalanya sedang berkumpul. Ah, di anak rajanya kada tahannya kalau kan dikeroyoknya betul raksasa. Dikeroyoknya anak rajanya 40. Ini emang royoknya malam. Nah, setaka dengan buta. Buta para dua rungkup dan kanan. Anak rajanya banyak kecundang di waktu lanya peperangan. Banyak anak raja-raja badannya berpatah-patah. Hingga lagi nyata simbar bumi simbar sawangan. Pak, udah simbar bumi simbar sawangan. Eh, paman, layak megah, layak udara, dan peparak. Hingga pon, lo melihat tak jauh pon. Ini masih lagi pon, urap di negeri hewan lagi. Kancing jaya, pendobel anak, prak, bantai udah. Anak garanya, sakti Arya sakti. Lawan ramanya kancing jaya. Simbara bumi, simbara sawangan. Anak sang yang begawan lamun. Masih kemalawan. Kadangannya buta, padang lita.

setiap peperangan di tengah padang. Ya, serta rasul pula berganti yang dia kabarkan. Setempo di nagnya, sisi awan, Raden Bujang Ejaya. Ujar Raden Bujang Ejaya, kakang. Apa adik, pak? Kakang ulun lawas sudah lawan sampian di kakang bedang sanakan kita. Akhirnya sudah lawas sulon sampian menikah tahun keempat pasti gak dapat dengan lagi pada 3 tahun dengan anak kita bedang sanak dengan aku ini dengan takut sulon pelinggam inggih pak kakang. Ujarnya kelana jai dengan mbak segera. Nah lah mereka merasa lawas dengan lamun aku ini dengan bekawal sulon kembar bekawal. Lalu kamu hendak berbilih dengan nyaman aku mendatangkan anturun negeri anturun berdua. Jadi Raden Bujang Jaya memang orang dah keras hati, pak kakang kalau pakai didatangkan kakang kada usah. Ulun kakang bisa aja mencari seorang. Dia kada sampian mendatangkan, sanggup ulun mencari seorang. Lagi baik kalau mau mencari itu kakang, ulun meninggalkan negeri sampian. Sebab ulun kada sing binian, kakang ambung sakti bini sinin berapa? Kakang ambung sakti bini sinin 141. Ulun jangan pulang sana, terus jangan pulang saikong. Sahimpil sekibit ke dada. Bayangannya belum dapat bini, ulun ini sudah mulai sudah kuhajua. Oh, jadi kamu dengar maka kandaku dengar aku pang membinakan berdatangkan antur negeri antur benua. Jadi kami dengar pembayung di negeri kok, wah kada usah kakang. Ulun kakang mencari seorang mencari sendiri kakang. Sampai ulun tak ingat lagi lulus aku ambung sakti banyak bisi bini. Sampai itu banyak arti mencutan praputi antur negeri antur benua. Jadi ulun nak menurut kakang ambung sakti. Kalau kada sama lo kakang ambung sakti ulun kada boleh ke negeri pas kuliah tanah kering. Wah, keras hati, panggap nih buing jaya. Bo, bukan keras hati, panggap kengah. Kita bedang sana kan, tatap bedang sana. Pada jam ini kakang, kutikanya ulun minta izin, minta permisi ulun sampian kakang. Oh, jadi kan hantul apa deh? Iya, kakang, nah, dan jadi gak kupasan. Kalau mursi di mana-mana, ikam dengan ada perumahan umpamanya atau sesekan negeri orang, atau ke peperangan besar, ikam jangan lupa lo kakang. Yo, kakang. Negeri deputawan, lo sisi awan. Pasti kakang datang, kio artinya dapat tarik ikam. Lagi kan ingatkan yang tahu tadi ke pepatah, kakang artinya ambung sakti. Karena tahu lho kakang, nah ini kak, dengan ada dengan rahasia ini kak menetahua. Kalau bersikap tak perumahan di mana-mana peperangan, artinya peperangan besar, artinya kesukatan, kasar kejitan dalam peperangan, ikam mengatakan sangian awal lamut. Itu sini yang berbuat lamut yang tinggal di dalam kayangan gendeng ketujuh, gendeng kepitu. Barang siapa ingat kalau sini yang berbuat lamut, gendeng kau dikalahkan perang berjayuda. Itu korban kakang sampir memudahkan ulun dulu kan tahu tuh, nah itu kan kali kamu tahu. Itu pasak negeri peringkap Dahya, akhirnya sini yang berkawan lamut. Jadi terima kasih dan sayang yang diputuskan, Raden Jaya Bujangnya Jaya. Bujang Jaya, lalu pada diri di Pasepan. Nyawa pada lawan patih yang tak kalian ujar patih semuanya rata. Datang perpon, mudah-mudahan selamatan aja, enggak apa-apa. Hingga, paman tolong doa aja paman. Jadi sampai ini kemana pun tujuan. Kalau tujuan paman kada tahu paman tujuan kemana-mana. Nangaran mencari bini paman di mana ada tidak bagus perjalanan di situ ulun paman. Kalau negeri itu tuh belum keliling sudah paman eh. Belum ada sekung ngambil bini tertinggal lagi nampak bagus. Hanya tertinggal amban dayang semenyan. Jadi Raden memukulan dewanya. Sang yang asuk mabatara sukma. Ini yang mengutak aja yang murah janda sangkap tangan barat sikutnya tunggal menadah cek.

zaman dari Abdullah bin Ruwah. Rupanya kapal ujuran Raden Abdullah.

Ngedat jauh lebih jam jatuh mas dewan tinggin cuman tara orang ramis dan gumpal orang kan gampang beratnya. Wah, udah bisa dia peperangan apa orang merobotakan apa negeri ini. Negerinya besar, bentengnya tinggi, kotanya tebal. Raden Edat Awang di negeri Salaka, bandara Salaka.

daw ka naglang sisiyawan. Ilya Traden Bujang Jaya di tengahnya padang makjana lelap makjana kurang rame berkumpulannya peperangan. Bujangnya Jaya lawas di Jumantara Dewan Tinggi Tumandang meletakkan peperangannya keras padang di tengah padang. Ujar Raden Bujang Jaya pikir di hati, nang apa jerebutakan ujar Bujang Jaya nek? Lagi rupak

nah biasanya ujar Raden orang peperangan ini ada di orang takkan orang ini. Jadi Raden tak barengan di cuman tak berantakannya diri berantakan.

ini. Pakutnya bujang jadi rambut akan dorong ada salah lagi nek. Bini-bini yang dua ini. Lagi baik mencari dan bujang jadi rambut tadi cuma tadi awas tinggi. Pusing hat sambar sekali nek. Jadi tapi itu pambilnya lepas doang merabutakan ceh putih matai kempertan. Jadi punya aja yang mau mengatakan

Bujang Jaya. Banyaknya Raden kawan tiga kejumantar batu belakang di kapetnya Raden. Ih, kuyang aja. Ini siapa juga menyembah kuyang maning pancuri kak maning pancun tak. Raden bujang dia, deng, pandang kakang deng. Lalu kemari awat kepada Raden. Timbul aja Allah yang mandam. Kemari awat wajah paling

yang aku bertanya ikam ding, ikam siapa jenang ding pangkat apa ding berdua? Ya tuh kakang, ujun kakang bedo bayat yang sana kakang eh. Ini ujun bedo bayat saudaya. Ikam siapa ding? Ujunnya kakang, mayat di sakaya.

namanya sampian sampian siapa jenang siapa ya nama di mana kakang penduduk negeri kota ya benua aku ini kalau kena tahu makan kok rajin kancing gaya dengan nanti kok pas kulit tanah krim lama kok rajin artinya bujang besar itu kakang sampian kemana kakang membawa yon nanti kepada hukuman apa sih kan ikan bakal aku ambil bini berdua-dua ya ikan aku berdua-dua.

panasnya gunung yang dituturkan ajar Sukma Dewa. Itu ajar Sukma Dewa Rahatan Brahmin berlepas di atasnya gunung. Ojanya ajar Sukma Dewa apa perbinatang ini rupanya Pak Ada pemain pecun malam pecuntan lah. Aka itu ajar Sukma Dewa anak murid Jawa Raden Kancing Jaya. Ini Kancing Jaya pang cucuku nih lah Ratan Perang Brantai Yuda. Lapang-lapangnya Perang Brantai Yuda bininya makan cuntan orang di lembutakan. Jadi ajar Sukma Dewa dasar Lang Dikjaya turun pemata giri di atas giri.

aku sakajaran sukma dewa. Kalau di lapas kerjaan pernah kerjaan. Sakajaran sukma dewa, hei pernah kerjaan gantar beka. Lakas ikat bangkat paling lantai. Ikat-ikat paling, ikat tengah padang. Padang luas, padang lebar. Lalu di lapas yang pucuknya penak-penak melayang. Terbang dengan bersegera hujan jaya akan di atas mega pernah dia datang layang menyambar para ikat batis tangannya aku pernah tidak memakan tapi rantai lilit rantai bekat hujan jaya jatuh melayang-layang. Tengah kenyap padang, gugur akan tengah padang.

padang. Itu putri nang berdua selalu diambil jangan bercerita kajib galau putih sih niang. Datang di mana sampian yang hei cucu aku ajar sukma dewa datang di gunung perlaminan gunung pertapan. Hei kami sultan maling cucu ayo lah kasih kumpantarkan bulik. Itu Raden Bujangan Jaya sikatnya di tengah padang geringsing lewat geringsing. Kala terampas wong Bujang Jaya padang di tanah padang. Rupanya Bujang Jaya ingat tawan dewanya sedang berkuat makin gagah makin berpisik makin gagah makin masuk tali rantai. Bujang Jaya dewa dewa semakin aku bergagah rupanya semakin masuk semakin pisik. Lebih baik Bujang Jaya kok memasuki diri sekali ini. Raden Bujang Jaya kadek singgarkan para guling di tangkanya padang lelah kering.

hajar edar kembali ke atasnya gunung perwaninan di atas gunung peratapan di atas gunung tumbal cemara tunggal udah ajar kamu nak bantuk kau nak kok kalau aku masih berjenang ajar sukma dihukum karena kau amalik pasir malam berjuntan ikapin anak pejuang hati ujar ajar lalu nak kau musuhnya kamu. Kapan azan? Wah, hujan, lor ambon, hanya rajin minum sampai kurus kering, hampir tinggal pulang lagi. Yang kada kulit, pejare pulang Raden Bujang Jaya, tak silantang di tengah padang, lelang di tengah padang, lelang hingsing.

dikatakan yang kesatar sebut yang dituturkan setempu di alam kayangan yawan bergantung itu belum kagak putih diperintah oleh Batar Guru muthal otpak persangka akhirnya suruh komisi pak tidak dah tidak masuk ke maghrib alam pak persangka itu hanya pulang laba lepas gantung pangarak gantung ini terbang burung gagak putih komisi antaranya nagih komisi antara

0: geringsing, nila geringsing. Itu burung terkejut melihat burung bertelantangan, jaga kada kulit, hei tulang. Itu burung membayar mandang, hibar seluat burung, pah ujah burung. Siapa ini bertelantang nih? Rupanya itu burung pinandu semuanya duit orang pelinggam, pah si cucu pang nila. Ini kalau pada salah ini, cucu ini, ini bujang saya. Ini kalau pada salah, anak bujang busur ini. Apa sebab? Akhirnya si telantang di tanah padang. Akhirnya jaga kada kulit, hei tulang. Jadi burung gawak putih lalu kada nangan. Di nagri patria tanah kri. Raden bujang nabusor. Wajah burung gawak putih lambe kuhabarakan. Laun rabanya Raden bujang busur. Rupanya kada nangan pulang inya keingatan. Inya ada bidang panak. Pak, ada pangdar salahkan ilah. Hanya kekainatan budak besar ada bisa anak tiga. Nomor satu, Ambung Sakti. Dua, Suryan Sakti. Tiga, Bujang Jaya. Aku tengok kepada akan keliling lawan negeri Pringgam Cahaya. Nama negeri Pringgam, Bujang Burga Putih. Aku habarkan semuanya. Nomor satu, Bujang besar ada bisa anak tiga. Dan anak dua, Bujang Laut, Bujang Sakti. Artinya, anak raja sini Bandar Siam. Anak artinya putri, mas kecil dan nam surya kaca, artinya bujang besar. Damikinya awan, tergenang lalu tergenang. Sampai itu burung putih, sahabatnya oleh bini, Raden bujang melola. Ramanya bujang besar.
1: 98,4 MHz. Suara budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Laila canggung, hatinya bingung. Ini tadi ada lagu Laila Canggung keren Bang Sanayo. Aduh, Bu Supadini kalau sedang telinga lagunya Iyet Bunda Bustami nih. Bunda Iyet Bustami nih, wah, grecek benih nih. Itu grotal-grotalnya keren Bang Sanayo. Hatinya bingung. Itu susah benih tuh. Itu hanya sida tegaknya tuh yang bisa tegak tuh ya. Kalau Andi Sela tuh sida, nasar keren Bang Sanayo. Aduh, mantap benih lah kalau sudah nyanyi lagu Melayu, lagu dangdut. Meluluh hati Bu Sobat dan telinganya keren Deng Sena ya. Nah, ini dalam program Berenggah, tentunya Bu Sobat akan mengawani Deng Sena hingga nanti berapa di jam 11.50 malam. Dan tentu karena waktu kita sangat singkat, silakan keren Deng Sena untuk langsung bergabung bersama kami di nomor 0541-7272656. Dan untuk nomor 0541-7361152-nya masih terdapat kendala teknis keren Deng Sena ya. Jadi bagi keren Deng Sena yang hendak bergabung, boleh gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Dan bagi Deng Sena juga bisa gabungan di kolom komentar kami keren Deng Sena yo, yang berada di laman Facebook di perempat RRI Samarinda, atau juga bisa gabungan di live chat kami yang ada di RRI Digital. Baik, keren Deng Sena, saat ini sudah ada dua pendengar yang bergabung bersama kami. Bu Supendi, sapa terlebih dahulu yang sudah ditelepon kantornya. Keren Deng Sena, halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, budayakan salam, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu dari negeri nun jauh di sana, Bu Surinjani.
1: Mboten saged adicara pantes Jawi kulo.
0: Oh, di apu-apu. Di apu-apu.
1: Di apu-apu. Bahasa mana tuh?
0: Melayu nih, awak Melayu, Melayu. Melayu Malaysia.
1: Di apu-apu.
0: Busu, ini mau minta lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu apa aja dari situ?
0: Di sini bebas Busu, lagu perdana Nusantara.
1: Oh, kayak itu. Anu aja, saya minta lagu dari ini aja, dari Jawi aja.
0: Dari Jawa. Judul lagunya apa ini?
1: Kalung Emas.
0: Kalung Emas, bukan kalung perak, tapi laut itu lain. Kalung Emas ini ada dua nih, Busu.
1: Dari Kempotnya.
0: Oh, kalau dari Didi Kempot dia ada. Ini yang nyanyi cover dari Yeni Inka sama Diah Novia.
1: Oh, yang dia Nopia ya.
0: Oke, siap. Boleh salam sapanya, Busu?
1: Salamnya untuk segalanya aja. Kalau yang sudah tidur ya mau enggak mau segalanya aja. Tapi kalau yang masih bangun ya selamat beristirahat aja. Menuju pulau kapuknya, semoga bermimpi indah.
0: Pendi, Busu Pendi ini masih bangun. Tegak mana mau ke Pulau Kapuk?
1: Untuk Bu Supendi, tadi kan di Pantas, Pantas Jawi tadi kan disenggol sama Mbok Yuli apa?
0: Sama Mbok Yuli.
1: Sama Mbak Yuli. Jadi nama saya itu Ki Gunung Rinjani. Ya, Gunung Rinjani. Ki Gunung. Panggilannya Ki Gunung. bukan Pak D. Karena saya sudah punya putu dua. Oh, bakalan tiga.
0: Oh, jadi manggilnya Mbah nih.
1: Oh iya, boleh. Boleh.
0: Mbah Rinjani kalau di Pantas Jawa.
1: Mbah Kakung.
0: Mbah Kung.
1: Mbah Kakung. Iya.
0: Siap.
1: Ya, untuk Bu Supendi. Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama. Amin, amin.
1: Hati-hati pulang nanti ya.
0: Siap, makasih Busu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keren Deng Sena, itu tadi ada Busu Rinjani. Ini ada bersama dengan Busu Pendi, yaitu Busu Irfan yang sudah gabung di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Busu Irfan yang ada di Muara Jawa.
2: Assalamualaikum, Bang Redi.
0: Siap. Ini di Muara Jawa, apakah orangnya juga Jawa ini?
2: Jawa juga lah, banyak orang Jawa kan,
0: belajar. Kalau Bu Sirman sendiri, ini gimana nih, Jawa atau bukan?
2: Ya Banjar, kalau istri saya Jawa.
0: Kalau Bu Sirmannya Banjar, kalau istrinya Jawa, berarti kalau digabung jadinya apa ini? Banja.
2: Banja sama Jawa, Banjar kan?
0: Dosa Banja, Baja aja Baja, kayak sekuat Baja, Banjar Jawa.
2: Kalau di Jawa sana saya bisa bahasa Jawa, kalau di sini bahasa Banjar.
0: Kalau udah sampai sini bahasa Banjar sudah jadinya. Busu. Gimana? Apa? Gimana nih malam hari ini? Mau minta lagu apa nih?
2: Yang bebas kan lagunya kan?
0: Iya, pop daerah Nusantara.
2: Pin, ada lagu Japin.
0: Lagu Japin? Sebentar, Bu Supendi kan cari dulu. Japin atau Zepin? Atau Zapin?
2: Japin, Japin.
0: Kalau Japin di sini adanya Zapin Melayu. Kemudian apa lagi? Oh, Zapin Melayu. Oke, siap. Boleh salam sapanya?
2: Salam semua. Lalu itu siapa tadi yang baru masuk?
0: Yang baru masuk tadi Pak Rinjani, Bu Sur Rinjani.
2: Salam kenal aja nih, baru kenal nih sama Pak Rinjani nih. Di Samarinda ya?
0: Di ya, Sungai Keledang Sida tinggalnya.
2: Ya kan, ya sudah salamnya, salam semua aja untuk RRI Pompat Samarinda ya. Nah, ya sudah, saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bu Irfan di Muara Jawa. Baik, langsung Bu Supendi single di telepon kantor. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Siap, selamat malam Bu Su.
3: Ya, Bu Su Amat nih.
0: Bu Su Amat.
3: Ya.
0: Oh, ini lama gabungan nih Bu Su Amat. Salam kenal Bu Su.
3: Ya, salam kenal juga.
0: Bu Su di mana nih tinggal Bu Su Samarinda?
3: Kan Lojanan aku.
0: Oh, di Lojanan. Wah, ini lagi apa nih malam hari ini nih, belum tidur?
3: Belum tidur, lagi-lagi ngedengar kemana.
0: Oke, siap. Nih mungkin sembari menunggu waktu tidurnya, mau minta lagu apa nih pop daerah Nusantaranya?
3: Lagu Kutai aja, Kawan lagu Muda aku.
0: Kawan Muda?
3: Ya.
0: Oke, siap. Boleh salam sapanya Bu Su?
3: Salamnya tuh segalanya aja. Segalanya ya Bu Anso.
0: Ini ada nih yang dekat sama kita nih, tinggal di Lojanan, tapi ini di Lokulu.
3: Oh, siapa tuh?
0: Julak Sarunding.
3: Oh, Julak Sarunding, Bayat tuh.
0: Kenal kita?
3: Kenal di radio.
0: Oh, siap.
3: Kasih tuh ya.
0: Siap, makasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bu Su Amat di Lojanan, Karanding Sena. Ini kalau tadi Bu Su Amat sudah sempat disenggolnya, ada Julak Sarunding. Halo Julak Sarunding.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada nih Bu Su Amat nih.
4: Oh iya kah?
0: Di Lojanan.
4: Bu Su Amat, terima kasih atas singgulannya Bu Su Amat. Tadi lah di Lojanan lah.
0: Kapan-kapan lah tuh bisa ketemu Julak yo.
4: Itu mudah satu alpiat aja lah.
0: Amin.
4: Lagunya apa nih Bu Su?
0: Bebas Bu Su, silahkan. Pop daerah Nusantara.
4: Aku lagu anu aja. Lagu Kutai aja dia.
0: Lagu Kutai, judul lagunya?
4: Oh, itu yang bini itu Buah Bolo aja.
0: Oh, Buah Bolo, boleh.
4: Ya, itu bini itu orang Jawa, tapi senang dia lagu Kutai.
0: Iya, Buah Bolo Kuranji Papan. Terus apa lagi Bu Su?
4: Itu dimakan mabuk, kepala aku pusing.
0: Boleh sama-samanya Jula?
4: Alamnya tadi lah ada Bu Su Rinjani lah. Bu Su, siapa lagi yang kedua tadi?
0: Yang kedua tadi ada sebentar, ada Bu Su Irfan di Muara Jawa.
4: Ya, Bu Su Irfan, yang ketiga Bu Su Mamat ya, pokoknya yang di belakang menyusul aja, pokoknya selamat malam aja. Jadi satu alpiat kebertahannya Bu Su Pindi ya.
0: Amin.
4: Untuk Bu Su Pindi, terima kasih, mudah-mudahan Bu Su Pindi satu alpiat.
0: Amin.
4: Bu Su Pindi mulangnya ya, mudah-mudahan sampai ketujuan, sampai terima.
0: Amin Bu Su, amin.
4: Kan kita ini namanya saling mendoakan ini, mudah-mudahan selamat kebertahan. Ya, kita lagi turun lah.
0: Amin. Makasih
4: banyak Bu Su, sama-sama. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Su Pendi senggol di telepon kantor berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, yes.
5: Salam budaya dengan salam.
0: Mantap, belum tidur nih kita Bu Su.
5: Nggak berjalan nih Bu
0: Su. Mau kemana nih? Untuk
5: lompat datang.
0: Oh, makanya bajak berjalan.
5: Sudah datang ke warung Jinggajar.
0: Abis ini kah? Abis ya, apa namanya? Yasinan ya, tuh.
5: Apa ya?
0: Abis yasinan tadi kah di majelisan?
5: Oh, di saya melampai. Jadi karenanya baru datang tuh suaranya dari Banjar.
0: Oh, baru datang dari Banjar.
5: Ya, jadi saya mau ndak malam tuh malah koler makan tuh. Hehehe, panas aja. Makan makan tuh lah, koler sudah.
0: Yang penting kawan nih kawan lah sudah.
5: Jaga badan tuh, dia badan ini kan udah naik tuh.
0: Busu.
5: Tebal.
0: Busu, mau minta apa nih busu?
5: Apa di Yuna kada sanggup lah busu?
0: Ah, kada
5: Jena.
0: Ah, kada sanggup.
5: Enggak ada sanggup deh, bukannya kada sanggup lagi. Ulun nantian, ulun tinggalkan buka aja sudah.
0: Nah, munnya kenapa kada sanggup nah ai?
5: Kada sanggup ulun nantian, ulun
0: tinggalkan buka. Ai.
5: Ini kayak itunya. Kalau kada sanggup, bukannya bukanya kada.
0: Iya.
5: Ya kada bisa mikiran nah, bisa mikiran yang nanti
0: itu. Amun ditinggal cari lagi sudah. Kayak mana gerang?
5: Ketawa paling. Jadi apa namanya itu makanya tadi itu makanya bini itu disayangi
0: bujur disayang dielus-elus
5: kan tega etam tuh menyayangi kena halus kena
0: bujur tuh. amun emosi kasih aja 100.000 10 lembar.
5: Jadi tadi busurnya tuh kan ada tuh video kan mengeluh gitu minjam duit 100 apa gitu kan langsung diberani misalnya gara-gara minjem duit 100. Jadi mau minjamkan di Disney, mau minjam di situ nyaman bang, boleh kan enggak ini misalnya?
0: Bujur.
5: Oke lah kalau gitu ya busu Isran, busu syukur tadi ada saya senang aja mencawanda taman tuh busu. Artinya menyenangkan busu. Ada kenapa lu busu? Untung kenapa lu busu?
0: Kenapa itu?
5: Saya bersyukur kenapa lu?
0: Iya.
5: Karena kena pilek busu.
0: Apa bedanya tuh busu?
5: Lu kan demam busu. Ini agak demam. Jadi saya tadi enggak minum obat malas busu ya. Biar aja. Karena di panas sudah kan.
0: Iya nanti sembuh sendiri juga tuh busu.
5: Kenapa lu daripada kena pilek busu?
0: Betul.
5: Gilek tuh sikatannya.
0: Apa itu busu?
5: Pingin tetes kawin.
0: Cium. lagi busu sekali.
5: Kita enggak ngantuk. Saya paling disuka busu dibilang orang ganteng tuh busu.
0: Ya kenapa lagi nih?
5: Hei, gangguan telinga.
0: Emang ada aja singkatan maha nih.
5: Iya makanya canda dan tawa itu kan menyenangkan busu.
0: Jujur, harus tertawa busu.
5: Nah, ini berkah busu. Jadi yang silakan yang bermunajat, yang bertawasul kan busu yo.
0: Bujur. Nah. Ini sekarang Bu Supendi menyambung nih karena sudah terputus. Mumpung malam Jumat nih. Nah malam Jumat lah karena di sananya beribadah. Karena di sana eta mau yasinan gin, monggo silakan karena di sana mau tahajud pun juga silakan. Karena di sananya yang penting besok Jumat tuh jangan lupa lah potong kuku, jangan lupa juai potong-potong kumis, jenggot tuh karena di sana hendak ingin bercukur karena di sana supaya rapi tuh hari Jumat. Tapi amun ada yang di memotong jenggot atau juan di memotong kumis ya Jo, silakan di papa yang penting menjaga kebersihannya karena di sana mumpung besok hari Jumat tuh banyak pahalanya ada yang sana ya. Dah daripada berlama-lama nih ini sudah banyak benda nih lagunya menunggu karena di sana ya langsung etam telinga saja nih berbagai lagu pop daerah Nusantaranya karena di sana dalam program Beregah ada lagu Kalung Emas.

0: saudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 mega film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Dari siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tau gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi. Itu udah lumrah kali. Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, say. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Nah, emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Bayar dong.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: ngapain?
1: Ih, aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiar di Palm Live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

Anda yang sana, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Berengga. Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sana yang setia gabungan bersama kami dalam program Berengga. Sebelum menutup perjumpaan hitam pada malam hari ini, hitam masih nelinga satu lagu, ada Kada Sanggup Bertahan dari Bu

0: panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak tertentu. Beberapa peneliti mengatakan, permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan mendapat pengaruh dari budaya Cina. Engrang sendiri mulai dimainkan sejak zaman kemerdekaan dan terus berkembang pada tahun 1960-an. Awalnya, engrang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusuri banjir. Kemudian berkembang menjadi permainan atau olahraga tradisional dan mulai dilombakan terutama saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

0: sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan,

memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki.

0: seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: Delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

dengan terdengarnya alunan ini maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Senak di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Senak yang setia telinga kami di RRI Pro Ombak Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi di lain kesempatan dengan hari yang penuh keceriaan. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat hambat keroa dan sonak pro 4 di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawai tam dengarkan. Inilah pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi Jumat 31 Juli 2026 Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, Krone yang sana selamat hambat ya. Kali ini Mbak Putri ngawani tamu segalanya dalam rangkaian Samarinda Hamba tentunya. Kita akan mulai dengan pengajian Al-Qur'an, kemudian kita lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu Islami sembari menantikan kebersamaan kita juga untuk bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi ya. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat Bus Umbo, dan kita lanjutkan juga dengan Dendang Makan pada jam 7, akan ada juga Halo Bunyatan pada jam 8, dan selanjutnya pada jam 9 akan ada Odah Bekasah Busombo ya. Dan hambat kali ini kita akan awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah Ad-Dariyat ayat 24 hingga 38 bersama dengan Haja Sri Wahyuni, penerjemah M. Fadel.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang tidak dikenal.

tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul.

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Bijaksana, lagi mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا. وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه بالدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والإذن النفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل بركات وتحصل النفحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga Allah berikan kita akan ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau belum bisa merasakan seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, cukuplah kau rasakan bahwasanya Allah melihat engkau. Mudah-mudahan Allah berikan akan ihsan tersebut hingga kita mendapatkan manfaat di dunia dan keselamatan di negeri akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat beliau dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini menjadi pengikut Nabi Muhammad hingga akhir hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah jalla fi'ala, disebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ad-Da'i Allah, Al-Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Wa'alam, ketahuilah, anna riya'a yatawalladu min ta'zimil khalqi, bahwasanya riya' ingin dilihat oleh orang, yatawalladu min ta'zimil khalqi, terlahir dari rasa mengagungkan akan makhluk tersebut. Itulah kenapa ada timbul riya. Apabila kita mengagungkan makhluk tersebut, membesarkan makhluk tersebut, maka kita mengharapkan makhluk yang kita agungkan, kita muliakan, yang kita besarkan, kita mengharapkan dia itu melihat kita, dia itu memperhatikan kita. Ini riya. Wa ilajuhu, adapun cara menghilangkan rasa daripada riya tersebut. Karena riya itu ialah salah satu maksiat batin atau maksiat hati, yang mana maksiat hati tersebut yaitu berupa riya itu menghancurkan daripada pandangan Allah terhadap kita. Sehingga di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, wa anta makhufun bi khairi, engkau itu diliputi dengan kebaikanku. Dalam artian Allah cemburu saat kita memperelok daripada perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita, entah itu amal untuk negeri akhirat ataupun amal pekerjaan tersebut hanya untuk duniawiyah. Ketika Semua amal apapun, mau baik, mau buruk dan segala macam, ketika kita ingin menunjukkan kepada makhluknya, maka itu riya. Dan Allah pun menyebutkan, lupakah kau dengan aku? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang kepada rupa jasad-jasad kalian, tidak memandang kepada rupa-rupa kalian, tidak memandang bagaimana keadaan kondisi kalian, tetapi Allah memandang ke dalam hati kalian. Dan riya tersebut ingin diperhatikan oleh makhluk tersebut, itu letaknya ada di dalam hati. Maka saat kita melakukan apapun, perbuatan apapun, ketika kita ingin diperhatikan, apalagi tujuan kita untuk makhluk tersebut, memang kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ketika tujuannya untuk mendapatkan dunia, dia akan dapat dunia. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, kalau tujuannya Allah dan Rasul, ia akan dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau tujuannya faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kiyuha, atau tujuannya untuk mencari pasangan, maka dia akan menikahinya. Fahijratuhu mahajara ilih, maka tujuannya tergantung apa yang ia tujukan. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad dan di dalam syariat disebutkan, setiap amal apapun kita selalu berniat, kita selalu berniat. Ketika berwudu lillahi ta'ala, ketika salat lillahi ta'ala, ketika menunaikan zakat lillahi ta'ala, ketika kita melakukan amal baik apapun lillahi ta'ala, yang maknanya lillahi ta'ala karena Allah. Jadi bukan yang kebanyakan orang-orang bersumpah, aku sumpah lillahi ta'ala tidak ada nganu lakukan itu, itu mah bukan sumpah. Lillahi ta'ala mah itu niat. Wa huruful qasam wa hiya al-waw wal ba' wa ta', huruf sumpah itu waw, ba, dan ta. Wallahi, billah, tallah, itu baru bersumpah. Kalau lillahi ta'ala mah itu mah niat. Maka saat kita menyatakan benar-benar dalam batin kita semua karena Allah, maka disitulah yang benar-benar kita itu menghilangkan rasa ingin dilihat oleh makhluk. Oleh karenanya ilaju, obatnya atau cara untuk menghilangkan riya di dalam batin kita, antarahum musakhari al-gudrah, bahwa kita jadikan pandangan terhadap makhluk tersebut, kita pandang mereka, antarahum kita pandang mereka, makhluk-makhluk yang mana tadinya kita ingin dipandang oleh mereka, ingin diperhatikan oleh mereka, ingin disimak oleh mereka, ingin dilihat oleh mereka, bahwasanya musakharil gudrah, mereka itu diarahkan oleh kudrah atau kekuasaan Allah Jalla fi'ala. Kita lihat mereka bahwa tidaklah mereka itu memandang kita, melainkan mereka itu digerakkan oleh Allah hingga mereka memandang kita. Tidaklah mereka itu memperhatikan kita, melainkan Allah lah yang membuat dia yang memperhatikan kita. Ini ilajinya, ini adalah obatnya. Wa tahsabuhum kal jamadi, dan kita rasakan mereka itu sama seperti benda yang mati. Makhluk-makhluk atau orang-orang yang kita muliakan, yang kita agungkan hingga membuat kita menjadi riya, obatnya jadikan mereka itu sama seperti kita berhadapan dengan benda mati. Contoh tiang, saat tidak ada siapapun, tidak ada manusia siapapun, ketika kita hanya berada di samping tiang, adakah kita dengan tiang tersebut, kita ingin melihat oleh tiang tersebut? Ini artinya
1: Saat kita benar-benar merasakan ketidakberdayaan mereka makhluk yang kita muliakan, yang kita agungkan tadi, melainkan itu semua adalah kekuasaan Allah, maka di situ akan hilang rasa ingin dilihat oleh makhluk, melainkan kita hanya menginginkan dilihat yang menggerakkan makhluk tersebut. Tidak akan mereka itu mengagungkan, memuliakan, melainkan mereka itu digerakkan oleh Allah Jalla fi'ala. Fi adami gudrati isali rahatil masyaggah, yang mana benda-benda mati tersebut ketiadaan kemampuan untuk memberikan atau menyampaikan kepada kita sesuatu manfaat-manfaatnya, wa masyaggah, dan juga mudarat-mudaratnya. Kita saat melakukan sesuatu dan kita gemar dilihat oleh orang dan ingin dilihat oleh orang, karena apa? Karena kita merasakan bahwasanya orang yang kita inginkan dia itu melihat kita, kita ingin mendapatkan manfaat dari dia. Salah satunya manfaat yang kita inginkan pujian. Ingin dipuji oleh orang tersebut. Atau kita ada melihat sesuatu yang kita inginkan dari dia, sehingga kita pengen mengambil sesuatu manfaat dari orang yang dimiliki dia, yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, semisal kita menginginkan harta yang dimiliki oleh orang tersebut karena kita merasa mereka itu memiliki harta tersebut. Akhirnya kita melakukan hal yang seperti ini, hal yang seperti ini, hal yang seperti ini, yang bertujuan agar orang punya harta ini memberi kita akan hartanya. Atau kita melihat kepada seseorang tersebut, yang mana seseorang tersebut memiliki sesuatu yang bisa mengangkatkan jabatan derajat kita yang di duniawi. Misalnya kita ingin terlihat oleh orang baik, ingin terlihat oleh orang itu sempurna, sehingga kita akan diangkat entah menjadi pemimpin apa atau menjadi bagaimana, sehingga kita diangkatkan kedudukan kita. Lantaran apa? Lantaran orang-orang menyatakan kita menjadi orang yang baik. Ini adalah riya. Apalagi menyombongkan dengan akan amal-amal. Saya ini akan seperti ini, saya ini akan seperti ini, dan akan begini dan begini. Penyakit semua itu. Sudah penyakit riya, ditambah lagi dengan penyakit sombong. Banyak penyakitnya. Inilah. Jadi jangan sama sekali kita itu merasakan bahwasanya mereka itu memiliki manfaat. Karena kalau sudah kita itu merasakan mereka itu yang memiliki manfaat, bukan Allah, hingga kita akan menemukan perbedaan muamalah dengan makhluk tersebut. Misal, ini orang kaya, ini orang miskin. Ketika kita merasakan ini orang kaya dermawannya luar biasa, ini orang miskin mau dermawan apa, tidak bisa ngasih kita apa-apa, akhirnya amal perilaku kita akan berbeda. Ketika ada orang yang kaya, orang yang dermawan datang, oh Pak Haji silakan Pak Haji duduk sini, Pak Haji duduk samping sini. Oh, datang orang miskin, silakan sana di ujung aja sampean, di sini tempat khusus. Terjadilah yang namanya menginginkan manfaat dari orang tersebut, dan ini dinamakan riya. Tapi saat kita melihat mau dia itu kaya, mau dia itu miskin, semua itu adalah perbuatan Allah. Yang mengayakan dia adalah Allah, yang memiskinkan dia adalah Allah, dan derajat kaya dan miskin di hadapan Allah itu sama. Bahkan Rasulullah menyampaikan bagi orang-orang yang fakir, mereka itu sabar dengan kefakirannya, pahala akan terus mengalir dalam setiap kehidupannya dan setiap saat detiknya. Jauh lebih banyak. ini yang mana kita harus merasakan. Begitu pula saat kita meninggalkan akan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, keburukan, lantaran apa? Kita takut ada mudarat datang dari si makhluk tadi.
0: Misal kita ini punya keburukan, yaitu berupa perbuatan dosa, semisal kita ini senang nonton film yang haram. Hah? Nonton film yang haram. Jadi kita itu senang nonton film yang haram, tetapi kita tidak ingin diketahui oleh orang. Kalau orang tahu, maka orang akan mencemooh kita, orang akan menghina kita, sehingga kita menutup-nutupi akan hal tersebut karena makhluk, bukan karena Allah. Maka itu riya. Meninggalkan dosa, meninggalkan akan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek karena takut manusia, maka itu riya.
1: Aku biasanya kalau tidak ada orang, duduk tuh ngangkang lah, kaki ke atas lah, segala macam lah. Tapi kalau sudah depan orang, Masya Allah, hey, lembut, santunnya. Kenapa?
0: Karena dia takut mendapatkan mudarat dari makhluk tersebut. Dia lupa, tidak ada yang bisa memberi manfaat bagi dia kecuali Allah, bukan makhluk. Dan tidak ada yang bisa memudaratkan dia yang dikiranya makhluk, ternyata yang memberi mudarat itu adalah Allah Jalla fi'ala. Ditakhallusa min mura'atihim. Maka oleh karena itu, supaya kita itu khalis, bersih dari sudut pandangan mereka, sehingga kita itu merasa ingin bersih, ingin baik, ingin dilihat sempurna, ingin nampak baik, ingin nampak sempurna, terutama mereka-mereka yang berbicara di depan umum, di atas mimbar. Nah, ini sulit sekali rasanya duduk di sini. Ini berapa manusia yang mandang, belum lagi ditonton sama YouTube. Ketika dia menyusun kata, mengeluarkan kalimat untuk membuat orang takjub, membuat orang terheran, membuat orang merasakan, mantap paten itu ceramahnya. Maka Allah pun melihat, seperti inikah ilmu yang kutitipkan di hatiku? Kau gunakan ilmuku hanya untuk pandangan makhlukku. Bukankah ilmu yang kutitip di dalam hatimu ini, lam adha ilmi fikum ila li ilmi bikum. Tidaklah aku letakkan ilmu yang ada di dalam hati kalian, melainkan itu adalah ilmuku, kata Allah. Aku titip ke dalam hati kalian, maka kemudian sebarkan, balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan tentang aku, yakni ilmu-ilmu yang datang dariku, sekalipun sedikit. Maka terutama dan lebih utama lagi, nih yang di atas mimbar nih, ini setan berkecamuk ini. Wis, mantap betul ceramahnya, mantap betul. Apalagi ini direkam nih, YouTube nih, ya kan? Habis selesai dibukanya YouTube-nya. Hebat memang ceramahku tadi. Kebanggaan sendiri dia. Kalau bahasa kita tuh kehimungan saurang. Hah? Oh, ini harus kayak gini. Oh, harus begini supaya orang-orang. Dawah ilallah, mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak orang takjub dengan dirinya.
1: Makanya da'i ilallah, da'i orang yang mengajak ilallah, kepada Allah. Yang mana yang diharapkan bagi da'i Allah adalah orang-orang yang mendengar ucapan dia itu adalah orang tersebut ingat dengan Allah, ta'ajub dengan Allah. Yang ia lihat adalah Allah, yang ia dengar adalah Allah, yang ia rasakan keinginan ia raghbah dengan Allah, raghbah makin dekat dengan Allah, makin semangat dengan Allah, hingga habis ini salat isyraq dia ingin dekat dengan Allah. Habis ini ia salat isyraq dia ingin merasakan lezatnya salat tanpa dilihat oleh makhluk. Itulah tujuan-tujuan. Bukan habis ini nanti, ini habis pulang nanti orang-orang bilang, mantap pembahasan hari ini, luar biasa pembahasan hari ini, sangat dalam pembahasan hari ini. Dikira enak dia ngomongin begitu. Kagak enak. Kenapa? Saat kita ini habis selesai berbicara seperti ini, pulang-pulang ada yang saliman, Pak Ustaz, luar biasa pembahasan hari ini. Wih, setan gede-gede banget tuh setan. Paten kali kau ceramah. Ya Allah. Makanya paling enak mah duduk jadi jamaah sebenarnya. Hah? Paling enak. Ini ilajnya, yaitu obatnya tadi. Jadikanlah mereka-mereka yang melihat kita itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat, melainkan kita mengharap menjadi penolong Allah. Intansurullah yansurkum. Ketika engkau menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Kita tolong akan syiar-syiarnya Allah, artinya kita jadi pembantu. Benar-benar jadi pembantu, yaitu tidak ada yang namanya pembantu itu merasa apa namanya bangga. Pembantu Allah, jundullah, tentaranya Allah. Adakah yang namanya tentara itu bangga? Adakah yang namanya pembantu itu bangga? Nah, di dalam batinnya dia itu merasa hina. Di dalam batinnya dia bahagia, ya Allah, alhamdulillah pada hari ini kau berikan aku ilmu, ilmu yang tidak pernah aku pahami, saat ini aku bisa memahami, sehingga aku bisa berbagi akan ilmu yang kau titipkan melalui aku. Inilah obat agar kita selamat daripada yang namanya riya.
0: Wa mata tahsabhum dawi gudrah wa iradah, dan kapanpun ketika kita menjadikan mereka itu memiliki kuasa, memiliki kehendak, layyab'ada ankar riya, lan yab'adaka. Lan tu harfun nasbi lil abad, huruf nasab lil abad, untuk selama-lamanya. Tidak bakal selama-lamanya engkau itu jauh daripada riya. Selama kita masih merasa orang tersebut memiliki kuasa, memiliki kehendak. Kita berhadapan dengan manusia, wah ini orang ini kalau kita ajak ngobrol ini bisa bantu kita. Kita merasa orang ini yang bisa bantu, akhirnya riaklah pembicaraan kita. Kita merasa orang ini punya kehendak. Orang ini kalau berkehendak, dengan kehendak dia itu, walaupun bantuan bukan dari dia. Ya contoh, datang pejabat, kemudian kita perlu bantuan dari anggaran. Anggaran kan bukan punya dia, tapi ketika dia ACC, anggaran turun. Kan anggaran bukan punya dia, punya negara kan begitu, atau punya apa anggaran daerah gitu. Tapi ketika dia itu punya keinginan, kalau sudah dia punya keinginan, mau bagaimanapun tidak bakal bisa di stop. Mau bagaimanapun, kehendak pemimpin seperti ini, ya contoh aja,
1: apa yang sekarang apa MBG. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa itu tidak ada manfaat segala macam, tapi presiden kita tetap menginginkan jalan, walaupun yang digunakan itu bukan uang presiden, uang negara, tetapi keinginannya. Kita merasakan beliau memiliki keinginan tersebut, maka di sanalah kita itu ria. Maka inilah beliau membimbing kita untuk melatih hati. Jadi bukan berarti kita itu harus, wah kalau gitu dosa dekatin ini. Kalau begitu kita malah merasa lebih baik daripada orang lain, rusak lagi. Wah ini banyak penyakitnya, kalau kita mendekati pejabat, kalau kita mendekati orang kaya, nanti kita akan ria. Itu kita merasa lebih baik lagi daripada orang lain, rusak lagi kita. Ya ini apa? Bermuamalahlah dengan siapapun, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pejabat, mau yang rakyat, mau siapapun, hati kita yang kita luruskan. Karena pembahasan beliau di sini ialah perihal tentang hati, sehingga hati kita benar-benar bertujuan tidak ada lagi selain daripada hanya Allah dan Rasulnya. Inilah menjadikan buahnya ikhlas. Ikhlas ialah antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala, bahwasanya engkau jadikan seluruh perbuatan engkau itu karena Allah. Apapun perbuatan kita, sekalipun kita kerja untuk menghasilkan dunia, harus karena Allah, bukan karena apapun. Aku kerja nanti menghasilkan cuan, kan dunia nih, tetapi di dalam batin kita, kita itu mencari karena kita tidak ingin berharap dengan manusia, yakni jadi pengemis minta-minta. Makanya kita kerja supaya jangan jadi pengemis minta-minta, sehingga yang kita ngemis, yang kita minta adalah makhluk. Maka kita kerja, ya Allah, saya bekerja dengan pemberian engkau, kekuatan yang kau berikan kepadaku, kepandaian yang kau berikan kepadaku, sehingga aku bisa mengatur strategi seperti ini dan cara seperti ini untuk menghasilkan rezeki yang kau berikan kepadaku. Inilah yang dinamakan setiap amalnya itu karena Allah, tidak ada tujuan yang lain. Kemudian saat ia mendapatkan rezeki segala macam, kemudian ia niatkan keuntungan tersebut untuk menenangkan hatinya agar tidak ada kegelisahan lagi untuk perihal mencari nafkah. Karena itu adalah salah satu doa seorang wali min awliyaillah. Wali min awliyaillah, dia itu setiap hari Jumat dia itu munajat dengan Allah dengan doanya, ya Allah, hilangkan di dalam hatiku kegelisahan untuk menafkahi keluargaku. Karena ketika kita memiliki kegelisahan untuk menafkahi keluarga kita, di saat itulah hati kita bercabang dari Allah dan Rasul. Kenapa? Karena kita mikir, aku ini pengen ke masjid, tapi kayak apa? Kerjaan numpuk segala macam ini dan ini. Nggak kerja nanti nggak bisa makan segala macam. Sehingga di dalam hati kita gelisah. Gelisah nanti nggak bisa makan anak bini, nanti nggak bisa bayar sekolah, nanti nggak bisa bayar ini, nanti nggak bisa ini. Gelisah. Oleh karenanya, salah seorang wali min awliyaillah, dia munajat dengan Allah di hari Jumat. Ini bertepatan kita hari Jumat. Munajatnya, ya Allah, hilangkan kegelisahan, hilangkan di dalam hatiku kegelisahan menafkahi akan keluargaku. Ketika ia munajat dengan Allah seperti itu, rumahnya diketuk oleh seseorang laki-laki. dibuka oleh istrinya. Kata istrinya, dari mana? Ini ambil satu nampan. Nampan dari emas, bertutup kain emas. Kata si laki-laki tadi kepada istrinya, ini adalah upah suamimu. Upah apa? Upah beribadah dengan Allah. Dan dia minta agar diangkatkan kegelisahan di hatinya untuk menafkahi keluarganya. Diambil oleh istrinya, dibuka, isinya ada 1000 dinar. Diambil 1 dinar, dibawa ke pasar, ditukarkan dengan salah seorang penukar koin. Dan kebetulan penukar koin tadi adalah orang Nasrani. Ketika ditukar, ditaruh, dikasih satu miskol 4,5 gram, ditambah lagi 4,5 gram. Heran perempuan tadi, kenapa jadi banyak? Biasanya 1 dinar itu cuma 4,5 gram, ini sekarang kok jadi 9. Kata penukar koin tadi, dapat di mana nih koin? Berceritalah istrinya tadi, suamiku tuh kerja sama raja, sang maharaja. Kemudian kata orang Nasrani tadi, ini koin datang dari surga. Ini koin surga, tidak ada di dunia. Masuk Islam orang Nasrani tadi. Kemudian dia bilang apa? Wah, nih ambil 1000 dirham, kau bawa pulang, bilang dengan suamimu, teruslah bekerja dengan Allah. Kalau 1000 dirham ini habis, datang lagi kepadaku, aku akan beri lagi. Sehingga orang Nasrani tadi masuk Islam, dan Allah jadikan hati dia itu untuk menafkahi keluarga tersebut. Sehingga sang laki-laki tadi yang munajat dengan Allah agar dihilangkan di dalam hatinya kegelisahan untuk menafkahi keluarganya, hilang. Dan dia fokus beribadah kepada Allah sampai akhir hidupnya. Tak mikir lagi dah. 1000 dirham itu aja sudah. Merasa cukup dia dengan itu. Qanaah dengan tersebut. Tak ada lagi ingin, 1000 dirham itu cukup apa? Belum lagi untuk ini, belum lagi untuk ini, belum lagi untuk ini. Itulah yang harus tertanam di dalam hati kita, bahwa setiap amal apapun kita lillahi ta'ala. Kemudian la yartahu galbaka bimahamidin nas. Ketika kita tulus ikhlas, kita tidak akan pernah tenang atau bahagia ketika dipuji oleh orang. Wala ta'sa bimuzamatihim, bimuzamihim, dan tidak akan merasa dan juga tidak akan kecewa saat dihina oleh mereka. Inilah orang-orang yang benar-benar mengharap akan ridha Allah Jalla fi'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat, Allah bersihkan hati kita semua. Allah jauhkan hati kita daripada riya. Allah jadikan hati kita fokus untuk mengharap kepada Allah Jalla fi'ala. Hati yang benar-benar mengharap akan Allah Jalla fi'ala, hingga kita mendapatkan husnul khatimah di akhir hidup kita, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dimasukkan dalam surga Firdaus bersama orang-orang yang kita cintai dan guru-guru kita, dan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut, insyaallah min amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'un fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, wa hasbunallahu ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sahbihi sallam, fa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ridha, minta halal atas kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang baik, mohon maaf dan ridhonya. Sekian, terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda Wus Umbo ya, Mbak kali ini Mbak Putri ngani kita segalanya dan di Samarinda Mbak Jua ya. Untuk informasi pertama kali ini Wus Umbo ya mengenai perakiran cuaca untuk kawasan Gunung Kelua Samarinda Hulu dan sekitarnya. Mbak kali ini cuaca perkirannya akan cerah Wus Umbo dengan suhu udara 24 derajat Celcius ya. Di hari Jumat kali ini kelembapan udara Wus Umbo sekitar 96% ya, dengan kecepatan angin 5,1 km per jam yang bertiup dari arah angin barat ya Bus Ombo, dan untuk jarak pandang juga terpantau cukup baik ya, sekitar 10 km. Informasi kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id Bus Ombo ya. Dan kemudian Mbak Putri akan hadir lagi dengan informasi lainnya Bus Ombo ya. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
2: Heh, kamu ngapain, Har?
1: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
2: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
1: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
2: Hei, Kahar, kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
1: Tapi, man.
2: Nggak ada tapi-tapian.
1: Iya deh, man. Cuman aku lagi butuh uang banget, man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
2: Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
1: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
2: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
1: Yang benar kamu, man.
2: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

Kerohan dan kesenang masih hewan hitam galanya. Kali ini informasi dari Dinas Peternakan dan Kehewanan Kesehatan Hewan ya Bu Sumbo atau DPKH Kaltim yang mengembangkan teknik penangkaran rusa sambar ya sebagai upaya melestarikan plasma nutfah khas daerah sekaligus menjaga keberlanjutan populasi satwa endemik ini Bu Sumbo ya. Dan pengembangan ini juga dilakukan mulai dari penerapan teknologi reproduksi, pemetaan genetik ya, sampai juga kepada perbaikan manajemen penangkaran agar rusa sambar ini bisa berkembang biak dengan baik tanpa mengurangi nilai konservasinya. Jadi selain mendukung pelestarian satwa, program ini juga akan diarahkan untuk membuka peluang pengembangan budidaya rusa sambar yang legal dan juga berkelanjutan. Dari DPKH Kaltim seorang juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, termasuk instansi konservasi dan akademisi Ibu Sumbo, untuk menyusun standar penangkaran, sistem pencatatan indukan, dan juga penguatan regulasi, sampai tiga apa pengelolaan rusa sambar ini kau memberikan manfaat bagi konservasi sekaligus mendukung potensi ekonomi daerah, Ibu Sumbo ya. Informasi kali ini mau putri kutip dari laman websitenya Kaltim antaranis.com ya. Kini Bapak Putri akan hadir lagi ngawani tamgalanya. Kita ketemu di dalam sajian program Dendang Mahakam.

Resensi Buku dari RRI. Kita seringkali menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran. Berangkat dari pemikiran tersebut, Mark Manson menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah buku berjudul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Dalam buku ini, Mark Manson mencoba menggambarkan ide bahwa dalam menjalani kehidupan, terkadang penting untuk memiliki sikap yang santai dan tidak terlalu khawatir ataupun terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Gagasan ini bisa dianggap sebagai seni karena membutuhkan keseimbangan dan pemahaman yang tepat tentang kapan kita harus peduli dan kapan kita sebaiknya bersikap acuh tak acuh. Di dalam buku ini dijabarkan pula beberapa konsep yang mungkin relevan dengan gagasan tersebut, seperti konsep keseimbangan yang menjelaskan seni bersikap bodoh amat. Bukan berarti kita harus sepenuhnya acuh tak acuh terhadap semua hal, melainkan menemukan keseimbangan antara peduli dan tidak peduli. Kita juga harus tahu kapan harus fokus dan mengambil tindakan, serta kapan perlu melepaskan hal-hal yang tidak berarti. Kemudian konsep stres dan kecemasan yang memaparkan untuk bersikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak layak dikhawatirkan, karena hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres. Tidak hanya itu, kita juga diajak mengenali skala prioritas. Belajar memprioritaskan hal penting juga menjadi bagian dalam seni ini, sehingga memiliki kemampuan untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup dan tidak terlalu terganggu oleh hal-hal sepele atau masalah kecil. Mark juga menekankan, kehidupan yang lebih bahagia dapat diperoleh dengan mengadopsi sikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak perlu, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan membantu kita lebih bahagia. Selanjutnya, konsep penerimaan dan fleksibilitas. Bersikap bodoh amat berarti menerima perubahan dan menghadapinya dengan fleksibilitas. Ini memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan lebih baik terhadap segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Namun penting untuk diingat bahwa bersikap bodoh amat tidak boleh disalahgunakan untuk mengabaikan tanggung jawab atau tidak peduli terhadap orang-orang yang kita cintai. Ini adalah tentang memahami mana yang layak dikhawatirkan dan mana yang tidak, serta menjaga keseimbangan yang sehat dalam hidup. Esensi buku Seni Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: de Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Baratan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Senek Otorita Ibu Kota Nusantara terus mengembangkan berbagai atraksi wisata untuk meningkatkan daya tarik kawasan Ibu Kota Baru. Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif OIKN Mohsin mengatakan pembangunan glamping saat ini telah memasuki tahap penyelesaian dan menjadi salah satu destinasi wisata baru di IKN. Selain itu, OIKN juga membuka peluang investasi untuk pengembangan berbagai atraksi lain seperti Taman Safari, arena pacuan kuda, dan lapangan golf. Pengembangan ini diharapkan menjadikan IKN sebagai destinasi wisata yang semakin menarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Demikian Habaratam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaratam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat Hambat. Lagunya kali ini lagu-lagu pesisir Kalimantan ya, hari Jumat ini ya. Dia terasa semuanya udah masuk lagi, kita menyambut awal bulan nanti ya. Ini dah akhir bulan beneh Usombok yo. Kita angkat telepon dulu, ada siapa di mana ini? Halo, Selamat Hambat, salam budaya.
1: Selamat Hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udahkan salam.
0: Iya, budayakan salam busuk ya. Kita ada lagu apa?
1: Panas. Lagunya Mentul Benda, Mbok. Cocok Mentul Benda nih, Mbok.
0: Oke, busuk.
1: Iya dah, saya siapa, Mbok, ya?
0: Boleh.
1: Busu Ago, Busu Mitran, Busu Hamdan, Busu Ahmad Riyadi, Busu Syukur, Mbok Yuli. Ada Mbok Reni juga. Busu Juar ya, Busu Haji Ahmad Riyadi. Ada siapa lagi ya? Mbok Beben yang ada di Gang Kutai, Jalan Lain ya. Selaji. Dengar di situ, Mbok, paling setia dah. Ini Mbok Beben orang apa? Mbok Putri di sana itu mangka. Di sana sih orang Indonesia di sana. Ya Mbok yo. Terima kasih Mbok Putri.
0: Iya.
1: Dia butuh keren tuh Mbok yang ngajak kita biasanya tuh Mbok. Ya kan tuh. Makasih Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu. Iya, kita menyapa lagi dari WhatsApp nih, sudah ada menunggu ya. Halo, assalamualaikum. Selamat tambah salam budaya.
2: Budaya Pancalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hambat, selamat Beisukan.
0: Selamat Beisukan, Julak. Sudah ke mandi, Julak?
2: Belum, mana bangun?
0: Umai lah juga. Pantas saya harumnya sampai sini nih.
2: Umai, anu mendengar radio. Langsung ke radio larinya.
0: Iya, Julak, hendak lagu apa, Julak?
2: Lagu apa, Rani?
0: Lagunya pesisir Kalimantan, kayak biasa, lagu Banjar, lagu Kutai.
2: Amankah itu lagu Banjar aja sudah, tadi kan lagu Kutai sudah.
0: Iya.
2: Lagu Banjar ini apa nih, bagus nih, anu aja sudah. Batimung aja sudah.
0: Batimung, ayo Batimung.
2: Itu nih, tapi tadi tebalan, tadi lagu banget Bu Sumamat ya.
0: Iya, Bu Sumamat.
2: Sumamat, selamat pagi, selamat besokan, Bu Sumisran. Busu Kutai, Menulas, Busu Renjani, Busu Bersyukur, Busu siapa lagi, Busu Cila-Cila itu siapa itu, Sleman kah?
0: Iya,
2: Mama Bunda Yuli, Mama Bunda Nana, Bunda Bucita, Medina, pokoknya salam kompak seberataan aja Mbak Putri.
0: Oke, jelas.
2: Di pagi hari ini lebih baik daripada hari sekolah kalau.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Putri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi, siapa di mana nih? Selamat Hambat, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Budayakan salam. Ada Busu Ari ya, sudah di ujung sana. Busu, kita mau lagu apa?
3: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya, Busu?
3: Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan. Siapa salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat
0: Oke, okay, siap. Makasih banyak Busu Ari ya. Jangan lupa sarapan ya, Busu.
3: Ya.
0: Iya, siap. Makasih Busu.
3: Ya.
0: Ya, mau bergabung lagi silahkan ya. Karena dari sana keluar jalur telepon. Kita menyapa lagi. Yang mau gabung lewat WhatsApp juga boleh ya. Ini ada siapa di mana nih? Selamat Hambat. Salam budaya.
4: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam. Busu tamat terus nih, baik gak jaringan di sana Busu?
4: Baik nih.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau malam susah malam.
0: Iya kah? Nah, ham. Padahal posisi radionya sama.
4: Sama ya.
0: Iya kah? Nah, ham.
4: Kalau malam tuh mesti orangnya tuh.
0: Iya kah?
4: Kalau bersih.
0: Ada semutnya, manis peng radionya.
4: Karena dia nggak besar.
0: Iya kak. Tuha.
4: Salam-salam dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Aku minta lagu anu aja nih.
0: Apa mau lagu apa? Apa
4: namanya tuh? Puyuh Berkincu aja.
0: Umai, Pak Puyuh Berkincunya kan ada.
4: Sudah.
0: Iya kan ada Pak Puyuh Berkincu di sini. Pak Puyuh Begincunya para permapian Banarai.
4: Ini Pak Puyuh Begincu di dalam kamar aja tuh.
0: Di sana disimpan kah?
4: Sana aja kurang dah. Dalamnya nih buat Bu Semamat tuh. Buat Moreni.
0: Iya. Yeah.
4: Buat Julek Aldul, Julek Serondeng. buat Haji Masran.
0: Iya.
4: Buat Bu Sumisran yang beli ganteng di Merkaman lo. Buat Bu Sukutai.
0: Iya.
4: Buat Putra Jawa dengan Dek Nitanya. Buat Wahyu Made, selamat mendengarkan juga tuh. Buat anu nih, Bubon 10 nih, Haji Maria. Buat Makro. Buat buat Usai nih.
0: Iya.
4: Supunya lo lo. Apa namanya tuh? Bisa Mamat tuh, Usai, supunya Bisa Mamat tuh. Buat apa lagi tuh? Buat Mama Adit, buat Mbak Yayu, Mbak Eti, buat semua mamanya aja, Mbak Asam Ijit.
0: Iya, siap, makasih.
4: Buat Mbak Putrinya nih, selamat bertugas, banyak umur rezekinya. Umur, ular sendok, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakas bener, ubur-uburnya nak kabur. Kita sama lagi ada siapa di mana nih? Halo, selamat hambat, salam budaya.
5: Halo, selamat hambat, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pin halus benih suara nih. Masih di atas gunung kan Ibu Su?
5: Kan berubah namanya.
0: Oh iya kan. Oh iya, baiklah. Kamu tega itu, jadi namanya siapa nih?
5: Dari kemarin kan sudah disebutin.
0: Lupa, Aki. Oh iya, Aki. Oh iya, lupa saya.
5: Gunung.
0: Iya. Iya, Aki Gunung. Jadi Ki, bagaimana ini Ki?
5: Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah. Di sana apa namanya, cuaca baik-baik aja kah buat berjualan?
5: Kabutnya penuh.
0: Iya kah? Tiap hari itu siang pun juga berkabut.
5: Iya, kabut penuh.
0: Wah, curiga
5: memang. Musim kemarau.
0: Tapi lancar aja lah.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kesehatan kita cari rezekinya yo. Anu,
5: tinggi. Tinggi boy.
0: Iya, naham. Jadi kita mau lagu apa ini?
5: Lagu ini aja. Apa ya tadi
0: Tepian
5: malam?
0: Sendawar lain.
5: Anu aja. Nas apa?
0: Nasi bekepor.
5: Lain ini.
0: Apa ini?
5: Kehulu. Tujuan hidup.
0: Tujuan hidup, naham, di ada
5: lagu Kutai.
0: Apa tujuan tega? Apa tulisan yang di ada tujuan hidup di sini? Di masuk teganya nih busu?
5: Yang ke 10 sangkut ke hilir.
0: Naham, di tahu saya liriknya sudah ya, itu.
5: Tuhan, lihat yang aja dah. Barat kuning aja lagu
0: iya,
5: Banjar.
0: Sudah, menyerah sudah. Siapa salamnya buat siapa nih?
5: Salamnya untuk segalanya tadi ada busu siapa tadi tuh Ojo Sarunding, Busu Agung, ya. Busu Mamat juga, Busu Abdul Syukur juga, Busu Abdul Rahim juga, Mbok Rani, Mbok Yuli, Mbok Nana, terus siapa lagi? Nah, diingat
0: lah, segalanya dah,
5: Mbok Mudrika, segalanya dah,
0: iya dah,
5: segalanya dari kiri sampai kanan.
0: Iya, kiri kanan tengah atas bawah ya.
5: Dari hulu sampai ke hilir lah.
0: Iya.
5: Oke. Untuk Mbok Putri yang gerecek mahut ya. Kalau dilihat anu tuh gerecek mahut pokoknya.
0: Filter.
5: Ucapannya selamat hambat, selamat bertugas, sehat selalu, rezeki cepat dapat
0: titis. Cepat dapat titis, akhir bulan saya perlu titis ini.
5: Oh, gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Hati-hati mulangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi di WhatsApp nih ya. Ada Mbak Nana. Assalamualaikum. Selamat hambat, Mbak.
6: Waalaikumsalam. Selamat hambat. Apa kabar Mbak Putri?
0: Sehat dong. Ketemu lagi kita ini.
6: Alhamdulillah di sini cahaya matahari udah masuk, Mbak.
0: Alhamdulillah, cahayanya lumayan hangat ya, Mbak ya.
6: Ya ini aja aku sambil berjemur, Mbak.
0: Asik. Di kamar masih, Mbak. Eh, nyamannya mun cahayanya tuh datang ke kamar seorang ya. Ini capek kita keluar lagi, Mbak. Ya.
6: Tarik jalanan juga, Mbak.
0: Oh, tiga itu. Wis, mantap.
6: Karena kan kamarnya kan menghadap ke jalan, Mbak.
0: Oh, tiga itu. Ya. Nyamannya ai.
6: Ya, kan sambil duduk sambil mendengari Aki tadi tuh ya.
0: Aki bercuap-cuap itu ya. Aki siapa sih itu? Ya udah kita
6: kan kenal.
0: Jadi kita nih mau lagu apa nih, Mbak?
6: Ambil sempat ya. Ini karena yang ini hari Jumat ya. Aku minta yang senang aja, Mbak.
0: Yang senang.
6: goyang olah bebayang, Bo.
0: Oh, yang senam bergoyang ini, Kai. Sudah. Mau sapa-sapa buat siapa?
6: Sapa-sapa buat saudaraku, Mbak Yuli, Mbak Eka, Mbak Reni yang kerecek juga ya.
0: Iya.
6: Mbak Dita, Mbak Esa juga, buat Julak untuk Sarondeng bersama Mama Iannya juga semakin selalu, buat Musuh Kuta juga semakin selalu. Jadi itu udah masuk?
0: Belum lagi tuh, bestinya buat nama nih.
6: Itu kalau kalau bicara kayak orang musuhan gitu loh.
0: Melatup-latup lah.
6: Iya, buat musuh agak tadi tuh ya. Makasih banyak salam juga buat segala-gala. Iya juga yang buat Aki Gunung ya. Amun ya. Kalau jalan yang dari gunung hati-hati ya turun ya.
0: Iya.
6: Nah. Itu aja Bu Putri ya. Yang mau pulang hati-hati Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
7: Selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, Mbok Yuli. Ya. Udah berjemur kayak kita nih, Mbok, juga?
7: Barusan selesai.
0: Oh, barusan selesai. Mbok Nana kayaknya udah selesai juga tuh. Kayaknya ya, nggak tahu udah saya, kan di dalam kamar aja tuh. Iya, Mbok Yuli, kita mau lagu apa, Mbok?
7: Masih kebagian kan?
0: Masih satu nih.
7: Aku mau dengerin... Kaltim bersinar.
0: Kaltim bersinar, oh, boleh.
7: Ini soalnya.
0: Oh, iya benar, lagi menyala ya.
7: Iya.
0: Sapa-sapanya buat siapa nih?
7: Salamnya ada Mbak Nana tadi ya.
0: Iya.
7: Selamat hambat Mbak Reni, Mbak Putrika, Mbak Sanawiyah, Naila, Mbak Eka, susunya, susu Mama tadi ya.
0: Iya.
7: Susu Ago, susu Mitran, Julak Sarundeng.
0: Iya.
7: Terus Bu Suatu Rahim, Bu Suatu Syukur. Ada Aki Gunung tadi ya?
0: Iya.
7: Ya, ya itu tadi kalau turun gunung ya jadi. Kalau kayak gelundung nanti ya.
0: Jangan sampai ya Allah.
7: Makanya suruh hati-hati.
0: Iya.
7: Salamnya buat galanya aja sudah. Tak tunggu lagi nih Mbak ya.
0: Okay.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, karena di sana nanti kita balik lagi. Iya, ngelane tamgalanya sambil juga sarapan ya, beraktivitas hambat kali ini. Ketemu sama lagu selanjutnya dengan Tul Benda.
8: Ih, awar berayak muka hambat. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar dan lid akan pakai gula. Mana rupa Aron, tumaha buku hidup nyawa.

0: mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, keren di sana, silakan bergabung lagi ya. Kami dari WhatsApp sudah ada menunggu dari Bu Hamzah ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya-budayakan salam. Sudah mau request lagu Karindangan ini, amun sempat Mbak Putri putarkan ya, Bu Su. Salamnya dulu untuk semua fans Perempat Samarinda kan patar kecuali. Bung Sido, selamat pagi, sehat selalu bersama keluarga. Untuk Mbak Putrinya, selamat pagi juga, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih banyak Bu Su. Nanti kalau sempat ya Mbak Putri putarkan, karena masih ada lagu-lagu lain yang menunggu ya. Kita menyapa lagi lewat telepon nih. Halo, selamat sambat, salam budaya.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Su Abdurrahim. Sehat kayak kita Bu Su?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Apa diolah di sana Bu Su? Mau berangkat kerja kah atau masih santai?

0: Tai di rumah nih.
1: Kebetulan hari ini kan hari Jumat. Ya, persiapan-persiapan nanti yang anu kalau sudah sampai waktunya Jumatan.
0: Oh iya. Oh, jadi hari ini libur kerjanya.
1: Enggak juga, tinggal mengatur sendiri aja.
0: Oh, seperti itu. Baiklah, Busu, kita mau titip salam buat siapa nih? Kayaknya lagu tidak sempat nih, Busu.
1: Iya, titip salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lain ya, pada Tuan Ibu Yuli.
0: Iya.
1: Minta setetapannya. Berikutnya ada Bu Sanawiya, Bu Modrika, Bu Nana.
0: Iya.
1: Bu Titin, Neilas. Kemudian ada juga tadi Bu Serinjani ya.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih atas sapaannya. Busu Abdul Syukur, Busu Sekul Koko, Busu Mamat, Busu Kutai.
0: Iya.
1: Dan teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bu Putri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Facebook dulu ya, Bu Sembok. Ada gabungan lagi dari Facebook. Ini komen dari Bu Edi Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Edi Johan di Damanhuri. Selamat pagi Mbok Putri. Pagi jual ya Bu Su. Ya, mau titip salam dulu buat Ana Luciana, Vincent Rashifa, Nova Siti Arafa, Ngat Minara, Rosnia, buat Mbok Nurul ya, buat Siti Amanah, buat Helpiasos, buat Abah Alif Balimau, buat Mariana Juna, buat Mbok Putri yang bertugas. Makasih ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan banyak umur, dimudahkan terus rezekinya, amin. Makasih Busu. Iya, mau gabungan lagi silahkan Busu Mbok ya, lewat jalur telepon, mau titip salam juga boleh ya buat kali ini, atau mau gabungan di WhatsApp silahkan ya. Tapi lagunya amun mau request ini sempat ini ya, hanya hanya bisa titip salam aja tegaknya buat ini ya. Kita menyapa lagi nih, sudah ada berdering, ada siapa di mana? Halo, selamat amat, salam budaya.
2: Budaya.
0: Iya, budayakan salam. Udahkan salam. Ini Busu Kutai kah ini?
2: Iya.
0: Busu Kutai apa diolah di rumah Busu?
2: Aduh, saya ini mana?
0: Oh iya kak.
2: Dia pembayaran.
0: Apa hak diolah dia hak
2: Busu? Dari perulahan.
0: Oh iya kak, sudah berpulang.
2: Saya begawi.
0: Ah, apa begawi? Anda tolak begawi?
2: Sakit.
0: Oh sakit, ndik begawi. Iya hak.
2: Kita begawi.
0: Oh iya hak, amun tegak itu. Dia
2: mana?
0: Iya, tuh Busu menikmati angin-angin sepoi-sepoi sana yo.
2: Nampak sakit deh.
0: Ah, oh iya kak Busu. Ya ampun.
2: Sakit.
0: 6 tahun sudah Busu.
2: 6 tahun.
0: Jadi di rumah aja kita yo.
2: Betul, belajar di rumah.
0: Iya tuh Busu. Busu
2: ya,
0: kita.
2: Kita.
0: Di papa, yang penting kita kesehatan, makan lancar Busu yo. Iya, itu sudah yang penting happy pokoknya Busu. Telepon aja pro 4 nih hambat nih Busu. Banyak aja bubuan niatun dia yo. Iya, banyak aja kawan dia di pro 4 ini. Busu, kita mau titip salam buat siapa nih Busu?
2: Buat Vision.
0: Iya.
2: Kago. Ya seneng.
0: Iya.
2: Ayo Vision.
0: Iya.
2: Mana? Ini.
0: Ya.
2: Ya,
0: oke Busu. Ya,
2: Busu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam Busu Kutai. Iya, pokoknya ya kurang dan sana Andi ada kawan, tenang aja. Hambatnya ada aja kawannya pasti ya di perempat ya. Mau gabungan lagi telepon silahkan ya. Utama hak kita Busu Mbok yo menjalin silaturahmi pokoknya hambat kali ini sampai nanti di Halo Bunda Etam, Bu Putri terima akan telepon Etam galanya ya. Tapi requestnya sampai ini aja Busu Mbok yo 1 jam ini mah ya. Para pupus juga sudah request-request lagunya. Amun tega itu, makasih hak ya yang udah bergabungan Busu Mbok. Teganya sampai di sinilah Mbok Putri kawan ya tamgalanya yo dengan request-request lagu, karena Mbok Putri masih punya banyak lagu. Ketemu sama lagu selanjutnya. Ini ada Baras Kuning.

0: Amboy ye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Amboy nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.